0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
0: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
3: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
4: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
3: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai 152,7 triliun rupiah atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
5: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
5: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
6: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi. Karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
5: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Maruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
7: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti itu menjadi
8: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniyatun Nisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
7: Inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
8: Sementara Siti Haniyatun Nisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
9: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedar perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan keilmuan yang sangat berharga.
8: Siti Haniyatun Nisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial. Apri Tutar melaporkan selengkapnya.
10: Laporan khusus.
4: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
11: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
12: Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
11: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
13: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
11: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutakhiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
14: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
11: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
15: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
16: Ya mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan itu tidak, tidak naik terlalu tinggi itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh Mas.
15: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu. Sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar 641.443 rupiah per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal 669.235 rupiah per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 diantaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
18: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
19: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mula menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
18: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet usia umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih, dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hal ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
19: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.

0: diketahui kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Samarinda. Satu.
3: Informasi kebencanaan.
4: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini kembali kami hadirkan kepada Anda informasi kebencanaan langsung dari Radio Siaga Bencana Pusdalops BPBD Kalimantan Timur. Dan ada Pak Muryono yang sedang mengudara. Selamat pagi Pak Mur.
5: Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Fira.
4: Waalaikumsalam. Sehat Pak, alhamdulillah. Bagaimana kabar Pak Mur pagi ini?
5: Alhamdulillah, pada pagi hari ini cukup semangat pagi nih Mbak Fira.
4: Alhamdulillah semangat pagi ya Pak. Seperti cuaca Samarinda sepertinya sangat cerah ini Pak hari ini ya.
5: Sangat cerah sekali ini.
4: Oke baik, silakan Pak Mur untuk informasi kebencanaan terkini Provinsi Kalimantan Timur selengkapnya untuk para pendengar kita. Silakan Pak.
5: Baik rekan Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tangguh. Berikut kami informasikan perkembangan kebencanaan maupun informasi lain di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk pantauan kami selama 24 jam edisi hari Kamis 6 Agustus tahun 2026. Yang pertama kami informasikan titik panas atau titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur periode hari Rabu 5 Agustus tahun 2026 dari pukul 01.00 hingga 24.00 waktu Indonesia Tengah. BMKG telah mencatat terdapat 451 titik panas yang tersebar di Kalimantan Timur, meliputi Kabupaten Kutai Timur 152 titik, Kabupaten Berau 132 titik, Kutai Kartanegara 71 titik, Paser 41 titik, Mahakam Ulu 27 titik, Kutai Barat 14 titik, Penajam Paser Utara 4 titik, Kota Samarinda 2 titik, Kota Bontang 2 titik. Untuk Balikpapan sementara tidak terpantau adanya titik hotspot. Kabupaten Kutai Timur masih menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, disusul Kabupaten Berau dan Kutai Kartanegara. Kondisi ini menunjukkan potensi kebakaran hutan dan lahan masih cukup tinggi seiring cuaca yang cenderung kering di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Kondisi cuaca yang masih kering menyebabkan potensi kebakaran hutan dan lahan tetap tinggi. Masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan informasi kebencanaan. Informasi yang kedua, sahabat tangguh, yaitu di Kabupaten Berau. Pada hari Rabu 5 Agustus tahun 2026 telah terjadi 3 kejadian kebakaran hutan dan lahan masing-masing di wilayah Tanjung Batu, Pulau Derawan serta 2 lokasi di Kecamatan Teluk Bayur yaitu Desa Tumbit Dayak dan Labanan Jaya. Luas lahan yang terbakar di Labanan Jaya diperkirakan sekitar 1 hektar. Seluruh kejadian telah ditangani petugas Satgas Karhutla dan tidak dilaporkan adanya korban jiwa maupun warga yang terdampak. Di hari yang sama, BMKG juga mencatat 2 kejadian gempa di wilayah timur Kabupaten Berau dengan magnitudo 2,8 dan 3,0 magnitudo. Kedua gempa berpusat di lepas pantai tidak berpotensi terjadinya tsunami serta menimbulkan kerusakan maupun korban jiwa. Informasi yang ketiga, pada hari Rabu 5 Agustus tahun 2026 pada sore hari, tim gabungan dari BPBD Kota Samarinda, Damkar Bandara APT Pranoto dan BPBD Provinsi Kaltim telah berhasil memadamkan kebakaran lahan di kawasan Jalan Modang, Desa Sungai Bawang, Kecamatan Muara Badak. Luasan lahan yang terbakar diperkirakan sekitar 2 hektar. Dugaan sementara penyebab kebakaran adalah aktivitas warga untuk pembakaran lahan. Yang keempat, informasi di Kota Samarinda pada hari tadi, yaitu hari Kamis 6 Agustus tahun 2026 telah terjadi kebakaran rumah di kawasan Jalan Perjuangan Gang Bubuan Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Dalam peristiwa tersebut terdapat 1 unit bangsal 4 pintu yang dihuni sebanyak 4 kepala keluarga atau 15 jiwa mengalami kebakaran. Untuk korban jiwa maupun korban luka tidak ada dugaan sementara. Penyebab kebakaran adalah kelalaian manusia. Proses pemadaman melibatkan 3 unit kendaraan pemadam bersama unsur TNI Polri, relawan dan instansi terkait. Saat ini kondisi di lokasi telah dinyatakan aman dan terkendali. BPBD mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau, tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta selalu memeriksa instalasi listrik di rumah maupun gedung secara berkala guna mencegah terjadinya kebakaran. Jika ada kebencanaan dapat menghubungi kami di 0811 0811-584-7722. Saya akhiri untuk informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Pustalo PB BPBD Provinsi Kalimantan Timur, Muriano melaporkan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Mur atas laporan kebencanaan terkini Provinsi Kalimantan Timur terkini dari Anda ya, dan juga selamat kembali bertugas.
0: Informasi kebencanaan.

0: Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pastikan untuk tetap bersama kami, karena selain ini pendengar, kami akan hadir kepada Anda dengan sajian Selamat Pagi Kaltim yang akan dilanjutkan dengan Halo Kaltim, yang hari ini akan membahas seputar mengisi kemerdekaan dengan aksi nyata dan cinta tanah air di Kaltim. Bersama dengan AFF Sembiring SIPME, merupakan PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur, dan juga nantinya akan dibantu oleh rekan kami Denny Kartikasari. Jadi mendengar, tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi Kaltim.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda di pagi hari ini dalam acara Selamat Pagi Kaltim, yang nanti pada pukul 9 dirangkai dengan Halo Kaltim. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, silakan bergabung pendengar di Pro 1 RRI Samarinda, tentunya di nomor telepon 0811554497 atau di 743495 atau di 736566. Silakan bergabung bersama kami di pagi hari ini karena kita akan membahas terkait dengan mengisi hari kemerdekaan di ke-81 ya. HUT RI di saat ini di tahun 2026 seperti apa mengisi kemerdekaan di saat ini. Silakan bergabung bersama kita pendengar, kami akan menantikan Anda. Dan pada acara Halo Kaltim nanti kami akan mengangkat satu topik, mengisi kemerdekaan dengan aksi nyata dan cinta tanah air, yang menghadirkan narasumber ada PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, beberapa juga informasi akan kami sampaikan untuk pendengar kami sambil menantikan Anda di acara Halo Kaltim di pagi hari ini. Ya, sepertinya sudah ada yang masuk. Ada Pak Hanye yang sudah bergabung bersama kita di dari Kutai Barat. Selamat pagi, Pak Hanye.
2: Selamat pagi, Ibu Deni.
1: Iya. Selamat pagi, Bapak.
2: Jangan, ya, jangan tanyakan apa yang negara berikan padamu, tapi tanyakan apa yang sudah diberikan
1: kepada negara.
2: Ya, ya. Kalau saya pikir-pikir, kita ini menjaga ketertiban persatuan sudah kita laksanakan, ya. Ibu Deni. Ya. Bayar pajak apa macam sudah kita ini, Bu Deni. Nah, makan macam segala beli-beli ya juga kita bayar pajak, tanah kita bayar pajak juga, kendaraan kita juga bayar pajak. Tetapi yang saya tanyakan sekarang, apa yang negara berikan kepada masyarakat kita yang ada di daerah pelosok pedalaman perbatasan saat ini? Itu yang saya tanyakan, Bu Deni. Nah, kami di daerah pedalaman ini, Bu Deni, hutan kami habis. Nah, habis hutan kami digasak. Nah, terus ladang-ladang, bekas ladang-ladang kami banyak itu yang digarap sama perusahaan. Tetapi kalau kita menuntut apa keadilan ke pihak perusahaan, kita nanti akan berhadapan dengan aparat. Itu fakta dan kenyataannya, Bu Deni. Nah, sekarang kami tanya, apa yang negara berikan kepada kami, masyarakat kecil ini, masyarakat-masyarakat yang ada di daerah pedalaman ini? Itu seperti di daerah Uluriam sana, di daerah Tiong Ohang, Kecamatan Long Apari sana, harga beras yang sudah 900 sampai apa, hampir-hampir mencapai 1 juta ini. Yang sudah diberikan, kita ini sudah memberikan suara kita kepada wakil-wakil kita di DPR, di pemerintahan. Apa yang sudah mereka berikan kepada masyarakat ini, Bu Deni? Santai kawan, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Pak Hanye dari Kutai Barat. Selamat pagi Pak Hanye. Baik, filosofinya ya, bukan filosofi sih, ini mengatakan bahwa jangan tanya apa yang negara berikan pada Anda, tapi tanya apa yang Anda berikan pada negara. Namun saat ini dengan kondisi yang seperti ini, justru Pak Hanye menyampaikan apa yang sudah diberikan negara pada masyarakat. Padahal kita ini selalu mematuhi peraturan, selalu memberikan selalu menjalani apa peraturan-peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Seperti tadi membayar pajak ya, kita selalu membayar pajak. Namun sampai saat ini masih saja belum diberikan kepada masyarakat, mungkin pembangunan jalan atau pelayanan kesehatan ataupun pelayanan lainnya ya. Dan masih banyak lagi misalnya lampu-lampu jalan yang masih belum ada ya, masih ada daerah ataupun masih ada wilayah, masih ada desa yang masih belum ada penerang ya. Padahal kita ini selalu membayar pajak. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, silakan bergabung bersama kami di pagi hari ini pendengar. Masih di 97 104,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda di 0811554976 atau di 743495 atau di 736566. Bagi Anda yang bergabung bersama kami di pagi hari ini. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sekali lagi kami akan nanti pada pukul 9 kami akan hadirkan untuk Anda Halo Kaltim, mengisi kemerdekaan dengan aksi nyata dan cinta tanah air di Kalimantan Timur, yang menghadirkan narasumber dari Kesbangpol Kalimantan Timur, yakni PLT Kepala Kesbangpol Bapak Sembiring, yang nanti akan hadir untuk bersama dengan pendengar kami. Dan nantinya juga Anda bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda ataupun aspirasi Anda ya pendengar ya, terkait dengan mengisi kemerdekaan dengan aksi nyata dan cinta tanah air di Kalimantan Timur, di mana tahun 2026 ini kita sudah memasuki hari kemerdekaan ke-81 tahun. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sambil menantikan Anda di layanan telepon dan juga di layanan WhatsApp, kita dengarkan dulu yang satu ini.
0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
3: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
4: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
5: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
1: Selamat pagi Kaltim.
2: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, silakan bergabung bersama kami di pagi hari ini pendengar. Masih dalam acara Selamat Pagi Kaltim. Dan untuk pendengar yang juga nanti menyampaikan beberapa informasinya, mungkin dari lokasi ataupun tempat Anda, silakan ya pendengar ya, untuk bersama dengan kita di pagi hari ini. Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, beberapa informasi kami sampaikan kepada pendengar di pagi hari ini pendengar, terkait dengan cuaca ya. Cuaca di Kalimantan Timur yang terjadi pada saat ini, yakni sedang musim kemarau ya, musim kemarau yang ekstrim. Jadi kita diharapkan untuk tetap waspada, karena pendengar ini akan terjadi potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan seiring memasuki periode puncak musim kemarau. Dan kondisi cuaca yang lebih kering dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang saat ini berada pada kategori kuat. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 APT Pranoto Samarinda, Riza Aryan Nur, menyampaikan kondisi kemarau tahun ini perlu menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran akibat minimnya curah hujan dan juga rendahnya kelembaban udara. Menurutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi musim kemarau berlangsung selama kurang lebih 4 bulan yang sudah dimulai pada akhir Juni hingga nanti akan berakhir pada akhir Oktober. Nah, pada periode ini, pendengar, suhu udara maksimum diperkirakan dapat mencapai 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berada pada kisaran 50% hingga 60%. Jadi kondisi ini menyebabkan vegetasi lebih mudah mengering sehingga meningkatkan potensi munculnya titik api. Ia juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan serta melaporkan apabila menemukan tanda-tanda kebakaran hutan dan lahan. BMKG juga mengingatkan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk terus melakukan pemantauan kondisi cuaca serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau. Baik pendengar kami dimanapun Anda berada, sampai di sini acara kita Selamat Pagi Kaltim. Di pagi hari ini pendengar, kita akan teruskan nanti pada acara Halo Kaltim yang mana mengangkat satu topik mengisi kemerdekaan dengan aksi nyata dan cinta tanah air di Kalimantan Timur.
1: Selamat pagi Kaltim.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo Kaltim.
4: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda bersama dengan kami di pagi hari ini pendengar. Saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Bung Gesta dan juga Bung Nopem Budi, dan juga beberapa tim yang menemani Anda di pagi hari ini dalam acara Halo Kaltim untuk edisi Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Dan pada pagi hari ini pendengar, kita akan membahas terkait dengan mengisi kemerdekaan dengan aksi nyata dan cinta tanah air. Untuk Anda nantinya yang ingin bergabung bersama kami pendengar, silakan bergabung bersama kami tentunya masih di nomor telepon di 08 0811-5544976 atau di 743495 atau di 736566. Berbicara dengan kemerdekaan, dengan aksi nyata dan cinta tanah air, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, semangat kemerdekaan tentu tidak hanya diwujudkan melalui upacara dan berbagai perlombaan, tetapi juga pendengar melalui aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menjaga persatuan, menghargai keberagaman, taat terhadap aturan, hingga berkontribusi membangun lingkungan dan juga daerah. Semuanya ini merupakan bentuk cinta tanah air yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara. Lalu pendengar, bagaimana kita dapat mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang benar-benar memberikan manfaat bagi bangsa? Apa peran generasi muda di tengah tantangan era digital dan bagaimana nilai-nilai kebangsaan terus ditanamkan kepada masyarakat? Untuk membahas topik kita di pagi hari ini, pendengar, sudah hadir melalui via Zoom narasumber kita di pagi hari ini ada Bapak Syarifuddin Nur yang merupakan Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur. Kita sapa dulu beliau. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, apa kabarnya di pagi hari ini, Pak?
5: Alhamdulillah, sehat.
4: Alhamdulillah.
5: Semoga Indonesia juga sehat lah.
4: Ya, sudah ke 81 ya, Pak ya.
5: Iya, betul.
4: Baik, Pak. Ini terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Kalau dilihat dari kesiapan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyambut peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini, bagaimana ini, Pak?
5: Terima kasih. Sebelumnya saya persampaikan permohonan maaf Pak Kepala Badan karena kebetulan dengan di waktu yang sama ada acara di Oda Etam, ada berkaitan dengan penandatangan MOU dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi tadi beliau menyampaikan ke saya untuk bisa mewakili agenda hari. Sebenarnya kalau kita bicara berkaitan dengan agenda mengisi kemerdekaan untuk Provinsi Kalimantan Timur, ini yang paling tepat berbicara mungkin teman-teman di Biro Pemerintahan ya. Karena sebagai koordinator kegiatan HUT RI di Provinsi Kalimantan Timur adalah teman-teman di sana. Kalau kami di Kesbangpol hanya kebagian dalam hal penyiapan pasukan paskibrakanya saja.
4: Oke, okay. Seperti apa persiapan dari paskibraka ini, Pak, yang sudah disiapkan untuk di tahun 2026 ini?
5: Alhamdulillah, hingga saat ini adik-adik telah melalui apa? Melakukan latihan di lapangan Sepaja yang nantinya akan menjadi lokasi kita melaksanakan upacara. Dan sebelumnya juga di tanggal 26 Juli kemarin, Pusat Pendidikan dan Pendiklatan Paskibraka Provinsi Kalimantan Timur secara resmi telah dibuka oleh Bapak Wakil Gubernur Bapak Seno Haji didampingi seluruh Forkopimda yang ada. Alhamdulillah hingga saat ini persiapan sesuai schedule adalah melatih formasi untuk pengibaran nanti di tanggal 5 Agustus.
4: Ya, berapa sekolah yang diturunkan ini, Pak?
5: Untuk provinsi sendiri sebenarnya kita menyeleksi perwakilan dari 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Setiap kabupaten ada perwakilan dan alhamdulillah untuk tahun ini juga tingkat nasional kita juga ada perwakilan dari untuk putri di nasional itu diwakili oleh anak kita dari perwakilan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan sedangkan yang putra dari perwakilan Bontang.
4: Ini di nasional ini di Jakarta atau di IKN ini, Pak?
5: Di Istana Merdeka.
4: Istana Merdeka.
5: Tapi di IKN pun ada pelaksanaan. Untuk tahun ini pelaksanaan di IKN kita minta bantuan teman-teman Pemkab Kutai Kartanegara untuk melakukan pengibaran di sana. Jadi yang akan bertugas di IKN nanti adik-adik yang telah bertugas paskibraka di tahun 2025 beserta pelatih dan pamongnya mulai tanggal 4 Agustus tadi sudah pemusatan latihan di IKN.
4: Kalau yang di Provinsi Kalimantan Timur ini Pak, ini persiapan yang dilakukan kepada pasukan pengibar bendera ini seperti apa Pak? Ini mereka berapa lama latihannya ini Pak?
5: Ya seperti saya sampaikan di awal, pemusatan pendidikan dimulai tanggal 26 Juli kemarin hingga saat ini alhamdulillah berjalan lancar tanpa ada kendala. Nanti tanggal 8, tanggal 9 pasukan 45 yang terdiri dari TNI Polri akan mulai bergabung.
4: Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kasbangpol sendiri dalam mempersiapkan para pasukan ini seperti apa Pak?
5: Kendalanya mungkin karena asrama kita agak cukup jauh ya. Kita sementara kan pusdiklat ada di BPSDM yang terletak di Sambarga Seberang. Sedangkan mereka harus latihan di Stadion Sepaja. Mungkin itu saja. Di luar itu sampai saat ini belum. Mungkin panggung yang ada di stadion mungkin belum saya terbangun. Karena apa? Itu nanti berkaitan dengan tangga yang harus adik-adik akan latihan juga. Berkaitan pada saat pengambilan bendera duplikat.
4: Dalam pelatihan pasukan pengibar bendera di tahun ini Pak, apa yang lebih difokuskan terkait dengan pelatihan mereka jika dibandingkan ataupun berkacamata kita pada tahun sebelumnya ini Pak?
5: Sebenarnya untuk regulasi secara nasional kita mengikuti sesuai panduan yang ada di Perpres 251 tahun 2022 tentang program kepaskibrakaan yang kemudian diatur di Perkabbpip nomor 3 tahun 2023 yang mana tahapan-tahapan pusdiklat itu sendiri sudah diatur yang terdiri dari 3 pendidikan aktif di kelas itu berkaitan dengan peningkatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan mereka. Kedua, Mas Berbaris dan pengukuhan sendiri.
4: Baik. Pendengar di manapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan pendengar. Mungkin Anda bisa bertanya-tanya terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Dan juga
5: izin Mbak Dini.
4: Silakan Bapak.
5: Sedikit informasi dalam mengisi rangkaian HUT kemerdekaan ini pula, Menteri Dalam Negeri yang telah ditindaklanjuti oleh surat gubernur nama Sekda itu nanti kita ada gerakan pembagian bendera warna putih juga. Nanti secara simbolis itu kita lakukan di tanggal 9 Agustus bertempat di halaman Stadion Sempaja.
4: Ini dibagikan kemana ini, saja Pak?
5: Ke masyarakat, ke
4: instansi,
5: organisasi seperti OJOL juga nanti ada perwakilannya, ada organisasi masyarakat seperti FKUB, FPK juga, dan pelajar, itu juga dipercaya sebagai perwakilan. Kemudian ini juga saya dapat ada masukan teman-teman di Dinas Pariwisata pun ada kegiatan. Kegiatan ini sedikit sampaikan karena ini amanah juga. Barusan dapat dari teman-teman di Dinas Pariwisata bahwa dalam rangkaian ini pula teman-teman di pariwisata tanggal 14 sampai 16 Agustus ada kegiatan pengibaran bendera bawah laut di Pulau Miang, Kutai Timur. Kemudian juga ada susur SKM 17 km tanggal 17 Agustus. Terus ada kegiatan goes wisata Sabtu tanggal 22 Agustus. Kemudian ada kegiatan mahakam mas karnival karnaval tanggal 29 Agustus. Terus ada lomba fotografi tanggal 26 sampai 27 Agustus. Tempatnya di TCC. Aduh, TCC-nya apa? Kemudian ada lomba film pendek pula tanggal 28 sampai tanggal 29 Agustus. Ini giat yang diinisiasi oleh teman-teman di Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Jadi sebenarnya mungkin secara internal kedinasan teman-teman juga sudah melaksanakan aksinya. Cuman memang dengan keterbatasan ruang fiskal kita saat ini yang kita ketahui sekarang, tentunya mungkin acaranya tidak bisa semeriah pada tahun-tahun sebelumnya.
4: Kalau dari Dinas Kesbang Paul sendiri, Pak, seperti apa kegiatan yang dilakukan juga dalam HUT kemerdekaan ini, Pak? Selain dari mempersiapkan para adik-adik kita yang paskibraka ini.
5: Itu tadi saya sampaikan, nanti kita tanggal 9 Agustus akan ada kegiatan pembagian bendera dalam program untuk menyelaraskan program nasional di seluruh Indonesia, gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih. Nah, untuk tahun ini hingga saat ini informasi kurang lebih 3.000 bendera sudah terkumpul. Nanti kita akan bagikan di spot-spot. Secara seremonial akan kita bagikan di sepanjang, tapi untuk titik-titiknya juga nanti akan di siang ini baru didapatkan, Mbak. Salah satunya di Pasar Segiri nanti kita bagi juga. Terus kemarin juga sudah dilakukan oleh teman-teman Bapenda di Bundaran Lembuswana. Terus nanti teman-teman dari Dinas Perhubungan juga akan melakukan pembagian bendera di pelabuhan dan terminal. Jadi sesuai tusi mereka masing-masing, nanti secara global pelaporan ke kementerian akan kami yang merangkum, Mbak, untuk dilaporkan.
4: Baik. Pak Sharif, ini tadi juga pendengar kita ya, dalam acara Halo Selamat Pagi Kaltim ya, ada juga yang mempertanyakan ini terkait juga mengisi kemerdekaan dengan aksi nyata dan cinta tanah air ya. Tentunya tidak hanya saja kita berfokus pada persiapan dari HUT kemerdekaan. Ini juga tadi pendengar kita ada yang mempertanyakan, Pak, ini terkait dengan kalau dulu kita selalu menyampaikan jangan tanya apa yang Anda berikan pada negara, jangan tanya apa yang negara berikan pada Anda, tapi tanya apa yang Anda berikan pada negara. Namun tadi salah satu dari masyarakat kita di Kalimantan Timur juga mempertanyakan, ini seperti apa negara yang memberikan kita saat ini, apa yang sudah diberikan negara pada pada kita saat ini, selain juga kemerdekaan gitu. Nah, ini banyak masih banyak kita rasakan infrastruktur dan juga pelayanan-pelayanan juga yang masih belum kita rasakan sebagai masyarakat. Ini seperti apa tanggapan Bapak ini, Pak?
5: Baik, terima kasih apa yang disampaikan tadi. Sebenarnya kalau memang saya jadi teringat film Naga Bonar ya, yang kalau kita pernah menyaksikan Naga Bonar meminta patung Jenderal Sudirman untuk menurunkan tangannya. Malu katanya, kalau jenderal itu hormat ke siapa? Sekarang ini kita belum merdeka. Nah, itu kan ya ungkapan di film, di filmnya. Tapi menurut saya kemerdekaan bukan hanya sebuah peristiwa sejarah yang kita peringatin setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan ini kesempatan dan tanggung jawab kita bersama. Kalau dulu mungkin pahlawan berjuang merebut kemerdekaan, maka tugas kita saat ini adalah mengisi kemerdekaan itu dengan pembangunan, kerja keras, jaga persatuan, dan memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat. Aksi nyata, menurut saya kita mengisinya cukup sederhana. Tidak selalu harus dengan sesuatu yang besar. Belajar, mungkin bisa belajar dengan sesungguh-sungguh untuk mengejar cita-citanya. ASN dan aparatur BUMN mungkin bekerja dengan integritas yang terbaik. Pengusaha membuka lapangan kerja, pemuda membuat kegiatan-kegiatan yang positif, dan masyarakat khususnya juga ikut menjaga lingkungan. Dan kita semua paling tepat ya menaati peraturan yang sudah ada. Itu mungkin betul ya.
4: Baik, Pak, ini juga terkait dengan dari Kesbang Paul sendiri ya, Pak, ya, kesiapan dari Kesbang Paul sendiri. Bagaimana dengan pengamanan yang akan dilakukan pada bulan Agustus ini, Pak, yang mana ada rumor yang mengatakan akan terjadi demo besar-besaran. Ini seperti apa ini, Pak?
5: itu sampai saat ini teman-teman sebenarnya kalau kita di Kesbang ada bidang yang menangani hal itu secara khusus, bidang kewaspadaan dini. Hingga saat ini memang tentunya tindakan PPN kerja antisipasi tetap dilakukan. Koordinasi dilakukan juga teman-teman kepada aparat terkait. Tapi hingga sampai saat ini sendiri isu tersebut belum menjadi bahasan yang secara khusus. Tapi memang secara organisasi kepada masyarakat, kepada kami dan teman-teman di Korpapimda memang menjadi satu topik bahasan juga. Tapi secara khusus untuk dibicarakan berkaitan aksinya tadi Agustus nanti, sampai saat ini kami belum mengambil informasi tersebut.
4: Tapi ada persiapannya Pak ya?
5: Selalu Mbak, karena ada ya kita kan punya juga namanya KDM Mbak, Forum Koordinasi Kewaspadaan Masyarakat, dan itu informan-informan pemerintah yang ada di masyarakat. Biasanya informan-informan itulah yang bergerak, yang menyampaikan informasi kekinian kepada kami melalui teman-teman di bidang kewaspadaan ini, dan intelijen yang ada berkumpul di sana untuk bisa menindaklanjuti apa yang harus diantisipasi oleh pemerintah.
4: Oke. Baik, kalau dilihat dari tema ataupun pesan utama yang disampaikan kepada masyarakat melalui peringatan HUT RI ke-81 ini apa ini Pak?
5: Saya malah lupa itu temanya. Tema anu kita ini ya?
4: Iya, tema kemerdekaan Pak.
5: Mengisi kemerdekaan dengan aksi nyata ya, cinta tanah air ini ya. Itu tadi, kita sebagai masyarakat tentunya apalagi berkaitan dengan generasi muda sekarang itu kan kita dituntut tidak harus mengangkat senjata di pahlawan kita dahulu. Tantangan udah berbeda Mbak. Kalau dahulu musuhnya nyata, jajan secara fisik, sekarang tantangannya lebih berat lagi. Antara lain isu-isu hoax, intoleransi, radikalisme, narkoba, kekerasan di ruang digital, apatis, terus paham-paham transnasional yang datang dari luar, terus yang paling nyata kan lunturnya kepedulian terhadap lingkungan serta sesama. Karena itu bagi anak muda tentunya cinta tanah air itu bisa diwujudkan dengan belajar, berkarya, berprestasi, dan menggunakan media sosial secara bijak. Tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas dan menghargai perbedaan lah. Dan tentunya ikut menyelesaikan persoalan-persoalan di lingkungan kita masing-masing. Anak muda berprestasi lah sesuai passion mereka masing-masing. Terus memberikan manfaat bagi masyarakat sesungguhnya sedang melakukan untuk perjuangan di zamannya. Jadi menyesuaikan dengan kondisi kekinian.
4: Oke, baik. Sepertinya sudah ada penelpon kita. Kita coba dulu angkat telepon dari Pak Hange dari Kutai Barat. Selamat pagi, Pak Hange.
6: Selamat pagi, Bu Deni. Selamat pagi, Amai. Siapa ya, Amai?
4: Ini Pak Sharif ini. Narasumber kita Pak Sharif dari Kesbang Pol, Pak. Ada gesta.
6: Pak Kemiring itu hadir di sini.
4: Iya.
6: Kepentingan masyarakat itu harus. Nah, itu lebih penting lagi karena pimpinannya itu dipilih oleh rakyat. Nah, jadi rakyat ini yang punya kuasa yang luar biasa. Bu Deni, seharusnya kalau mau bertanya itu jangan bertanya kepada masyarakat, tetapi pertanyaan ini ditujukan kepada Pak Prabowo, anggota DPR RI, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, itu yang pas ditanyakan. Karena kita ini sudah melaksanakan kewajiban memilih mereka. Nah, sudah tidak mereka menunaikan kewajiban yang memang diembankan kepada mereka. Nah, misi kemerdekaan apa dengan aksi nyata? Wah, kita ini Bu Deni, Amai Sharif, secara keagamaan, mohon maaf, karena itu tidak boleh, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh, tahu kan? Itu kalau keyakinan saya. itu luar biasa. Kita ini juga kalau untuk urusan negara, apa, untuk Pancasila, kita ini gotong royong menghormati sesama, menjaga persatuan dan kesatuan, sudah kita laksanakan. Nah, itu untuk apa, peraturan negara, kita bayar pajak, itu sudah juga kita pajak kendaraan bermotor itu rutin kita bayar. Nah, pajak kita beli-beli apa macam kita bayar juga. Kita makan itu anu amai sarip di Kutai Barat ini bayar pajak juga. Nah, alam kita juga dikeruk, itu luar biasa. Nah, sekarang apa yang negara berikan kepada Kalimantan Timur ini? Apa yang sudah mereka berikan? Yeah. Itu Pak Sarip, lihat itu warga di daerah Long Apari sana di Tiong Ohang, harga beras 800 sampai 900 ribu per 25 kilogram. Harusnya negara hadir di sana. Jangan apa-apa yang kau berikan kepada negara aksi nyata. Sekarang bapak-bapak itu kan ditugaskan apa, dipilih oleh masyarakat itu untuk melaksanakan apa, untuk mensejahterakan masyarakat, memperhatikan masyarakat, itu yang harusnya melaksanakan. Nah, sekarang apa yang sudah diberikan oleh negara? Jalan hancur seperti ini, alam kita hancur. Wah, bujur-bujurnya tumpi, bujur-bujur, aduh, kasihan ini kami masyarakat pedalaman ini. Selalu setiap apa musim-musim politik kami diberikan angin segar. Itu angin segar, oh, angin-angin surga. Kami sampai tertidur-tidur. Tetapi fakta dan kenyataan begini-begini saja. Aduh. Santai kawan, selamat pagi.
4: Baik, terima kasih Pak Hanye dari Kutai Barat. Selamat pagi Pak Hanye. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Silahkan Bapak untuk ditanggapi Pak.
5: Baik Pak, Pak Hanye. Sebenarnya kita sama-sama orang puluhan Pak. Jadi memang ya, dengan isu efisiensi kondisi saat ini, tentunya memang terjadi sesuatu yang apa ya, kalau kita lihat kondisinya Pak, di satu sisi ruang fiskal di daerah cukup menyempit ya, jadi masalah nasional, tapi di satu sisi ya kita saksikan bersama-sama kebijakan pemerintah pusat melalui pilihan Pak Prabowo dengan program-program populisnya. Jadi memang agak berat kita kalau di daerah pun cukup berat nih. Saya memahami Pak, wilayah Kubar ini kak, kalau Kubar Pak, kondisi sekarang begitu perbatasan Kubar itu memang jalan semakin tahun semakin hancur, ditambah lagi ruang fiskal di daerah tentunya untuk menunjang pembangunan sangat-sangat menarik. Apalagi di satu sisi kepala-kepala daerah ada kewajiban untuk merealisasikan janji politiknya, tapi ya karena terbatas, terurung dengan ruang fiskal yang cukup-cukup mencapik, ya mungkin ya, hal itu agak susah untuk dilakukan. Secara pribadi saya sepakat apa yang disampaikan dengan Pak Ayek tadi, itulah kondisi real kita di lapangan.
4: Okay. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Pak Hanye bisa puas ya dengan jawaban apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sarif. Ini terkait dengan apa yang sudah dipertanyakan tadi, dan kita masih bersama dengan pendengar kami di 97,6 MHz terkait dengan topik kita di pagi hari ini, mengisi kemerdekaan dengan aksi nyata dan cinta tanah air. Sudah ada yang bergabung bersama kita, ada Pak Ridwan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ridwan.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambung Pak Hanye itu.
4: Iya. Pak Hanye itu. Pak Ridwan.
7: Ya lah.
4: Suara Bapak kecil kami dengar di studio Pak.
7: Ini gimana coba?
4: Oke, silakan Bapak.
7: Ini saya menyambung sama Pak Hanye itu. Saya mendukung betul suaranya Pak Hanye setiap hari masalah jalan terus. Yang ditanyakan Pak Hanye yang dijawab. Pak Hanye tanya B, jawabnya C. Kayak apa itu? Ya. Yang tadi narasumbernya Pak Hanye kan tanya apa kiprah dari pemerintah pusat untuk daerah. Kok tanya beliau menjawab lain-lain.
4: Ya.
7: Itu kah namanya penjawaban? Jawaban itu harus tepat apa yang ditanyakan anu audisi yang Pak Hanye. Ya. Ini tanya Pak Hanya, ah, dijawab C.
4: Okay.
7: Dijawab C. Apa itu? Aneh-aneh aja. Kalau sumber ini nggak ada nyambungnya, nggak ada tuh, Mbak.
4: Oke, okay, ada yang Bapak itu tanyakan, Pak?
7: Saya tanyakan itu masalah yang kemarin tiga malam yang lalu saya lewat di Jembatan Mahkota 2.
4: Iya.
7: Belum ada nyala-nyala lampunya tuh.
4: Oke,
7: apa tuh jawabannya?
4: Oke, baik.
7: Jembatan dan jalan Pangkalan tuh, Mbak.
4: Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridwan ya. Ini terkait dengan lampu jembatan, kita ke Dinas Perhubungan ya, ataupun ke PLN, bukan ke Kesbangpol ya. Terima kasih ya Bapak Hanya ya. Mungkin bisa ditanggapi Pak Sarif.
5: Baik, terima kasih Pak Ridwan koreksinya.
4: Iya.
5: Tentunya seperti yang ditanyakan Pak Haji tadi kan, apa yang sudah dilakukan pemerintah pusat. Nah ini kan kita bukan porsi saya juga untuk menjawab.
4: Iya.
5: Tapi ruang-ruang itulah, ruang-ruang diskusi itulah yang selalu kita bangkitkan melalui pembinaan ormas. Nah, jadi memang kalau saya harus menjawab apa yang dilakukan oleh kewenangan pemerintah pusat tidak tepat juga. Yeah. Tapi itulah yang kondisi real yang disampaikan oleh Pak Haye, itu yang terjadi. Tentunya kami pemerintah daerah, apalagi pemerintah kabupaten provinsi, ini adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Semua kebijakan yang ada tentunya akan kami laksanakan sesuai dengan anggaran belanja daerah yang telah disediakan. Terus berkaitan dengan penerangan di Mahulu, jembatan Mahulu itu kan tanahnya Pemkot, Mbak ya?
4: Iya.
5: Karena kemarin juga sempat terjadi polemik ya waktu pada saat gubernur berkomentar, jadi mungkin bukan tidak tepat kalau saya harus mengomentari
4: ya,
5: ranah yang bukan di bidang kami. Gitu.
4: Ya, oke, okay. Baik Pak Sarif. Kita ini ada terkait dengan kegiatan dari Kesbangpol sendiri, Pak. Ini seperti apa juga atau bagaimana Kesbangpol ini berkolaborasi dengan sekolah, kampus, dan organisasi kepemudaan untuk membangun karakter bangsa ini, Pak?
5: Iya, di tahun-tahun sebelumnya, Mbak, kita selalu melakukan namanya pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, baik tingkat pelajar, mahasiswa, organisasi pemuda, organisasi keagamaan, dan apa ya, pondok pesantren. Tapi memang itu tadi karena ruang fiskal yang kita yang cukup terbatas, tentunya kegiatan-kegiatan tersebut tidak bisa semasif tahun-tahun sebelumnya kita lakukan. Tapi tetap berjalan, Mbak. Nanti kemarin juga kita sempat di bulan apa itu untuk pendidikan karakter. Untuk guru-guru PAUD sudah kita lakukan juga di Kutai Kartanegara, kurang lebih 100 kota, dan pendidikan wawasan kebangsaan untuk anak sekolah juga kita sudah lakukan.
4: Oke. Kalau indikator keberhasilan program penguatan wawasan kebangsaan yang dijalankan di Kalimantan Timur ini apa ini, Pak?
5: Kalau disesuai DPR itu kan dari jumlah, Mbak ya, jumlah kepesertaan yang mengikuti indikatornya. Karena memang kalau kita bicara wawasan kebangsaan, nanti kan aplikasinya itu pada saat pelaksanaan daripada peserta tersebut ya, ke masyarakatnya. Yang itu memang agak susah kita. Tapi selama ini kita melihat berapa jumlah antusias masyarakat yang mengikuti kegiatan yang dimaksud.
4: Oke. Di era media sosial ini, Pak, bagaimana juga masyarakat dapat menunjukkan rasa cinta tanah air secara positif tanpa mudah terprovokasi informasi yang belum tentu benar? Nah, seperti tadi yang saya tanyakan ya, Pak, ada katanya ini akan dilaksanakan demo gitu. Nah, seperti Bapak sendiri menyampaikan, oh ini masih belum sampai ke kami, belum sampai informasinya. Nah, ini seperti apa juga ini, Pak? Ini di era media sosial ya Pak ya, yang saat ini sedang ini. Nah masyarakat, bagaimana masyarakat itu dapat menunjukkan rasa cinta tanah airnya secara positif tanpa mudah terprovokasi informasi, Pak?
5: Itu tadi yang seperti saya sampaikan, bijak menjadi penggiat media sosial. Karena tidak semua berita yang kita terima, kita saksikan di media sosial itu tidak semuanya terverifikasi secara benar. Karena kalau kita bicara media sosial kan itu kita tahu yang bermain algoritma, Mbak. Apa yang paling sering jangan itu akan muncul walaupun itu nggak betul. Nah tinggal kita sebagai pelaku media sosial atau pemerhati media sosial, ya secara bijak kita menyikapi apa yang kita terima. Mm-mm. Kalau memang sesuatu tersebut terverifikasi dengan baik dan benar dan bermanfaat untuk kita sebarluaskan, silakan. Tapi kalau tidak, ya lebih baik kita terima dan kita informasikan bahwa itu tidak benar.
4: Oke, baik, sudah ada penelpon kita, kita coba lagi. Ya, ini halo Pak Ridwan.
7: Ya, saya mohon maaf Mbak ya. Ya. Saya enggak minta dijawab untuk masalah lampu jalan tadi sama Bapak ini. Karena Mbak Nita tadi nanya apalagi masalahnya Pak Ridwan kan. Saya bilang itu masalah jembatan. Saya bukan minta dijawab sama Bapak itu.
4: Iya, baik Bapak.
7: Saya minta jawabannya yang betul aja. Pak hanya nanyakan A, di situ jawabnya C.
4: Oke, baik. Terima kasih Pak Ridwan. Tadi juga saya mempertanyakan ke Bapak, mungkin ada yang disampaikan ini terkait dengan topik kita di pagi hari ini ya Pak Ridwan ya. Terima kasih Pak Ridwan sudah bergabung bersama kita, dan ini tadi sudah ditanggapi oleh narasumber kita ya, Pak Sarif. Baik, ada penelpon kita lagi. Selamat pagi. Halo Pak Roni.
8: Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Pak Roni di mana? Halo? Iya, sayang sekali terputus. Terima kasih Pak Roni sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Baik, saya kembali ke narasumber kita ya, Pak Sarif. Ini bagaimana masyarakat juga Pak dapat menjadikan momentum Hari Kemerdekaan sebagai pengingat untuk terus berkontribusi bagi bangsa ya, dan bukan sekedar perayaan seremonial saja Pak. Walaupun tadi kita sudah membahas ya Pak, atau Bapak sudah menjelaskan ya Pak ya, ini terkait dengan momentum kemerdekaan yang mana ini masyarakat apa yang harus dilakukan, apa atau apa kontribusi masyarakat bagi bangsa untuk pengingat bahwa masyarakat itu juga ada gitu Pak, selain dari pemerintah untuk bangsa ini. Silakan Bapak.
5: Baik, Mbak Dini,
4: yeah.
5: Seperti yang saya sampaikan tadi, tentunya kita mengisi kemerdekaan saat ini tentu sesuai dengan peran kita masing-masing.
4: Yeah.
5: Belajar, tentunya belajar dengan baik, supaya bisa mencapai cita-cita dan mengisi nanti sebagai pelaku daripada penerima tongkat estafet pembangunan di Indonesia. Kita ASN ya, secara secara integritasnya dalam bekerja dan melayani masyarakat tentunya juga menjadi penilaian tersendiri. ASN kan tidak hanya pegawai pemerintah Mbak, tapi di situ ada aparat kepolisian, TNI, Polri juga. Tentunya laksanakan peran lah masing-masing sesuai dengan yang diatur sesuai undang-undang. Pelayanan kepada masyarakat tentu diutamakan. Dan masyarakat sendiri juga dalam hal mengisi kemerdekaan tentunya apa yang menjadi sesuatu yang baik di masyarakat bisa kita lakukan, terutama berkaitan dengan hal-hal dan kebiasaan yang dulu kita sering lakukan. Satu hal seperti gotong royong itu agak sesuatu gimana ya, saya sendiri di tempat saya tinggal memang agak kurang sekali Mbak.
4: Gotong royongnya ya Pak ya,
5: gotong royong kayaknya sesuatu yang hampir tiap minggu lakukan, tapi kan saat ini menjadi sesuatu yang jarang Mbak. Nah, hal-hal seperti itulah yang seharusnya dalam mengisi kemerdekaan ini, perbuatan-perbuatan yang seperti kita lakukan dahulu bisa kita lestarikan kembali Mbak, untuk menjaga persatuan kesatuan Indonesia.
4: Oke. Ini juga masyarakat dihimbau juga ya Pak ya, di bulan Agustus ini untuk mengibarkan bendera selama 1 bulan, begitu kah Pak?
5: Ya, kalau secara resminya iya, tapi sebagai warga negara seharusnya tanpa harus diindahkan, diberitahu, tetap sudah mengibarkan. Saya terkadang iri Bu, kalau kita lihat di luar atau beberapa tempat yang saya pernah kunjungi, itu di depan rumah warga negaranya itu masing-masing atapnya ada benderanya itu. Kita lihat di Turki, di Korea, di kalau lihat di TV di Amerika kan di depan rumahnya ada bendera negaranya. Apakah mereka ini patriotisme dari kita? Belum tentu, tapi itulah yang kita saksikan.
4: Tidak mesti di hari kemerdekaannya ya Pak ya?
5: Tidak mesti hari kemerdekaan.
4: Oke. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih ada waktu untuk Anda yang

0: jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Bun, tadi adiknya Kiki jatuh, terus keningnya pinjol.
5: Loh, kok pinjol? Kalau itu namanya benjol.
4: Iya, Bun, benjol.
5: Kok tadi Kila bilangnya pinjol? Emang Kila tahu artinya pinjol?
4: Nggak tahu sih, Bun. Tapi Kila sering dengar orang ngomong pinjol ilegal. Emang artinya apa sih, Bun?
5: Artinya apa ya? Gini-gini. Bunda mau cerita. Suatu hari, ada anak yang bernama Budi yang ingin membeli mainan. Tapi dia tidak punya uang. Budi meminjam uang dari seseorang yang tidak dikenal dengan buka situs di internet. Jadi, Budi memang gak kenal sama sekali. Orang itu meminta Budi mengembalikan uang dengan tambahan yang sangat besar dan mengancam Budi kalau tidak bisa mengembalikannya tepat waktu.
4: Oh gitu, seremnya Bun.
5: Iya. Nah, dari situ Budi belajar bahwa meminjam uang dari orang yang tidak dikenal bisa sangat berbahaya.
4: Bunda gak pernah pinjol kan?
5: Enggak lah sayang, makanya kita harus hemat belanja sesuai yang diperlukan aja
4: supaya tidak seperti cerita Budi tadi ya Bun.
5: Iya.
6: Halo Kaltim.
7: Masih bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Masih bersama saya Deni Kartikasari, ditemani oleh Bung Gesta dan juga Bung Nopem Budi dan juga tim di pagi hari ini. Dan masih bersama dengan Pak Sarif ya di pagi hari ini, yang mana pendengar kita mengangkat satu topik, mengisi kemerdekaan dengan aksi nyata dan cinta tanah air. Baik, saya ke Pak Sarif. Di Kalimantan Timur ataupun Kalimantan Timur saat ini Pak, kini menjadi wilayah yang sangat strategis ya dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara. Nah bagaimana ini Pak, perubahan besar ini mempengaruhi upaya membangun karakter kebangsaan masyarakat, terutama agar tidak kehilangan identitas lokal sekaligus tetap memperkuat identitas nasionalnya. Ini seperti apa tanggapan Bapak?
8: Baik, memang IKN ini kan bukan hanya proyek pembangunan infrastruktur. IKN ini menjadi momentum sejarah yang memberikan ruang sekaligus tantangan bagi masyarakat Kalimantan Timur. Karena itu Kaltim harus menjadi tuan rumah yang baik. Kita harus meningkatkan kualitas, sesuai kualitas SDM, keterampilan, pendidikan dan kewirausahaan dan kemampuan beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Jangan sampai nanti kita hanya menjadi penonton pembangunan. Masyarakat Kaltim saya rasa harus menjadi bagian dari pembangunan dan mendapatkan manfaat yang paling besar daripada keberadaan IKN tersebut. Walaupun kita ketahui bersama dari keputusan Mahkamah Konstitusi terakhir Pak ya, dari status ibu kota itu memang sampai saat ini kan belum ada kejelasan, tapi paling tidak keberadaan IKN ini diharapkan ke depannya putra-putra Kaltim terbaiklah yang bisa berperan di sana.
7: Oke. Baik, ini ada WhatsApp dari pendengar kita Pak, dari Edi Siswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi RRI. Selamat pagi untuk Bapak Kesbang Pol. Tolong serukan kepada aparat terkait, toko-toko dan juga perkantoran untuk bisa memeriahkan HUT RI dengan pengibaran bendera atau umbul-umbul. Karena kami lihat menurunnya minat masyarakat memeriahkan HUT

0: DKI tahun ini, atau mungkin pihak pemerintah provinsi dapat memasang umbul-umbul sepanjang jalan kota dan juga provinsi. Dan juga perlu kami sampaikan, untuk tanjakan Gunung Manggah mau setiap hari selalu terjadi kecelakaan karena jalan sempit dan seringnya solar yang tumpah di tanjakan. Mohon perhatiannya dinas terkait. Silakan Bapak ditanggapi.
1: Iya, itu seperti awal saya sampaikan tadi. Di surat edaran gubernur yang tangani oleh Bu Sekda, itu sudah disampaikan berkaitan dengan gerakan pembagian bendera merah putih dan sebagainya. Maksudnya dan lain halnya itu adalah pemasangan umbul-umbul, pemasangan ornamen yang berkaitan kemerdekaan di setiap tingkatan itu bisa dilakukan dari tanggal 1 Agustus kemarin sampai tanggal 3 Agustus. Himbauan saya pikir sudah cukup masif, dan tentunya kami juga melihat pemerintah daerah di 10 kabupaten kota juga tidak menindaklanjutin surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri tersebut.
0: Oke, baik. Dalam konteks menjaga persatuan bangsa, ini bagaimana masyarakat juga seharusnya menyikapi perbedaan pandangan politik, agama maupun budaya agar tidak berkembang menjadi konflik sosial ini, Pak? Ini seperti apa pandangan Bapak, Pak?
1: Ya, itu tadi. Memang kondisi saat ini polarisasi terjadi ya di lapangan. Pendidikan politik kerap kali telah dilakukan oleh Mas Bangpol dalam hal ini secara institusi dan berjenjang di tingkatan kabupaten kota terutama baik tingkatan pendidikan politik kepada sekolah masyarakat. Tapi memang fenomena yang terjadi saat ini media sosial dijadikan sebagai apa framing penokohan sesuatu seseorang yang secara apa ya menggambarkan bilang dulu sesuatu yang baik yang tidak baik tapi diulang setelah terus berlanjutan akan menjadi baik. Nah tentunya kita berharap dari pendidikan yang ada dengan politik yang dilakukan oleh teman-teman sebangkok di semua tingkatan itu bisa menghasilkan kedepannya pemilih-pemilih yang cerdas. Karena memang kondisi yang ada terjadi yang saat ini tentunya tidak terlepas dari bagian dari pendidikan politik yang dilakukan di semua tingkatan, baik itu partai politik sendiri dan pemerintah daerah.
0: Oke. Kalau Bapak melihat hubungan antara cinta tanah air dengan kepedulian terhadap lingkungan, mengingat Kalimantan Timur ini Pak memiliki kekayaan alam yang besar sekaligus juga menghadapi tantangan kerusakan lingkungan, ini bagaimana Pak?
1: Tentunya sangat berkaitan sekali ya cinta tanah air dan yang berkaitan dengan lingkungan, karena kedua hal tersebut tentunya tidak bisa kita pilih masing-masing, kita pisahkan. Tapi peran masyarakat di sini tentunya menjaga paling tidak lingkungan di sekitarnya. Karena kita masing-masing individu punya keterbatasan, punya keterbatasan kewenangan. Tentunya di level semua level ada tingkatan. Kita berharap pimpinan-pimpinan kita yang punya level kuasa dan kebijakan lebih tinggi bisa memahami dan menentukan suatu kebijakan yang tentunya tidak berpatah dari kerusakan lingkungan yang ada di daerah kita. Karena kita pahami Kalimantan Timur ini kan tidak lepas dari usaha pertambangan yang cukup besar. Dampaknya yang ditumbuhkan tidak hanya pada tataran ekonomi tapi sosial, masyarakat, kultural juga cukup besar. Yang merasakannya siapa? Tidak kita-kita sekarang. Tapi nanti generasi kita setelah ini. Mungkin yang seperti sekitar ini hanya dengar cerita saja, tapi yang anak-anak yang saat ini bersekolah masih di tingkatan SMP SMA itu nanti akan merasakan dampak secara langsung dari kegiatan pasca pertambangan dan deforestasi hutan yang ugal-ugal ya. Tentunya kita berharap bersama sebagai masyarakat kebijakan-kebijakan dari pemerintah kita bisa berpihak kepada penyihatan lingkungan secara
0: Oke, sudah ada penelpon kita. Halo, selamat pagi Pak Roni.
2: Halo, selamat pagi.
0: Pak Roni di mana?
2: Di Mayan Dalam.
0: Oke. Baik, silakan Bapak. Suara radionya atau suara monitornya mohon dikecilin dulu, Pak.
2: Oke.
0: Oke, silakan Bapak.
2: Nah, ini kan di momentum kemerdekaan ini.
0: Iya, benar sekali Bapak.
2: Nah, ini ada satu, ada masukan. Mm-mm. Kan biasanya yang rajia-rajia itu di jalan itu langsung ditilang-tilang kan. Mm-mm. Kalau pajaknya mati. Ini hanya masukan ini. Mm-mm. Kalau ketemu yang pajaknya mati atau surat-suratnya yang mati, mm-hmm. tolong ditanya, ini kenapa bisa mati? Mm-hmm. Kenapa belum dibayar? Jangan langsung ditilang. Kalau ditilang kan otomatis dia enggak punya uang bayar. Mm-hmm. Kalau dia ada uang sudah dia bayar itu pajaknya yang surat-surat mati. Yeah. Itu aja, Bu.
0: Selamat pagi. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Mungkin bisa ditanggapi, Pak, walaupun hanya ya, baik Bapak, silakan, Pak.
1: Memang kalau slogan kan warga negara yang wajib apa yang baik kan yang taat
0: membayar pajak. Yang taat membayar pajak.
1: Itu slogannya. Iya. Tapi mudah-mudahan keluhan Pak Roni tadi ya.
0: Iya, Pak Roni.
1: Pak Roni tadi bisa didengar oleh aparat yang berwenang lah. Iya. Terutama kepolisian dan teman-teman yang ada di perhubungan dan Samsat ya.
0: Samsat
1: sebagai ya sebagai lembaga yang berwenang berkaitan dengan tergantung.
0: Oke, okay. Baik. Ini dari berbagai program yang telah dijalankan oleh Kesbangpol Kalimantan Timur, Pak, adakah kisah atau contoh nyata yang menunjukkan bahwa penguatan wawasan kebangsaan mampu mengubah cara berpikir ataupun perilaku masyarakat ini, Pak?
1: Ada, Pak ya. Kita kan ada pembinaan juga kepada napi-napi X.
0: Itu apa itu, Pak?
1: Napi-napi X. Artinya napi-napi yang mantan yang dalam kategori X ini lah, orang okay. dulu yang terlibat terorisme lah. Ada saya datang dari mereka, tapi paling tidak kita udah berapa melakukan pembinaan dan bisa mengembalikan mereka menjadi berbalik, artinya memahami bahwa Indonesia yang berdaulat dan NKRI ini adalah terakhir juga. Salah satu napi X ini juga mendapat, kita usulkan untuk mendapatkan bantuan dari Basnas berkaitan dengan kegiatan PMKM. Dan itu sudah berjalan, Pak.
0: Oke. Okay. Baik. Baik, Pak. Ini terakhir, Pak. Ini apa pesan penting kepada masyarakat kita tentang makna mengisi kemerdekaan pada masa kini? Apa pesan yang menurut Bapak ini yang paling mendesak untuk difahami dan harus diwujudkan bersama ini, Pak?
1: Sebagai pribadi saya sih, kemerdekaan ini kan yang kita nikmati hari ini itu kan ada hasil perjuangan dari pendahulu kita.
0: Yeah.
1: Jangan kita wariskan kepada generasi berikut itu hanya berupa cerita tentang perjuangan, tetapi yang bisa kita wariskan nantinya adalah Indonesia yang tentunya lebih baik. Mari kita semua komponen masyarakat ini mengisi kemerdekaan itu dengan karya, bukan hanya dengan kata-kata, dengan persatuan, tidak dengan perpecahan. Kita isi dengan prestasi sesuai passion kita masing-masing dan tidak menjadi apatis, dan tentunya meningkatkan rasa kepedulian dan tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi. Cinta tanah air saya pikir tidak hanya cukup dicapkan, tapi cinta tanah air harus kita perjaga sesuai porsi kita masing-masing.
0: Oke, okay. Baik Bapak, terima kasih sudah bersama dengan kita di pagi hari ini, Pak. Semoga tugas-tugasnya semakin lancar. Dan juga terima kasih untuk pendengar kami yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini dalam acara Halo Kaltim untuk edisi Kamis tanggal 6 ya, 6 Agustus 2026. Demikian perbincangan kita di hari ini, pendengar, mengenai mengisi kemerdekaan dengan aksi nyata dan cinta tanah air. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi pengingat bahwa kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan kita yang perlu kita kenang setiap bulan Agustus, tetapi juga amanah yang harus perlu dijaga melalui sikap, karya, dan juga kontribusi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Saya Deni Kartika Sari, ditemani oleh Bung Gesta dan juga Bung Nopem Budi dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Halo Kaltim.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Cek fakta, pendengar, beredar unggahan di media sosial yang memuat informasi lowongan kerja Tokopedia sebagai customer service tahun 2026. Pada unggahan terdapat arahan untuk membuka tautan yang ada di bagian profil bio. Faktanya informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, tautan yang beredar tidak mengarah ke situs resmi perusahaan. Tautan tersebut mengarah ke sebuah formulir digital mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi sensitif seperti nama lengkap, alamat rumah, dan nomor akun Telegram aktif. Selain itu, di laman resmi Tokopedia maupun di media sosial akun Instagram Tokopedia tidak ditemukan lowongan pekerjaan yang beredar. Diimbau agar masyarakat mewaspadai tautan phishing dan tidak sembarangan mengklik tautan atau link lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan Tokopedia. Demikian informasi Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online. Dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Samarinda siang edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Saya Ria Mitasari yang bersama Anda untuk serangkaian program di siang hari ini. Melanjutkan kebersamaan di suasana siang Anda. Terima kasih tentunya untuk Anda yang masih setia mendengarkan radio, terutama di radio konvensional ataupun juga saat ini yang sudah beralih ya, mendengarkan via streaming di aplikasi RRI Digital ataupun juga di website kami rri.co.id. Sajian Samarinda siang pendengar hari ini kita akan membahas satu topik di mana di tanggal 6 Agustus ini adalah peringatan Hari Keantariksaan Nasional, dan ini menjadi momentum kebangkitan kejayaan antariksa Indonesia. Seperti apakah tentunya momentumnya? Kami akan hadirkan informasinya selengkapnya di Samarinda siang.

0: lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
1: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
2: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
3: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
4: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: FM, kanal informasi dan inspirasi.

Prasatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, momentum kebangkitan kejayaan antariksa Indonesia ini berawal ya dengan ditandatangannya peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2026 pada 12 Mei 2026 oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ini ditandatangani mengenai penyelenggaraan bandar antariksa, di mana peraturan ini adalah amanat Undang-Undang Keantariksaan nomor 21 tahun 2013. Dalam peraturan tersebut melengkapi 2 PP dan 1 peraturan presiden untuk mencapai kemandirian penyelenggaraan keantariksaan Indonesia. Jadi kejayaan Indonesia sebagai negara ketujuh di dunia yang memiliki badan antariksa nasional pada 1963 dan negara ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Kanada yang memiliki satelit komunikasi domestik bernama Palapa pada tahun 1976. Bandar antariksa Indonesia yang akan dibangun di Biak, Papua ini mengukuhkan Indonesia sebagai negara Asia Pasifik pertama yang memiliki bandar antariksa ekuator, dan peluncuran satelit melalui bandar antariksa nasional menjadi simbol dan syarat sebagai negara maju keantariksaan atau spacefaring country.

0: berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradio.rri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

ternyata selama ini baru memiliki situs peluncuran yang berskala kecil, sehingga bergantung pada negara lain, terutama dalam melakukan peluncuran satelitnya. Nah, babak baru keantariksaan Indonesia ini akan berlari melalui penyelenggaran Badan Antariksa Ekuator BIAK, dan memiliki bandar antariksa sendiri akan membawa level penelitian dan pengembangan roket Indonesia semakin tinggi sesuai dengan mandat rencana induk keantariksaan. Dilansir dari Kompas, mendengar pengembangan roket peluncur satelit ini memerlukan tempat istimewa yang menjamin kegiatannya bisa safe, secure, and juga sustainable. Dan Bandar Antariksa BIAK akan menjadi pusat pengembangan roket peluncur satelit Indonesia yang tepat, sehingga uji coba peluncuran bisa dilakukan dengan aman. Titel bergengsi, kemampuan peluncuran roket Indonesia yang dulu kedua di Asia dan berhasil meluncurkan roket sonda ini akan direbut kembali sebagai negara ketujuh di Asia yang berhasil meluncurkan roket ke antariksa. Indonesia akan bersiap menyusul Jepang, China, India, Iran, Korea Utara, dan juga Korea Selatan. Karena negara maju keantariksaan ini memiliki privilege dalam seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama bagi negara yang rentan terhadap bencana dan juga konflik.

0: bukan demi kebahagiaan. Apalagi kan kita gak lama lagi jadi resmi. Eh, kenapa itu? Sebentar ya.
1: Loh mas, mas mau kemana?
0: Kenapa mbak?
1: Enggak apa-apa mas.
0: Sini mbak, sini saya bantu. Ini, sudah semua. Hati-hati ya mbak.
1: Iya mas, terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Kasihan sih mbak itu.
2: Kasihan atau kasihan?
0: Loh, kamu kenapa kok tiba-tiba?
2: Kenapa? Kok masih nanya? Ngapain juga kamu bantu orang itu? Pasti ada maksud yang lain, ya kan?
0: Oh, karena itu tadi. Kasihan dia. Barang belanjaannya mbaknya itu tadi kan jatuh dan berhambur.
2: Ya biar aja, ngapain mas repot-repot bantuin?
0: Ya gak boleh gitu dong. Dengan sesama, kita harus saling tolong-menolong. Apalagi mbak itu tadi kan ternyata penyandang disabilitas atau cacat. Tangannya yang sebelah gak sempurna.
2: Ah, alasan. Paling juga karena dia cantik, ya kan?
0: Astaga, kamu ini.
2: Sudahlah, temani aja deh sekalian. Aku bisa pulang sendiri.
3: Kita adalah makhluk sosial yang diciptakan Tuhan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dalam setiap tenaga kita, doa dan harta kita, terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Peduli sesama, hidup akan lebih indah.
4: Eh, coba lihat deh orang itu.
5: Yang mana?
4: Yang itu tuh, yang duduk di halte.
5: Oh, itu. Iya, kirain aku aja yang perhatiin. Ternyata...
4: Ih, kok dia ngeliatin kita terus sih?
5: Kamu kayaknya yang diliatin.
4: Gak lucu tau.
5: Memang iya kan, jangan-jangan.
4: Jangan kamu bilang kalau dia kenal aku atau naksir aku ya.
6: ada apa sih kalian berdua? Kok pada cekikan gitu?
5: Itu loh, orang di sebelah ngeliatin dia terus nih dari tadi. Kayaknya naksir Dewi deh.
4: Ih, kamu ini gak lucu tau.
6: Astaga, kalian ini. Gak boleh gitu. Dia yang di sana itu penyandang disabilitas netra. Saya kenal kok dengan dia.
4: Hah? Jadi?
6: Iya, dia itu Mas Fajri. Sebenarnya dia bukan ngeliatin kalian ini. Meskipun pandangannya seolah ya ke arah kalian.
4: Oh gitu.
6: Iya, jadi kita perlu tahu kondisi saudara kita yang penyandang disabilitas itu ya. Seperti tunanetra. Bagaimana kita harus bersikap dan berinteraksi dengan mereka. Jangan malah memandang sinis atau risih ya. Halo Mas Fajri, apa kabar?
0: Bang Tono, dari mana?
6: Ingat aja dengan suara saya. Lagi nunggu jemputan ya?
0: Iya Bang.
6: Kalau gitu, kami duluan ya Mas Fajri.
0: Oke Bang.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, Indonesia dengan karakteristik unik sebagai negara kepulauan yang punya lebih dari 17.000 pulau, ini sebagian besar wilayah perairan itu dilengkapi juga oleh Ring of Fire ya namanya ya. Terletak di antara dua samudra dan dua benua, dan kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi negara subur sekaligus juga negara yang rawan bencana alam, terutama hidrometeorologis, vulkanis dan juga tektonis. Nah, dari situlah Indonesia yang rawan konflik ini juga. Ini membutuhkan saluran informasi dan juga komunikasi yang menghubungkan antar pulau menjadi suatu keseharusan demi menjamin kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Satelit inilah yang tentunya telekomunikasi berbasis satelit ini menjadi salah satu keniscayaan untuk mengatasi hal tersebut, karena satelit yang mengorbit bumi itu bisa memberikan nilai tambah modal pembangunan negara sekaligus menjadi decision support system bagi pengambil kebijakan. Dan ini tentunya juga bermanfaat ya untuk satelit penginderaan jauh, satelit komunikasi, satelit navigasi, satelit astronomi dan juga satelit militer. Ini juga berhubungan dengan pengambil kebijakan di sistem pemerintahan. Informasi ini mendengar momentum kebangkitan kejayaan antariksa Indonesia melengkapi sajian Samarinda siang, dan sesaat lagi Anda bisa mengikuti ya sajian obrolan kami Indonesia Sehat bersama dengan Ketua Genre Indonesia dan juga juara 1 Duta Genre Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan aksi nyata remaja Kalimantan Timur bersama Genre dalam momentum Hari Remaja Internasional. Selengkapnya pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000.

0: 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi
0: ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitu ya enggak bisa.
1: Bukannya enggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

0: Kompas Informasi. Lintas Informasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, BNNP Kalimantan Timur memusnahkan barang bukti sabu seberat 1039,63 gram hasil pengungkapan dua kasus narkotika di Samarinda dan Kutai Kartanegara. Kepala BNNP Kaltim Brigadir Jenderal Polisi Rudi Muyanto menyebut pemusnahan ini sebagai bentuk komitmen aparat penegak hukum dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Kalimantan Timur. Salah satu kasus yang diungkap merupakan jaringan peredaran sabu lintas provinsi dari Pontianak, Kalimantan Barat menuju Samarinda. BNNP Kaltim terus mengajak masyarakat untuk bersama-sama melawan penyalahgunaan narkotika dan melapor setiap aktivitas mencurigakan terkait peredaran barang terlarang tersebut. Demikian Lintas Informasi, saya Ria Mitasari. Ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
0: Lintas Informasi.
2: Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila,

0: Indonesia Sehat.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Indonesia Sehat ya, yang hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama dengan BKKBN Kalimantan Timur yang hari ini juga akan mengangkat tema aksi nyata remaja Kalimantan Timur. Saya Mita yang tentunya akan bersama Anda mendengar untuk membahas seputar remaja ini, karena remaja ini bisa dibilang adalah aset bangsa yang bukan hanya sebagai penerus generasi, tapi menjadi agen perubahan yang menentukan masa depan bangsa terutama di wilayah Kalimantan Timur. Nah, di tengah derasnya arus digital, ini pastinya banyak sekali tantangan yang dihadapi generasi muda yang semakin kompleks. Mulai dari kesehatan mental, pergaulan bebas, sampai juga penyalahgunaan narkoba, hingga isu pernikahan usia dini. Nah, di sisi lain semakin banyak juga tentunya remaja-remaja kita yang memilih menjadi pelopor perubahan ya, melalui berbagai aksi positif di lingkungannya, seperti dua narasumber kami yang pagi hari ini ya, siang ya sebenarnya, sudah siang ini, siang hari ini datang ke Radio Republik Indonesia Samarinda untuk berbagi aksi dan juga aksi nyata bagaimana remaja Kalimantan Timur ini bisa berperan juga untuk memajukan bangsa Indonesia. Sudah hadir di studio pendengar Ketua Genre Provinsi Kalimantan Timur, ada Heri Gunawan SKM ya. Halo.
2: Halo Kak.
1: Apa kabar di siang ini?
2: Alhamdulillah luar biasa sehat sih Kak.
1: Alhamdulillah yeah. Kemudian di sebelahnya ini sudah tidak asing sebenarnya untuk RRI, karena beliau ini juga pernah mengisi ya di sajian kita Indonesia RRI Samarinda. Ada Dava Noval Adrian, juara 1 Duta Genre Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025. Panggilannya Dava atau Noval?
3: Dava Kak.
1: Dava, yeah. Apa kabar Dava?
3: Alhamdulillah sehat Kak.
1: Alhamdulillah ya. Nanti kita akan berbincang tentunya seperti apa aksi nyata remaja Kalimantan Timur ini, karena di tanggal 12 Agustus ini, pendengar, untuk informasi Anda, dunia itu memperingati Hari Remaja Internasional, dan ini sebagai momentum untuk meningkatkan peran serta remaja dalam pembangunan serta memberikan ruang bagi para remaja untuk menyampaikan aspirasi, berinovasi, dan juga menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Untuk Anda tentunya yang ingin bertanya langsung ya, ataupun juga menyapa dua remaja kita yang ada di RRI ini, silahkan bisa menggunakan jalur telepon kami di 736566743495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554476. Untuk Anda juga pendengar saat ini yang tentunya menyimak lewat streaming di aplikasi RRI Digital, bisa juga menggunakan kolom live chat ataupun juga kolom komentar di YouTube RRI Samarinda. Terkait dengan Hari Remaja Internasional, saya ke Heri dulu ya. Ini bertepatan Hari Remaja Internasional yang beberapa hari lagi ya, tanggal 12 itu akan kita peringati. Kalau menurut Heri, seperti apa kondisi remaja di Kalimantan Timur sekarang nih?
2: Oke, terima kasih ya Kak Mita. Jadi sebelumnya mungkin aku kenalin dulu diri aku. Salam kenal buat teman-teman semua yang menjadi pendengar pada siang hari ini. Aku Heri Gunawan dari Ketua Forum Genre Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Nah, kalau kita melihat kondisi remaja Kaltim ya khususnya Kak. Jadi kalau Kaltim ini kan hitungannya sangat luas ya Kak, ada dari 10 kabupaten kota. Nah, yang istilahnya mereka terdiri dari demografi yang berbeda, sehingga mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, setiap daerah ini memiliki permasalahan-permasalahan yang berbeda juga. Ada yang di kabupatennya memiliki pernikahan dini yang tinggi, ada yang nafsanya tinggi, pergaulan bebasnya tinggi. Nah, hal-hal inilah yang kayak kita lihat, wah ternyata kita dari Forum Genre itu memiliki peranan yang cukup penting untuk membantu para remaja yang istilahnya masih kehilangan arah, atau masih kayak bertanya-tanya ini arahnya kemana sih, kayak masih mau mencari jati dirinya. Nah, makanya kita hadir di sini ingin sama-sama membantu remaja Kaltim untuk mereka bisa merencanakan kehidupan masa depannya, supaya mereka tidak terombang-ambing di masa remaja ini, dan mereka bisa membangun, menciptakan masa depan yang lebih baik. Karena kita tahu sebagai remaja, kita adalah penerus dan tonggak utama dari bangsa itu sendiri. Makanya kita di sini mempunyai peranan yang cukup penting sih Kak. Gitu.
1: Di Hari Remaja Internasional ini maknanya sendiri untuk kalian apa?
2: Nah, kalau katanya Nadine ya Kak, semua itu dirayakan. Nah, kita juga ingin semua remaja itu merasa bahwa mereka ini, kita remaja itu ada dan kita itu dianggap. Kita ingin tidak hanya sebagai objek aja, tapi kita pengen menjadi subjek, bahwa kita hadir di sini bukan hanya untuk terlibat sebagai audiens, pendengar, atau hanya untuk meramaikan suatu acara, tapi kita pengen juga terlibat di dalamnya. Kenapa? Karena kalau kita tidak pernah dilibatkan, kita tidak akan pernah tahu untuk kedepannya bagaimana dalam mengambil suatu keputusan, bagaimana memecahkan masalah, atau bagaimana kita menghadapi suatu permasalahan-permasalahan yang belum tentu orang dewasa tuh bisa hadapin. Nah, makanya itu kenapa harus kita rayakan bersama-sama, karena memang remaja ini titik awal sebelum istilahnya sebelum masuk kipas sedewasa, ya inilah di sini kita dibentuk, karakter kita betul-betul dibentuk ya melalui dari remaja ini.
1: Nah, kalau Dava sendiri memaknai hari remaja apa? Apakah sama seperti hari tadi menyebut sebagian atau banyak remaja itu merasa tidak dianggap? Apakah betul seperti itu?
3: Oke, baik, terima kasih ya Kak atas kesempatannya. Mungkin aku izin perkenalan dulu Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Dava Nova Ladrian, akrab dipanggil dengan panggilan Dava. Menanggapi dari Hari Remaja Internasional tanggal 12 Agustus ini, menurut saya ini merupakan sebuah momentum buat kita merimain diri kita pribadi bahwasanya remaja ini merupakan sebuah aset masa depan bangsa. Yang menjadi ironisnya saat ini adalah remaja seringkali ada tetapi kehadirannya tidak dianggap. Banyak remaja-remaja yang suaranya mungkin mereka bersuara tetapi tidak didengarkan dengan baik. Nah, inilah yang menjadikan sebuah PR kita bersama bahwasanya remaja ini harusnya bisa menjadi tonggak keberlanjutan bangsa kita. Tapi saat ini banyak banget pihak-pihak yang masih menganggap bahwasanya suara remaja itu adalah suara yang belum bisa diambil buat penentuan kebijakan. Nah, inilah yang menjadi fokus utama Genrek ini, supaya suara-suara remaja ini bisa tersalurkan, suara-suara remaja ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebuah program. Jadi istilahnya, remaja ini bukan hanya sebagai penerima manfaat saja Kak, tetapi juga ikut berkontribusi dalam menjadi aktor dalam pelaksanaan program tersebut, seperti itu Kak.
1: Sama seperti Harry tadi bilang. Betul. Ya, tidak hanya menjadi objek saja, tapi bagaimana bisa menjadi subjek, begitu ya. Nah, kalau dari Dava sendiri menyandang duta genre dari 2025. Betul, berarti ya, ini akan lengser nih 2026 ya, akan berganti dengan pemilih atau juara baru, duta baru. Sejauh ini apa yang sudah, kegiatan nyata yang sudah Dava berikan ke masyarakat?
3: Oke, tentu kalau di duta genre sendiri kami punya beberapa program kerja Kak. Jadi kami masing-masing duta itu memiliki program kerja yang nanti bakal diimplementasi ke remaja. Nah, untuk saat ini saya sedang mengangkat tema terkait dengan fatherless, yang dimana sekitar 29,8% remaja di Indonesia itu mengalami fatherless Kak. Oleh karena itu, saya sebagai perpanjangan tangan dari Kemenduk Bangga sebagai KBN Provinsi Kaltim, mencoba bagaimana caranya saya meng-reach out teman-teman remaja di Provinsi Kalimantan Timur supaya mereka tidak mengalami fenomena fatherless ini. Kemudian selama ini saya menerapkan ada 3 program kerja utama saya, itu berkaitan dengan AKRAB, itu aksi komunikasi remaja dan ayah bersama. Jadi ini adalah sebuah program berkaitan dengan intervensi ke remaja dan juga ayah supaya membangun komunikasi yang efektif antara anak dan juga ayah, supaya ayah itu bisa lebih paham bagaimana kondisi anaknya sebenarnya. Kemudian juga ada beberapa program kerja berkaitan dengan media sosial. Saya juga aktif bermain media sosial dan juga membagikan konten-konten yang juga relevan dengan isu-isu keremajaan yang saat ini tengah beredar Kak. Jadi duta-duta saat ini itu memang digenjot atau digencar-gencarkan untuk meneruskan program-program yang menjadi perpanjangan tangan Kemenduk Bangga atau BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, supaya isu-isu keremajaan itu bisa dikurangi sedari dini Kak. Jadi duta-duta ini harapannya bisa menjadi tonggak keberlanjutan dari Provinsi Kalimantan Timur itu sendiri Kak, seperti itu.
1: Baik, berarti ini salah satu remaja aktif yang tentunya juga memanfaatkan gelarnya, tidak hanya sekedar gelar saja ya, tidak hanya sekedar seremoni, tapi juga bagaimana aksi nyatanya dari seorang Dava ini untuk bisa mengajak remaja-remaja yang ada di Kalimantan Timur bisa melakukan perubahan dari lingkungan terdekat, dari sosial media tadi ya. Karena kalau kita berbicara remaja, aktif sekali di sosial media. Nah, kalau Harry sendiri nih, ini ada istilah partisipasi remaja yang bermakna atau meaningful youth participation. Nah, ini yang dimaksud apa sebenarnya?
2: Ya, jadi kalau kita berbicara tentang meaningful youth participation atau MYP, partisipasi remaja yang bermakna, itu adalah tadi seperti di awal saya katakan bahwa kita ini ingin dijadikan sebagai subjek, tidak ingin saja menjadikan objek. Kita bermakna artinya kita dilibatkan menyampaikan bahwa setiap pengambilan keputusan kita juga mempunyai hak yang sama. Tidak hanya didengarkan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak hanya seperti itu. Kita pengen bahwa pendapat apa yang kita sampaikan itu memang benar-benar bisa direalisasikan. Karena contoh hal sederhana nih Kak. Nah, hari ini kita berdialog ini juga sebagai bentuk MYP yang paling sederhananya. Karena kita istilahnya suara kita bisa didengarkan oleh banyak orang. Nah, itu hal-hal yang sederhana. Sebenarnya banyak hal-hal MYP yang sederhana tapi terkadang tidak dianggap sebagai itu MYP gitu. Kadang kita merasa bahwa oh, tidak hanya ingin didengar, tapi kita pengen juga dilibatkan dalam suatu pengambilan keputusan itu sih.
1: Ini berarti dampaknya nanti untuk pembangunan.
2: Benar.
1: Ya.
2: Nah,
1: kalau dari genre sendiri, ini konsepnya apakah memang kan digandeng oleh Kemenduk Bangga ya? Berarti program-programnya juga ada dalam setahun atau dua tahun begitu ya?
2: Benar, ada Kak.
1: Ini targetnya siapa berarti? Apakah targetnya itu khusus remaja saja atau untuk orang tuanya juga? Karena tadi kan ada program fatherless, berarti kan ke orang tua juga ada nih.
2: Ya, jadi kalau misalnya kita membedah ya Kak, istilahnya membedah. Kalau kita di forum genre itu kan memang ada di bawah naungan dari BKKBN. Nah, kalau kita itu, kita berasal dari yang unit paling terkecil kita. Ada namanya Pusat Informasi Konseling Remaja atau PIKR. Nah, PIKR inilah yang menjadi awalnya muncullah anak-anak genre. Nah, dari PIK-PIK ini kita kumpulkan akhirnya menjadi forum. Nah, ini yang menjadi sasaran utama kita sebenarnya. Tidak hanya, kalau kita itu remaja itu dihitung dari BKKBN itu dari usia 10 sampai dengan 24 tahun dengan catatan belum menikah. Nah, itu yang menjadi sasaran utama. Sedangkan untuk sasaran yang lain itu adalah remaja pada umumnya dan juga pada orang tua yang masih memiliki remaja. Makanya tadi masih berkaitan dengan programnya DAFA bahwa memang kita pengen menggait orang-orang tua yang masih memiliki remaja supaya mereka lebih bisa dekat kepada remajanya. Karena kalau kita tahu remaja, anak remaja itu memiliki karakteristik yang memang lebih bisa lebih nyaman untuk bercerita atau mengungkapkan pendapatnya itu ketika bersama teman sebayanya dibandingkan dengan orang tua. Makanya kita pengen program DAFA itu juga hadir dengan kita ada forum sini kita hadir, kita pengen menyatukan, menyelaraskan antara anak dan remaja itu kepada orang tuanya.
1: Nah, kalau DAFA sendiri pengalamannya seperti apa setelah dari 2025 menyandang duta genre ini, yang paling berkesan saat melakukan edukasi atau mungkin ada terima curhatan-curhatan dari teman?
3: Oke, baik. Mungkin kalau bisa cerita sedikit Kak, tentu dengan berbagai macam implementasi program yang kami lakukan, tentu banyak sekali cerita yang kami dapat Kak. Dengan dari pelaksanaan program itu saya belajar banyak berkaitan dengan latar belakang setiap orang. Karena mungkin kita menganggap bahwasanya setiap remaja itu mungkin bisa terlihat ceria-ceria saja ketika sekolah, mungkin ketika menjalani aktivitas sehari-hari. Namun yang menjadi perhatian adalah kadang remaja-remaja itu menyimpan cerita-cerita yang memang tidak bisa diceritakan. Dan dengan adanya forum genre ini, dengan adanya PIKR ini merupakan ruang yang nyaman dan juga aman buat mereka bercerita. Jadi gak jarang juga kita menerima curhat-curhatan, cerita-cerita yang memang lumayan membuat kita sedih dan juga empati mendengarnya. Dan dari situlah kami belajar bahwasanya memang suara remaja mungkin memang mereka bisa bersuara, tetapi apakah itu bisa didengar atau tidak, itu yang menjadi PR kita bersama. Nah, oleh karena itu besar harapannya dengan adanya Duta Genre ini adalah sebagai fasilitator buat mereka mendengarkan cerita-cerita remaja khususnya di Provinsi Kalimantan Timur, seperti itu Kak.
1: Keluhan apa sih biasanya yang masuk? Apakah percintaan kah atau hubungan orang tua dengan anak kah atau mungkin kesehatan mentalnya kah atau
3: Seperti apa? Untuk saat ini mungkin yang menjadi marak terjadi itu berkaitan dengan kesehatan mental Kak. Karena remaja-remaja saat ini sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Apalagi dengan adanya media sosial saat ini, itu mudah sekali mereka untuk melihat pencapaian orang-orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Nah, dari situlah yang menjadikan banyak banget remaja saat ini tuh yang mengalami overthinking, kemudian juga gak percaya diri dan juga bingung sebenarnya ini passionnya tuh di arah yang mana. Nah, makanya itu di forum genre kami ada yang namanya modul tentang kita Kak. Di modul tentang kita ini ada pembagian segmentasi usia, yang dimana di modul berani itu dia fokusannya untuk mencari sebenarnya jati diri kita itu seperti apa, supaya dia bisa mengenal seperti apa potensi yang mereka miliki. Sehingga saat ini mungkin tengah marak terjadi atau mungkin lagi booming-boomingnya istilah FOMO Kak, atau fear of missing out. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama juga, bahwasanya remaja-remaja ini masih nggak tahu sebenarnya ini jati diriku ini kemana, sebenarnya potensi yang aku miliki itu seperti apa. Dan dengan adanya forum genre ini, harapannya remaja-remaja itu bisa merencanakan dirinya dari sekarang, Kak. Mereka bisa menggali potensi mereka, mereka bisa mencari sebenarnya passion mereka itu di arah yang mana, seperti itu, Kak.
1: Karena usia-usia remaja itu rata-rata tadi yang disebut adalah mencari jati diri.
3: Betul.
1: Gitu ya. Jadi memang mudah terombang-ambing ya. Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita akan undang tentunya pendengar yang ingin bertanya atau mungkin juga ngobrol langsung bersama dengan Harry dan juga Dava ya. Silahkan Anda bisa menggunakan jalur telepon kami di 736566 743495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811 5544976. Kami akan hadirkan tentunya sesi tanya jawab setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.

0: bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
2: Yes!
1: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
3: Masih bersama Anda mendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sajian Indonesia sehat ya, aksi nyata remaja Kalimantan Timur bersama Genre. Genre ini generasi berencana. Nah, dalam momentum Hari Remaja Internasional bersama dengan Heri Gunawan, Ketua Genre Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dan juga juara 1 Duta Genre Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 Dava Naufal Adrian. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya langsung ya bersama dengan Heri dan juga Dava, silakan di 736-566-743-495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp kami 0811-554-4976. Untuk Anda yang saat ini menyimak di YouTube RRI Samarinda juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar kami ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Ini kita ke Heri dan juga Dava lagi ya. Heri sendiri kalau tadi mendengar dari penjelasan Dava, itu ada curhatan-curhatan dan salah satunya adalah kesehatan mental yang paling banyak dialami oleh remaja-remaja di Kalimantan Timur. Nah, kalau Heri sendiri memandangnya tantangan yang dihadapi remaja ini apa sih? Apakah karena melihat dari media sosial yang maraknya influencer-influencer itu memposting hiburannya atau liburannya, itu jadi krisis jati diri dari remaja kita?
4: Ya, kalau tadi Dava sudah menyebutkan bahwa memang benar kak, kalau misalnya tantangan terbesar sebenarnya arus digitalisasi. Nah, kita kalau tahu kan banyak saudara remaja yang bisa menggunakan AI. Nah, itu yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya tuh banyak banget kasus-kasusnya yang sering kita temuin, bahwa ada yang berchattingan dengan orang dengan menggunakan foto AI dan dia juga tetap masih percaya. Itu kayak, wah ternyata hal-hal yang kayak gini tuh masih ada gitu loh, dan masih banyak remaja segini tuh banyak permasalahannya gitu. Jadi kalau aku bilang dari zaman ke zaman, dari aku awal gabung di Genre sampai dengan saat ini tuh perkembangan, perubahan permasalahannya tuh juga semakin bergeser. Kalau dulu kita masih permasalahan remaja tuh paling ya cuman merokok gitu-gitu kan, pergaulan bebas gitu, seks bebas. Nah, kalau yang teman sekarang itu lebih kepada kesehatan mental dan juga pada arus perubahan digitalisasi itu. Karena memang banyak faktor sebenarnya. Karena memang tadi itu remaja di fase-fasenya mereka kepo dengan banyak hal sehingga mereka akan mengulik dengan cara apapun. Nah, arus digitalisasi inilah yang membuat mereka cepat dapat informasi gitu. Kalau dulu kita belum tahu cinta-cintaan nih di anak-anak SD. Sekarang anak SD zaman sekarang sudah lebih canggih.
3: Ya,
4: iya, lebih canggih nih kak daripada kita-kita yang anak milenial gitu kan istilahnya. Makanya ini juga yang menjadi perhatian sebenarnya, tantangan-tantangan perubahan digitalisasi. Kita nggak pernah tahu ketika misalnya nanti beberapa tahun ke yang akan datang akan ada robot. Nah, kita nggak tahu permasalahan apa lagi remaja yang akan kita hadapi gitu. Jadi tantangan-tantangan itu akan terus muncul dan itu yang harus menjadi tantangan kita juga sih sebenarnya yang ada di forum, untuk bagaimana kita juga bisa menggunakan teknologi untuk membantu para remaja itu.
3: Tadi Heri juga menyebut bahwa ada kasus-kasus remaja yang dulunya di zaman Heri itu seperti merokok ataupun juga narkotika ya, ataupun juga seks bebas tadi ya. Itu sekarang apakah angkanya menurun atau masih ada cuman tidak terblow up?
4: Nah itu dia jadi permasalahan juga sebenarnya. Permasalahan itu tetap masih ada, bahkan justru jadi tertutup. Kenapa tertutup? Karena munculnya masalah-masalah lain gitu. Jadi permasalahan-permasalahan itu tetap masih ada kak sebenarnya. Tidak bukan berarti karena pergeseran zaman, perubahan era ini mereka menghilang, tetap ada, tetap masih ada, dan justru menurut aku justru semakin meningkat sih. Karena ya itu tadi mereka mendapatkan influencer-influencer yang istilahnya menjadi panutan idolanya mereka, dan mereka ingin mencoba, kalau aku nggak kayak idolaku, maka aku nggak bisa beradaptasi gitu dengan lingkungan dia sekarang. Kalau katanya Dava tadi kan ada FOMO ya. Nah itu makanya itu permasalahan-permasalahan yang dulu tuh tetap masih ada. Tapi yang jadi beban adalah di zaman sekarang adalah permasalahan itu justru bertambah dengan permasalahan-permasalahan remaja yang lainnya.
3: Karena adanya arus digitalisasi tadi yang disebut Dava ya. Nah, kalau Dava sendiri ini melihat dari genre sendiri berencana. Kalau orang kan dengarnya BKKBN itu urusannya tentang kesehatan produksi, kemudian juga tentang rumah tangga gitu ya. Kalau di umuran Dava ini ada tidak teman-temannya yang konsultasi, "Ih, aku mau nikah muda," gitu. Ada enggak?
2: Kalau untuk saat itu sih nggak ada ya kak. Kalau untuk konsultasi nikah muda, mungkin kalau misalkan masalah percintaan sih kak yang banyak. Mungkin kayak toxic relationship seperti apa, misalkan dia mengalami kekerasan dalam berhubungan itu seperti apa, cara-cara yang memang harus dilakukan supaya tidak mengalami hal tersebut, seperti itu sih kak.
3: Jadi pikiran remajanya masih mau ini ya, mengembangkan diri ya. Betul. Tidak ada yang curhat mau nikah aja deh kalau gitu biar betul selesai gitu, nggak ada ya.
2: Nggak ada kak.
3: Ini kita terima WhatsApp dari Pak Masan Bali, katanya begini, "Selamat siang RRI, akhir-akhir ini sering katanya ada aksi balap liar oleh para remaja di beberapa titik kota Samarinda, dan aksi ini berpotensi terjadi penyalahgunaan bahan barang terlarang, narkotika ataupun juga minuman keras. Pertanyaan beliau, sejauh mana katanya bentuk aksi nyata dari genre untuk mendorong remaja Kaltim bisa melakukan hal-hal yang positif yang tidak merugikan diri sendiri ataupun juga orang lain." Dava dulu deh sebagai duta nih, seperti apa memberikan pesan kepada remaja supaya ayo tidak jangan balap liar deh, balap lari aja gimana? Lebih sehat ya. Silakan Dava.
2: Oke, baik. Berkaitan dengan hal tersebut kak, yang kita pahami bersama bahwasanya masa remaja itu kan masa transisi ya kak, dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Tentu hal ini dibarengi dengan perubahan baik secara fisik maupun secara emosional. Dan masa remaja itu adalah masa buat kita mencari jati diri, mencari passion kita ke arah mana. Remaja-remaja yang memang notabene mengikuti balap liar, mungkin memang passionnya di arah tersebut, cuma mereka gak punya tempat buat merealisasi hal tersebut. Dan ini yang menjadi PR kita bersama bahwasanya banyak remaja-remaja yang memiliki potensi tapi mereka gak punya ruang buat merealisasi hal itu. Dan berkaitan dengan penyeludupan barang terlarang, itu tentu menjadi soal kita, menjadi perhatian kita juga bahwasanya memang remaja-remaja itu di zaman saat ini memang makin mudah untuk mendapati hal-hal yang seperti itu. Dan ini juga menjadi perhatian juga terkait dengan bagaimana pola asuh keluarga di dalam mendidik anaknya supaya bisa mengarahkan anaknya ke arah yang lebih positif. Dan ini yang menjadi PR kita juga, bagaimana cara kita untuk membuat remaja-remaja ini bisa lebih welcome, bisa lebih memberikan komunikasi yang aktif kepada orang tua dibandingkan rekannya. Karena bisa saja yang menjadi soal tadi juga berkaitan dengan AI, remaja-remaja sekarang itu lebih memilih curhat ke AI dibandingkan ke orang yang asli kak. Karena AI itu dia tidak menjudge, dia akan mencoba menormalisasi jawaban dari hasil curhatan mereka. Dibandingkan dengan orang yang lain, mereka akan cenderung membanding-bandingkan, istilahnya membanding-bandingkan masalahnya dia dengan masalah orang lain. Dan yang menjadi ironisnya adalah yang seharusnya keluarga menjadi rumah yang aman, ruang yang aman buat mereka bercerita, tetapi remaja gak punya hal tersebut. Dan inilah yang menjadi fokus utama BKKBN dalam penguatan keluarga, dalam menciptakan kualitas remaja yang bisa bersaing di ranah nasional maupun internasional. Dan berkaitan dengan penyeludupan barang terlarang tadi, tentu ini menjadi PR kita juga bersama bahwasanya memang ini masih menjadi isu yang sangat hangat ya, ya kan, berkaitan dengan barang ini, supaya remaja-remaja ini bisa lebih aware, bisa memilah mana sih perilaku-perilaku yang positif, mana perilaku-perilaku yang negatif. Karena banyak remaja itu dia cenderung ikutan temannya, dibandingkan dengan apa yang memang mereka passionkan. Dan ini yang menjadi fokus kita juga sih Kak, untuk bagaimana mengedukasi remaja-remaja supaya bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk, seperti itu.
3: Iya, Harry gimana tanggapannya?
4: Ya kalau dari tanggapan saya terkait isu yang tadi disampaikan, bahwa memang benar kalau misalnya akhir ini atau memang masih banyak sih kasus-kasus tersebut itu sering kita jumpain, tidak hanya balap liar, kemudian penyeludupan gitu, barang-barang terlarang, itu memang hal-hal yang ironis dan itu yang memang kita pengen bergerak. Kalau katanya Dava memang benar, mereka mungkin memang punya fashion di situ, di misalnya otomotif gitu kan, tapi mereka belum punya wadah. Nah kita sebenarnya di genre itu adalah bisa menjadi wadahnya mereka ketika ingin mengembangkan skillnya mereka. Akan tetapi ketika mereka tidak punya tempat, ya mereka akan mencari cara, mencari orang-orang yang mempunyai passion yang sama dan melakukan hal-hal yang ternyata itu di luar dari hal-hal yang semestinya gitu. Nah kemudian kalau untuk kita berbicara tentang penyelundupan, sebenarnya ini tugasnya tidak hanya dari kami saja, dari forum kita, kita bisa memberikan edukasi, tapi ternyata edukasi saja itu tidak cukup, kita juga butuh peranan orang-orang yang memiliki wewenang di atas kita gitu, untuk melakukan hal tersebut. Karena kita gak pernah tahu mereka itu penyeludupan itu karena apa? Ada yang bisa jadi karena coba-coba, karena atau dicengkoki temannya gitu kan. Ada atau hanya sebagai pengedar. Nah, hal-hal yang kayak gini sebenarnya kita perlu dalami bersama dan kita harus melakukan pencegahan bersama dengan berkolaborasi dengan misalnya BNN Kota Samarinda atau provinsi, kemudian Babinsa atau Polsek gitu, untuk bersama-sama untuk mencegah. Karena ini sifatnya kayak MLM ya Kak, yang istilahnya satu kena bisa menyebar kemana-mana. Nah itu yang kita mencoba untuk putus rantainya, gitu sih, dengan kolaborasi bersama dengan pihak-pihak yang memang mempunyai wewenang di situ.
3: Berarti sebagai duta dari genre, teman-teman ini juga memiliki tugas untuk memberikan pesan-pesan positif dan juga aksi nyata positif ya untuk remaja-remaja di Kalimantan Timur yang bisa tentunya untuk diajak mengenali dirinya sendiri. Nah, benar. Tadi juga disebut oleh Dava dan juga Harry juga ada dalam modul berani ya, ya. Itu remaja itu diajak mengenali dirinya sendiri. Kenapa sih kok penting kenal diri sendiri? Kenapa?
4: Ya kalau misalnya kita tahu Kak, kalau misalnya remaja itu sudah mengenal dirinya sendiri, dia tahu potensi yang terbaik dari dirinya sendiri, maka dia bisa bantu mengarahkan dirinya sendiri gitu. Karena setiap keputusan itu ada di dirinya remaja itu masing-masing gitu. Tidak bisa misalnya saya mengontrol hal-hal yang ada di Dava itu untuk Dava kamu kayaknya bagusnya gini deh, kan gak mungkin Kak. Nah itu makanya pentingnya kita membantu sebenarnya untuk remaja bisa mengenal dirinya sendiri. Kamu punya cita-cita apa? Kamu pengen kemana? Kamu tahu gak sih tiap-setiap hambatan yang akan kamu hadapi ketika untuk mencapai cita-cita kamu itu. Nah seperti itu hal-hal yang kita coba bantu teman-teman untuk berpikir gitu. Kita hanya menjadi fasilitatornya mereka, bukan untuk membantu secara langsung menentukan setiap keputusan yang akan mereka ambil. Karena setiap keputusan yang terbaik itu adalah keputusan dari remaja itu sendiri. Makanya mereka memiliki peranan penting untuk mengetahui atau mengenal dirinya sendiri.
3: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, nanti kita akan sambung lagi tentunya ya, seperti apa tentunya aksi nyata dari remaja Kalimantan Timur ini, karena kalau kita berbicara seputar PKKBN sendiri, ini pasti juga akan berbicara terkait dengan kesehatan reproduksi ataupun juga kesiapan dari calon pengantin ya, apalagi juga di usia remaja ini seperti apa mereka mengenal terkait dengan kesehatan reproduksi ini. Nanti kita akan dengar tentunya tanggapan dari kedua narasumber setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
1: RRI hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

0: mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong, harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru mbak, mau ada rapat nih. Awas-awas.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum,

0: Masih di sajian program Indonesia Sehat di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, berdengar bersama dengan BKKBN Kalimantan Timur yang hari ini hadir ya, yaitu Ketua Genre Provinsi Kalimantan Timur dan juga juara 1 Duta Genre Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025, ada Heri dan juga Dava. Silakan kami undang kembali pendengar untuk jalur telepon di 7365666, 7434995, ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554476. Anda yang mendengarkan via streaming jika bisa menggunakan aplikasi RRI Digital di kolom live chat ataupun juga di YouTube RRI Samarinda. Saya bacakan lagi, ini di jalur pesan singkat ya, ada Ibu Siti. Di mana ini Ibu Siti? Di Sebulu Ibu Siti. Beliau bertanya katanya untuk kedua narasumber, gimana caranya kalau ada anak-anak muda ingin jadi seperti kalian, kegiatannya positif, bukan cuma nongkrong-nongkrong saja, katanya gitu. Boleh diberikan motivasi nih, Dava dulu deh, gimana memotivasi teman-teman sebayanya untuk ayo kita berperilaku positif nih, silakan.
1: Oke, baik, mungkin untuk pesan-pesan ke remaja yang ingin berperilaku positif ya, mungkin bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana dulu teman-teman, dengan cara kita bisa pahami dan bisa kenali diri kita terlebih dahulu. Sebenarnya passion kita tuh ke arah mana, sebenarnya kita nih minatnya ke arah mana. Karena mungkin gak jarang kita jumpai kak, remaja-remaja itu mungkin dia bisa menceritakan idola mereka secara detail, tetapi ketika dia diminta untuk menceritakan diri sendiri, dia bahkan bingung. Sebenarnya aku ini passionnya ke arah mana, sebenarnya aku ini minatnya kemana. Dan ini yang menjadi soal kita, bahwa menyadarkan seorang remaja itu gak mudah kak, karena mereka tentu punya latar belakang yang berbeda-beda, kemudian juga minat yang berbeda-beda. Jadi tentukan dari sekarang minat kalian tuh ke arah mana, tentukan dari sekarang sebenarnya passion kalian tuh ke arah mana. Kemudian kalau memang pun teman-teman ada yang ingin bergabung menjadi forum genre, tentunya bisa mulai dari unit terkecil terlebih dahulu melalui PIKR. Dengan bergabung ke PIKR, nanti teman-teman akan mencoba berbaur dan juga mendengarkan cerita-cerita dari rekan-rekan sebaya yang lain. Kemudian juga nanti bakalan ada informasi-informasi berkaitan dengan genre, kemudian berkaitan dengan kesehatan reproduksi, kemudian bagaimana merencanakan kehidupan supaya teman-teman bisa memiliki keterampilan untuk hidup, keterampilan dalam era globalisasi saat ini supaya teman-teman tuh bisa survive dengan adanya perubahan zaman yang kian cepat. Kemudian kalau teman-teman ingin bergabung ke Duta, misalkan pengen mau join nih ke Duta Genre, mungkin teman-teman bisa mulai dari mengembangkan potensi yang teman-teman miliki terlebih dahulu. Misalkan teman-teman punya minat untuk public speaking, teman-teman dalami terlebih dahulu public speaking. Kemudian nanti dengan teman-teman proses mendalami public speaking, teman-teman juga mendalami terkait dengan materi-materi seputar genre. Dan materi-materi seputar genre tentu bakal bermanfaat sekali, gak cuma ke teman-teman yang lain, tetapi juga untuk teman-teman sendiri. Karena ilmu-ilmu ini adalah ilmu-ilmu yang aplikatif, dapat diimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu sih kak kalau dari saya.
0: Ya, kalau Heri seperti apa?
2: Ya benar, kalau misalnya banyak nih remaja di tempatnya di daerah Sebulu tadi

0: bersama-sama kita membangun, membentuk remaja yang ada di Kalimantan Timur.
1: Nah, ini salah satunya tadi sebelum jeda juga sudah sempat saya ungkap tentang kesehatan reproduksi, yang katanya bahkan anak-anak kecil pun sekarang yang balita itu sudah usia SD sudah dimulai diperkenalkan dengan kelas-kelas seperti apa sex education begitu ya. Kalau remaja seperti apa pemahamannya tentang kesehatan reproduksi?
0: Ya, kalau misalnya kita berbicara tentang sex education, mungkin masih banyak orang yang mengatakan itu hal yang tabu sebenarnya. Tapi kalau di kita sudah blak-blakan sih, kalau di genre itu bukan hal yang tabu lagi. Kita harus sudah mengulik sedalam-dalamnya. Kenapa? Karena pentingnya kesehatan reproduksi ini adalah untuk di masa depan gitu. Kita harus tahu bagaimana kesehatan fisik kita, reproduksi kita, mental kita. Karena apa? Karena memang reproduksi ya tujuannya untuk mereproduksi lagi gitu. Kenapa penting? Karena ini hal yang sensitif sebenarnya. Kesehatan reproduksi adalah hal yang sensitif. Ketika kita tidak bisa merawat atau tidak bisa menjaga, maka kita akan mudah rentan gitu. Kan salah satunya misalnya HIV/AIDS. Nah, itu hal yang istilahnya terlihat sederhana penyakitnya, tapi ternyata memiliki efek yang sangat besar ke depannya dan bahkan bisa bersifat rantai gitu, bisa menyebar kemana-mana. Nah, hal ini yang makanya pentingnya kita mulai dari sejak dini. Kenapa? Karena anak-anak dari yang sendiri anak-anak SD itu kan sudah istilahnya mereka sudah mulai masuk masa pubertas, apalagi yang laki-laki kemudian juga perempuan, mereka mengalami menstruasi. Itu yang pertama kali mereka harus paham bagaimana apa yang harus mereka lakukan dan supaya mereka tidak kaget ketika ada misalnya darah keluar dari alat kelamin mereka. Itu adalah suatu hal yang memang bukan lagi hal yang tabu untuk kita bahas, tapi itu adalah untuk upaya pencegahan kita sama-sama mereka bisa menjaga kesehatan reproduksinya mereka.
1: Berarti peran dari genre ini juga bagaimana bisa membentuk remaja yang berkualitas ya.
0: Benar.
1: Tidak hanya tadi berkegiatan positif, tapi juga bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga lingkungan sekitar.
0: Ya.
1: Luar biasa. Kalau Dava sendiri kolaborasinya sejauh ini dengan siapa saja sebagai duta nih? Apakah menjalin kolaborasi dengan pemerintah juga atau mungkin juga dengan komunitas juga dari genre sendiri?
2: Oke, kalau dari saya pribadi ya kak, dengan berbagai program-program yang kami miliki, tentu kami juga reach out beberapa mitra kerja kami kak. Yang pertama mungkin kalau dari saya pribadi, saya punya 10 pikir binaan. Jadi kami,
1: ya
2: lumayan kak. Jadi kami membina sekitar 10 pikir yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi kita sering melakukan pertemuan rutin. Itu membahas terkait entah itu pelaksanaan implementasi program, entah itu pelaksanaan modul tentang kita, supaya PR-PR ini tetap aktif berkegiatan. Karena yang menjadi isu saat ini juga adalah banyak PR-PR itu yang mulai gak aktif lagi kak, karena gak ada penerusnya, mungkin gak ada anggotanya yang aktif lagi. Sehingga kita berupaya supaya duta genre ini bisa menjadi fasilitator yang membangkitkan semangat anggota-anggota PR yang ada di Provinsi Kalimantan Timur itu juga. Kemudian juga kami berkolaborasi dengan pemerintah juga kak, berkaitan dengan percepatan penurunan angka stunting. Kita juga sebagai duta genre, kita harus mengedukasi bagaimana remaja-remaja ini merencanakan kehidupannya. Kita harus merencanakan bagaimana persiapan dalam sebelum menikah, kemudian bagaimana dampak-dampak yang akan ditimbulkan ketika kita menikah di usia yang terlalu dini, sehingga angka stunting ini bisa kita cepat turunkan, kak. Karena sebagai program nasional juga dalam upaya penurunan angka stunting ini, kita juga sebagai duta digenjot supaya kita bisa mengedukasi rekan-rekan sebaya kita juga merencanakan pernikahan dari sekarang, supaya kita terhindar dari generasi-generasi stunting. Kan kita nggak bisa menutup kemungkinan juga kan kak, saat ini kita sedang menghadapi yang namanya bonus demografi berkaitan dengan angka usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Dan juga kita juga perlu menggarisbawahi adalah kuantitas itu tidak harus diimbangi dengan yang namanya kualitas, sehingga kita juga harus menciptakan generasi-generasi yang berkualitas pula, sehingga nanti masa depan Indonesia, Indonesia Emas tahun 2045 itu bukan hanya sebatas slogan, tetapi merupakan sebuah bentuk realisasi yang dapat diimplementasi di kemudian hari, seperti itu kak.
1: Baik, kita masukin segmen akhir untuk Sajian Indonesia Sehat ini. Boleh Harry dan juga Dava ini diberikan aksi nyata apa sih yang bisa dilakukan oleh remaja Kalimantan Timur, langkah kecil saja, apa tuh Harry?
0: Ya, kalau mulai kita mulai dari langkah kecil adalah bagaimana kita bisa mengenal diri kita sendiri, kemudian bisa tahu potensi yang terbaik dari kita, diri kita sendiri. Itu hal kecil yang sederhana. Kemudian ketika kamu sudah tahu apa yang

0: bisa kamu lakukan, maka carilah wadahnya. Wadah yang wadah mana yang bisa membantu kamu untuk mengembangkan potensi diri yang ada di dalam diri kamu itu. Karena ketika kamu sudah tahu, kemudian punya wadah, maka kamu bisa mencapai apa yang benar-benar kamu mau ke depannya. Karena untuk menciptakan remaja yang berkualitas itu dan berkarakter, itu dimulai dari diri kita sendiri.
1: Kalau Dava seperti apa aksi nyatanya?
2: Oke, baik. Mungkin sepakat ya sama apa yang sampaikan Kak Heri tadi, bahwasanya memang kita harus mengenali diri kita terlebih dahulu. Kemudian mungkin dengan teman-teman bergabung, misalkan pengen gabung ke PIKR. PIKR ini adalah sebagai wadah yang mengarahkan teman-teman sebenarnya. Mungkin teman-teman semua punya potensi, tapi bingung ini mau arahkannya kemana. Dan tentu, jangan lupa buat aktif berkomunikasi dengan keluarga. Karena keluarga adalah unit terkecil kita, keluarga adalah tempat yang memang menjadi ruang aman kita untuk bercerita. Sehingga teman-teman bisa lebih aktif bercerita, entah itu ke ayah ataupun ke ibu, supaya ayah dan orang tua itu bisa tahu sebenarnya kemauan dari seorang anak itu seperti apa. Kemudian bagaimana sih cara merealisasikan keinginan-keinginan tersebut. Jadi istilahnya remaja-remaja Indonesia itu enggak menjadi remaja-remaja yang bingung, tetapi remaja-remaja Indonesia adalah remaja-remaja yang memang merencanakan semuanya dari keluarga. Seperti itu, Kak.
1: Nah, ini juga tadi akan ada pemilihan genre baru ya, duta ya. Genre baru yang akan dilaksanakan sekaligus juga memperingati Hari Remaja Internasional.
0: Benar,
1: Kak. Tanggal berapa tuh?
0: Ya, jadi kita saat ini masih dalam proses ya, Kak, untuk persiapan ke apresiasi duta dan jambore ajang kreativitas genre tingkat provinsi Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Utara di tanggal 15 Agustus. Jadi nanti kita akan grand final, istilahnya Dava ini akan lengser di tanggal 15 Agustus itu. 3 hari lebih cepat, 3 hari lebih lambat dari Hari Remaja Internasional. Tapi bukan berarti terlambat untuk melaksanakannya, bukan berarti kita tidak merayakan. Justru disitulah momen kita untuk mempertemukan seluruh remaja dari 10 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur dan 5 kabupaten kota di Kalimantan Utara untuk sama-sama kita merayakan Hari Remaja itu.
1: Dan nanti akan ada tingkat nasional?
0: Ya. Ada, benar.
1: Tingkat nasional itu kapan?
0: Nah, untuk tingkat nasional itu akan dilaksanakan di bulan depan, Kak. Jadi saat ini kita juga dalam proses. Jadi kita punya 2 kegiatan besar yang sama-sama kita jalankan. Tidak hanya dutanya saja, tapi juga forumnya juga kita berlomba-lomba juga. Karena ada yang namanya, kita alhamdulillah di tahun ini kita masuk dalam top 5 forum genre terbaik di tingkat nasional.
1: Luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi contoh ya, menjadi salah satu langkah nyata juga agar bisa dicontoh. Jangan hanya mencontoh yang tadi disebut dengan aksi negatifnya, tapi juga aksi nyata positifnya ya. Kalau Dava sendiri ada pesan yang ingin disampaikan untuk mungkin yang mendengarkan ini bukan hanya di Kalimantan Timur, tapi mungkin juga streaming di luar Kalimantan Timur, seperti apa pesannya untuk Hari Remaja Internasional?
2: Oke, mungkin pesan terkait dengan Hari Remaja Internasional tanggal 12 Agustus ini. Momentum ini bukan sekadar momen peringatan saja, melainkan ini adalah reminder buat kita semua bahwa remaja itu adalah aset bangsa. Remaja itu adalah tonggak penerus bangsa kita. Remaja perlu yang namanya didengar. Remaja perlu yang namanya diapresiasi. Dan remaja perlu yang namanya diarahkan. Remaja itu adalah masa transisi dari anak-anak dan juga ke menuju ke arah dewasa. Tentu berbagai dinamika bakal terjadi di dalamnya. Dan tentu saja kita sebagai orang tua harus bisa paham sebenarnya keinginan dari anak itu seperti apa. Dan besar harapannya orang tua bisa menjadi orang paling pertama dalam mengarahkan anak ini sebenarnya maunya kemana, dan juga paling paham bagaimana keadaan anaknya. Sehingga remaja-remaja yang ada di Indonesia saat ini adalah remaja-remaja yang didengar, remaja-remaja yang diapresiasi, dan remaja-remaja yang terencana. Sehingga besar harapannya, remaja-remaja yang ada di Indonesia adalah remaja-remaja yang berkualitas dan juga remaja-remaja yang memiliki karakter yang baik juga, Kak. Seperti itu.
1: Baik, Heri, ada yang mau dipesankan kepada remaja Kalimantan Timur?
0: Ya, jadi kalau pesan saya nanti ketika di tanggal 12, selamat Hari Remaja Internasional buat seluruh remaja di Kalimantan Timur ataupun di Indonesia. Selamat merayakan, karena kita semua layak untuk dirayakan.
1: Iya, mestinya habisnya langsung putar lagu Nadine ya.
0: Iya.
1: Semua aku dirayakan. Baik, terima kasih banyak Heri dan juga Dava. Sukses tentunya untuk agendanya di tanggal 15 Agustus nanti, dan juga persiapan ke tingkat nasional, karena tadi sudah disebutkan top 5 ya, top 5 genre di tingkat nasional ya, untuk genre Kalimantan Timur. Luar biasa, mudah-mudahan ini juga bisa memotivasi para remaja. remaja semua yang ada di Kalimantan Timur, atau mungkin juga para orang tua yang memiliki anak-anak di usia remaja, karena tadi kata Dava juga untuk untuk mengajak remaja ini tidak bisa hanya mulut saja ya, tapi harus juga diajak untuk aksi nyatanya seperti apa, dari orang tua juga komunikasinya juga lancar dengan anak-anaknya. Sudah bersama kita pendengar Ketua Genre Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Heri Gunawan SKM dan juga juara 1 Duta Genre Provinsi Kalimantan Timur 2025 Dava Naufal Adrian. Mudah-mudahan juga program Meaningful Youth Participation MYP tadi ini juga bisa menjadi sebuah titik maju bahwa harapan dari genre dan juga remaja-remaja yang ada di Kalimantan Timur atau mungkin juga Indonesia, para remaja ini tidak hanya menjadi objek tapi bisa menjadi subjek. Jadi bukan hanya penerima manfaat tapi bisa menjadi perubah ya, atau penggubah nih, memberikan aspirasi dan terlibat dalam perencanaan. Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tuntas untuk sajian Indonesia Sehat. Kita akan jelang untuk sajian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
3: Indonesia Sehat.

di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champions. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbahce mengalahkan SK Sturmgras pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdiansyah Krisna.
1: İçeride Asensio pas açarak kullandık iyi yere.
2: Merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgras dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajevo, Fenerbahce mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu peran kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jayden Osterwalder memaksa Fenerbahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgras menyamakan kedudukan lewat upaya Sidi Jata. Namun, Fenerbahce kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 itu olabilirdi.
2: Kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgras Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir Hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgras akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Mem.

0: menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Menit ke-26, Nelson Dioza mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turut minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Skelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
2: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
3: We're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea, Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik, namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with...
2: Ya, kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang, dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali, dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: Everything stable with all the substitution, and luckily we didn't get to win, but for sure it's the process, it's minutes for everyone, and now we have two more before we go back to...
0: Jadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham. Dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini, karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya. Siamo contenti anche per la qualità di quello che hanno espresso
0: in questo momento. Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis, Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Tenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kylie Day. Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: She's done it.

0: bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Griggs pun mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
1: Yeah, this is probably one of the most special ones.
2: Mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
0: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya Kayla Day dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I think I could close out a little bit.
0: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Griggspur dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Griggspur akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang.

0: olahraga kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market, Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi...
1: Pendengar, kami jeda sejenak siaran Dinamika Olahraga. Kaum muslimin dan muslimat, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Allah.

0: Komentar dari ArenaNet BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya. Mau ngomong apa? Didis what didis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Ya, saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngasih.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: dan inspirasi. Pro 1 FM.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

Ya, mudah-mudahan ini juga masih bisa menemani Anda pendengar sajian Intermezzo Pro 1 RRI untuk Anda yang saat ini juga tengah menyantap makan siang ataupun juga tengah istirahat sejenak ya dari rutinitas ataupun juga aktivitas. Dengan cuaca di wilayah Kota Samarinda, kawasan M. Yamin saat ini cukup cerah dan berawan tentunya. Namun juga ada informasi terkait dengan kasus batuk, pilek, dan demam yang dikatakan meningkat dalam beberapa bulan terakhir pendengar, terutama saat masuk musim kemarau. Nah, ini keluhan disebabkan oleh berbagai virus pernapasan yang masih bersirkulasi di masyarakat. Dilansir dari RRI, mendengar praktisi kesehatan Dr. Suci Nurika Hafiza mengatakan peningkatan kasus flu ini dipengaruhi perubahan musim dan meningkatnya aktivitas masyarakat. Dan kontak di sekolah maupun juga di aktivitas perkantoran ini mempercepat penyebaran virus pernapasan. Masyarakat berisiko tinggi itu harus segera berobat bila mengalami gejala berat, karena tanda bahaya meliputi demam lebih dari 3 hari, sesak napas, dan juga penurunan kesadaran. Pencegahan penularan bisa dilakukan dengan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, serta memakai masker saat sakit, dan masyarakat juga dianjurkan untuk beristirahat cukup, makan bergizi, dan memenuhi kebutuhan cairan. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ada Geisha ya dengan rahasia.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat

0: 9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dari M Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda.

0: 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Polda Kalimantan Timur memperluas penyelidikan terhadap aset milik MYF, tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPU, maksud kami TPPU, yang diduga berasal dari hasil peredaran sabu dan ekstasi di Muara Komam, Kabupaten Paser. Direktur Reserse Narkotika Polda Kaltim, Kombes Pol Romilus Tamtelahitu menyebut, pemberantasan narkotika tidak hanya dilakukan dengan menangkap pelaku, tetapi juga menelusuri dan menyita aset yang berasal dari tindak kejahatan. Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik telah menyita uang tunai senilai 1 miliar rupiah, 2 kendaraan yakni Toyota Hilux dan Toyota Fortuner, serta dokumen kepemilikan lahan sawit seluas sekitar 13 hektar beserta sertifikat hak milik. Polda Kaltim menegaskan penerapan TPPU menjadi langkah strategis untuk memutus jaringan peredaran gelap narkotika. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari, ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas informasi.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, Yogyakarta, yang di-remark dengan ungu ya, yang tentunya juga menambah satu kenangan dari satu kota yang ada di Indonesia, Yogyakarta. Mendengar informasi terupdate, mendengar ada 128.331 masyarakat yang mengikuti War Ticket ya. Tapi War Ticketnya ini bukan konser, tapi War Ticket untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Dilansir RRI, pendaftar ini berasal dari 36 provinsi Indonesia, bahkan 14 negara yang mengikuti proses dari War Ticket atau perebutan undangan. Jadi dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, mendengar, menjelaskan peserta berasal dari berbagai daerah Indonesia serta sejumlah negara. Negara-negara peserta ini meliputi Amerika Serikat, Australia, Rusia, Jerman, Britania Raya, dan juga Turki. Ada juga yang berasal dari Perancis, Arab Saudi, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, dan juga Malaysia. Jadi pendengar, disebut pendaftaran War Ticket sendiri mulai dibuka pemerintah pada Rabu 5 Agustus 2026 kemarin, dan pembukaan pendaftaran ini menjadi kesempatan masyarakat untuk memperoleh undangan ya, menghadiri upacara di Istana Merdeka. Dan disampaikan juga permohonan maaf kepada masyarakat yang belum memperoleh undangan pada hari pertama pendaftaran ya, karena pemerintah akan kembali membuka perebutan undangannya pada hari ini, tapi sudah ditutup tadi ya, mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi informasi lengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

0: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
1: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bagai?
2: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
1: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, Kak.
2: Hei, banyak protes sampai... Jadi adikku mau ke tidak?
1: Tunggu, semu kakak bagi kue. Kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
2: Tugas? Tentang apa?
1: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
2: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
1: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
3: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.

Samarinda, bulan Agustus ini sudah identik dengan bulan merah putih ya, karena kita bisa melihat ini antusiasme masyarakat dengan memasang pernak-pernik kemerdekaan Republik Indonesia dan juga pemasangan bendera merah putih. Tapi pendengar, harus kita ketahui bersama, bendera merah putih ini yang merupakan simbol negara tentunya harus dihormati dan diperlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, ada ketentuan mengenai penggunaan bendera merah putih yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan juga lambang negara serta lagu kebangsaan. Jadi ada beberapa larangan terhadap pemakaian bendera merah putih ini ya, yang diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, di mana larangan yang pertama adalah menggunakan bendera untuk kepentingan iklan. Jadi bendera negara tidak boleh dijadikan media reklame atau iklan komersil, dan penggunaan simbol negara untuk tujuan promosi merupakan tindakan yang terlarang. Kemudian setiap orang yang merusak, merobek, menginjak, membakar, atau melakukan tindakan lain yang bertujuan menodai, menghina, ataupun juga merendahkan kehormatan bendera merah putih, itu juga dilarang. Lalu mengibarkan bendera yang tidak layak. Jadi bendera merah putih yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam itu tidak boleh dikibarkan. Jadi masyarakat dihimbau untuk menggunakan bendera yang masih dalam kondisi baik dengan warna yang cerah sebagai bentuk penghormatan terhadap simbol negara, dan tentunya juga tidak menambahkan tulisan atau benda pada bendera ya, seperti menuliskan huruf, angka, gambar, ataupun juga memasang lencana pada bendera merah putih. Terakhir pendengar, tidak menggunakan bendera sebagai penutup atau pembungkus. Jadi bendera negara tidak boleh digunakan sebagai langit-langit, atap, atau pembungkus barang, ataupun juga penutup benda yang bisa mengurangi kehormatan bendera merah putih. Selengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

0: terakhir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Minta duit lagi.
2: Papa,
1: kenapa sih Mama, malam-malam gini?
2: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
1: Alah, emang bisa?
2: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung, kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
1: Terus?
2: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
1: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
2: Ya emang kan situ ketua RT. Papa,
3: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda di Samarinda Siang ya. Kali ini kita ke harga emas Antam di logam mulia yang tercatat naik sebesar Rp50.000 per gram di perdagangan Kamis 6 Agustus 2026 hari ini. Dan kenaikan ini membuat harga emas Antam berada di level yang lebih tinggi dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya yang sempat turun ya. Jadi dilansir dari RRI, pendengar, harga emas Antam ukuran 1 gram itu tercatat berada di kisaran Rp2.679.000, sedangkan harga buyback-nya emas itu dipatok sebesar Rp2.490.000 per gramnya. Jadi pendengar, ada rincian harga emas Antam logam mulia dari 0,5 gram itu sebesar Rp1.389.500 ya, dan untuk harga emas Antam 1 gramnya Rp2.679.000. Selengkapnya daftar harga emas tersebut bisa Anda baca di website rri.co.id.

seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang.

0: kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: RRI Samarinda. Pro 1.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagi pendengar informasi untuk Anda ya, di mana metode pengobatan pasien gagal jantung stadium lanjut di Indonesia kini bertambah karena ada sebuah teknologi yang diperkenalkan dengan nama Left Ventricular Assist Device atau LVAD Core Heart 6. Ini adalah alat bantu jantung terkecil dan paling ringan pertama di Asia. LVAD ini sendiri adalah sebuah alat bantu pompa jantung otomatis yang dipasang melalui operasi, dan alat ini bisa membantu ventrikel kiri jantung untuk memompa darah pada pasien dengan fungsi jantung yang melemah. Dilansir dari RRI pendengar, ini adalah kolaborasi RSCM Cipto Mangunkusumo dengan heartspan.ai, di mana ini adalah pengembangan sistem layanan gagal jantung, dan program tersebut mencakup pelatihan tenaga medis, berbagi pengetahuan dan kemitraan dengan berbagai lembaga internasional. Pendiri heartspan.ai sendiri, Dr. Wei Xiang Yu, mengatakan Indonesia dipilih berdasarkan kesiapan tim medisnya, dan menurutnya kemampuan tersebut menjadi fondasi untuk memperluas akses terapi gagal jantung di Asia Tenggara. Selengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id, dan tuntas saya Ria Mitasari yang sudah temani Anda dari pukul 10 tadi. Nantikan penyampaian berita siang dan juga sajian program lainnya di

0: Ibu dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
1: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Samarinda.
2: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota.

tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang, edisi Kamis 6 Agustus 2026.
2: Ini adalah suatu kebanggaan buat adik-adik semuanya. Jadi jangan sampai tidak sukses pengibaran bendera merah putih di ibu kota Nusantara.
3: Kita melakukan pemantauan, pengembangan lapangan, pembangunan rumah sakit yang ada di Bahulu. Ya memang ada beberapa catatan yang kita sampaikan ke pihak pelaksana.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, M. Padel. Sebanyak 47 anggota Paskibraka Kutai Kartanegara mulai menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan di IKN untuk persiapan pengibaran sang saka merah putih. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI IKN, Andreas Trisno.
4: Sebanyak 47 anggota Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan di Ibu Kota Nusantara menjelang upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Para peserta sudah tiba di IKN Rabu sore dan diterima oleh panitia HUT RI IKN di Rusun ASN 1. Ketua tim pelatih Paski Braka IKN sekaligus Kasih Humas Polresta IKN Ibda Jumansa mengatakan, metode latihan diawali dengan penyesuaian terhadap kondisi cuaca di kawasan IKN yang cukup panas. Jumansa menegaskan, menjadi Paski Braka di ibu kota Nusantara merupakan kebanggaan sekaligus sejarah bagi para peserta. Karena itu seluruh tim pelatih berkomitmen memberikan pembinaan terbaik agar prosesi pengibaran bendera merah putih berjalan tanpa kendala.
2: Pesan saya adalah, ini adalah suatu kebanggaan buat adik-adik semuanya. Jadi, jangan sampai tidak sukses. Dan saya sebagai pelatih, yang dituakan di sebagai pelatih, bertanggung jawab untuk bisa mensukseskan pengibaran bendera merah putih di ibu kota Nusantara.
4: Sementara itu pelatih tim BPIP Haryanto Daud mengaku optimis anggota Paskibraka mampu menjalankan tugas dengan baik pada hari pelaksanaan upacara meski waktu persiapan relatif singkat.
5: Harus optimis, tidak boleh kita gagal. Tidak boleh ada di benak kita sebagai pelatih gagal. Walaupun harinya sangat mepet sekali, tapi tanggung jawab dan integritas kita juga yakin bahwa pengibaran pasti akan sangat sukses.
4: Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita IKN sekaligus panitia pelaksana HUT Kemerdekaan RI di Nusantara Thomas Umbupatitena saat menerima para peserta Paskibraka berpesan agar seluruh tim mempersiapkan diri secara maksimal demi menampilkan performa terbaik pada upacara pengibaran bendera merah putih. Menurutnya upacara HUT Kemerdekaan di IKN akan menjadi perhatian masyarakat dan media di seluruh Indonesia.
6: Yang benar-benar dipilih dan membanggakan, dan kalian silakan dengan spirit nasionalisme, ya, betul-betul militan, tunjukkan itu. Tidak ada malas-malasan. Pelatih saya kira sudah punya standar yang jelas untuk membimbing, menggembel kalian, sehingga betul-betul nanti pelaksanaannya semuanya berjalan dengan baik.
4: Selama masa pemusatan latihan, para anggota Paskibraka mendapat pembinaan fisik, kedisiplinan, serta pemantapan teknik pengibaran bendera agar mampu menjalankan tugas secara maksimal pada upacara kenegaraan di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
0: Memasuki puncak musim kemarau, masyarakat Kalimantan Timur diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Kita simak laporan Deni Kartika Sari.
7: Masyarakat Kalimantan Timur diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan, menyusul kondisi puncak musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino kategori kuat. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 APT Pranoto Samarinda, Riza Arnian Nur, mengatakan kondisi cuaca saat ini cenderung lebih kering sehingga berpotensi meningkatkan risiko munculnya titik api.
8: Jadi kondisi di cuaca ini perlu diwaspadai karena apabila kondisi cu dengan misalkan ada kebakaran yang dapat terkendali, tentunya kebakaran itu akan susah kita kendalikan. Hal-hal inilah yang penting perlu kita waspadai.
7: Ia menjelaskan berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau berlangsung sekitar 4 bulan. Mulai akhir Juni hingga akhir Oktober. Pada periode tersebut, suhu udara maksimum diperkirakan mencapai 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar 50% hingga 60%. Menurut Riza, kondisi suhu tinggi dan kelembapan yang rendah membuat material kering seperti semak dan lahan gambut lebih mudah terbakar.
8: Kemarau tentunya dari segi kesehatan tentunya tetap dijaga ya. Kita lebih banyak konsumsi mungkin minum air mineralnya lebih banyak ya, air putihnya, untuk menjaga kondisi tubuh. Terus yang kedua untuk lingkungan mungkin perlu diperhatikan karena kita berada di puncak musim kemarau, tentunya apabila kita melakukan aktivitas pembakaran itu juga harus diperhatikan. Jangan ditinggal lah. Ya, perlu dijaga.
7: BMKG mengajak masyarakat dan seluruh pihak terkait untuk bersama-sama melakukan pencegahan serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran hutan dan lahan. RRI Samarinda, Dini Kartikasari melaporkan.
0: Pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial di kawasan inti Pusat Pemerintahan Nusantara terus berjalan. Hingga saat ini progres fisik kedua gedung telah mencapai rata-rata 12,41%. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulono mengatakan, pembangunan kawasan yudikatif terus dilaksanakan sesuai rencana. Selain gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, pembangunan jalan di kawasan yudikatif juga terus berlangsung dengan progres mencapai 27,6%. Jalan yang dibangun memiliki total panjang sekitar 7,8 km. Hakim Konstitusi Arsul Sani mengatakan, optimis pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi dapat selesai sesuai jadwal. Menurutnya, pembangunan Ibu Kota Nusantara harus terus berlanjut dan menjadi kebanggaan bangsa sesuai arah kebijakan pemerintah. Beralih ke informasi selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu pantau progres pembangunan Rumah Sakit Gerbang Sehat Mahulu sebagai progres PASKES tipe C di kawasan perbatasan. Kita simak laporan selengkapnya bersama Muhammad Imran.
9: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melakukan pemantauan progres pembangunan rumah sakit program hasil terbaik cepat atau PHTC Gerbang Sehat Mahulu sebagai bagian dari koordinasi bersama kontraktor pelaksana di lapangan. Pembangunan rumah sakit yang didanai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tersebut memiliki nilai pagu sebesar Rp183,443 miliar. Pemantauan dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana, memenuhi ketentuan, serta dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Suhuk, Wakil Bupati Mahakam Ulu mengatakan, pemantauan tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah daerah bersama kontraktor pelaksana dan Kementerian Kesehatan selaku pihak yang menginisiasi pembangunan rumah sakit. Hal ini juga dilakukan untuk mendorong percepatan progres tanpa mengurangi kualitas pekerjaan. Selain mengevaluasi perkembangan pembangunan, pemerintah daerah turut membahas sejumlah kendala yang dihadapi kontraktor di lapangan. Pembahasan diarahkan untuk mencari solusi terhadap berbagai hambatan agar tidak mengganggu tahapan pembangunan rumah sakit.
3: Kita melakukan pemantauan perkembangan lapangan pembangunan rumah sakit kita yang ada di Mahulu bersama-sama dengan Dr. Ali dari Kemenkes. Ya, dari hasil pantauan kita, progres masih dalam stabil, masih dalam progres. Ya, memang ada beberapa catatan yang kita sampaikan ke pihak pelaksana ataupun kontraktornya. Ya, harapan kita mereka bisa mengejar lah. Jangan sampai progres yang ada tidak bisa dikejar. Ya, harapan kita memang ada beberapa kendala yang dihadapi oleh kontraktor pelaksana. Ya, kita coba sharing tadi, mencari solusi juga untuk mereka.
9: Sejumlah kendala yang ditemukan antara lain kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan pembangunan, penentuan patok batas area kerja, serta mobilitas material menuju Mahakam Ulu. Kondisi tersebut semakin dipengaruhi musim kemarau yang berdampak terhadap transportasi sungai, sehingga distribusi material tidak dapat langsung mencapai wilayah Mahakam Ulu. Pemerintah daerah setempat berharap koordinasi antara pemerintah daerah, kontraktor pelaksana dan Kementerian Kesehatan dapat terus diperkuat hingga pembangunan selesai. Rumah sakit tersebut juga ditargetkan dapat rampung tepat waktu dan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih memadai bagi masyarakat di kawasan perbatasan Mahakam Ulu. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Aktivitas pariwisata di Kalimantan Timur pada Juni 2026 menunjukkan tren peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Beragam kegiatan festival budaya hingga pertunjukan musik dinilai turut mendorong pergerakan wisatawan domestik sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Berikut laporan selengkapnya bersama Julfikar Ali.
10: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Timur mencatat aktivitas peristiwa di Kaltim pada Juni 2026 mengalami peningkatan dibandingkan Mei 2026. Peningkatan tersebut didorong oleh berbagai kegiatan festival budaya, kegiatan olahraga, serta pertunjukan musik yang digelar di sejumlah daerah. Kepala BPS Kaltim Mas Otrifai mengatakan, beragam agenda daerah menjadi salah satu faktor yang menarik minat masyarakat untuk berkunjung dan mengikuti berbagai kegiatan. Masud menyebutkan, sejumlah agenda yang digelar antara lain Kalafest, Balikpapan Coastal Running, Festival Vokasi Balikpapan, Half Marathon Perdana IKN, serta Jejak Hijau Liburan IKN.
11: Kami juga masih mencatat bahwa aktivitas pariwisata itu cenderung mengalami peningkatan. Pada bulan Juni tahun 2026, aktivitas pariwisata di Kalimantan Timur cenderung meningkat dibanding bulan Mei tahun 2026. Banyak kegiatan MICE dan festival yang diselenggarakan dan diminati oleh wisatawan domestik, diantaranya pada bulan Mei tahun 2026, kemudian di bulan Juni tahun 2026 terdapat Festival Budaya Dayak Kenyah, Festival Budaya Bekudung Betiung, kemudian Maratua Music Festival, Appreciate Naik Media Kaltim, Nostalgia Kalafest, konser musik sebulan sekali live number one.
10: Berbagai kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan potensi wisata Kalimantan Timur kepada masyarakat serta wisatawan. Selain itu, sejumlah agenda kreatif seperti Nostalgia Kalafest dan konser musik yang digelar secara berkala turut memperluas pilihan hiburan bagi masyarakat maupun pengunjung dari luar daerah. Meningkatnya aktivitas pariwisata diharapkan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha lokal, khususnya sektor perhotelan, transportasi, kuliner, ekonomi kreatif, serta usaha mikro. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Tiga kelurahan di Kota Samarinda ditetapkan sebagai proyek percontohan program Desa Cantik Statik Zik atau Desa Cantik. Program ini menjadi langkah awal mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis satu data yang lebih akurat untuk mendukung pembangunan. Kita simak laporan Rizky Multianata.
12: Tiga kelurahan yang menjadi lokasi percontohan yakni Kelurahan Lempake, Kelurahan Masjid, dan Kelurahan Bandara masing-masing mengembangkan pendataan sesuai dengan potensi dan keperluan wilayah dengan pendampingan dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Samarinda. Pelaksana tugas Kelurahan Lempake EIS Nur Faridah kepada RRI mengatakan pihaknya memilih sektor pertanian sebagai fokus pendataan karena selama ini data pertanian di tingkat kelurahannya masih sangat terbatas. EIS mengatakan pendataan Kelurahan Lempake mencakup kelembagaan kelompok tani, luas lahan, profil petani, hingga berbagai kendala yang dihadapi yang data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan pertanian di kelurahannya yang lebih tepat sasaran.
13: Sehingga kita by name by address dari setiap kelompok tani itu akan terdata, Pak. Nah, dan juga Lempake ini mengingat luas lahannya juga yang cukup luas, sekitar 3.450,17 km², dengan jumlah penduduk sekitar 23.000 lebih, mengingatkan kita bahwa hampir sebagian besar dari wilayah Lempake itu adalah potensi pertanian semua.
12: Sementara itu, pelaksana tugas Lurah Masjid, Rudi Hartono, memanfaatkan program Desa Cinta Statistik untuk memperkuat pengelolaan pariwisata berbasis data. Pendataan yang difokuskan pada destinasi unggulan yakni Kampung Ketupat, Masjid Siratul Mustaqim, dan Makam Daeng Mangkona. Melalui pendataan BPS, aparatur kelurahan belajar menyusun survei digital menggunakan Google Form maupun barcode untuk mengetahui karakteristik pengunjung sebagai dasar pengembangan sektor wisata di daerahnya.
14: Karena di situ ada tiga destinasi wisata yang di Kelurahan Masjid itu punya. Selain Kampung Ketupat sendiri, itu ada Masjid Siratul Mustaqim, masjid tertua. Nah, itu masjid tertua yang ada di situ, serta Makam Daeng Mangkona. Kenapa kami angkat ini untuk sebagai berbasis data di Kampung Ketupat? Karena memang supaya kita mengetahui di situ bukan hanya dari dalam daerah atau luar daerah, tapi mancanegara juga antusias yang setiap tahunnya ada saja itu dari mancanegara.
12: Di sisi lain, Lurah Bandara Siti Fitriah menyebut program Desa Cinta Statistik membantu kelurahannya memperbaiki akurasi data stunting yang selama ini terkendala ketidaksesuaian data kependudukan.
15: Kebanyakan anak-anak itu tidak terdeteksi. Kadang badannya sehat, tapi pertumbuhannya pendek. Nah, itu, dan lagi kami di sini, di Kelurahan Bandara ini kebanyakan untuk stunting ini, miskin data, tapi banyak angka. Oke. Dalam artian begini, Pak. Di Kelurahan Bandara itu kan penduduknya, domisilinya di kelurahan di tempat tinggalnya di Kelurahan Bandara. Tapi domisili tinggalnya di kelurahan lain misalnya, tapi terdatanya di Kelurahan Bandara. Itu yang mengakibatkan data di kelurahan itu ada yang kurang, ada yang berlebihan. Nah, dengan adanya Desa Cantik ini kami bisa mengurangin data stunting yang ada di Kelurahan Bandara.
12: Dengan basis data yang lebih valid, pemerintah kelurahan diharapkan mampu menyusun program intervensi yang lebih tepat baik di bidang pertanian, pariwisata maupun penanganan stunting. Program Desa Cantik sekaligus menjadi fondasi menuju Samarinda menjadi kota yang mengedepankan kebijakan berbasis satu data. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Pasir Futsal Open Championship 2026 resmi bergulir sebagai upaya mendorong sport tourism di bumi Dayataka sekaligus memperkuat pembinaan atlet futsal berbakat daerah. Berikut laporan selengkapnya bersama Rendy Pahlepi.
16: Penyelenggaraan Pasir Futsal Open Championship atau PPFOC 2026 sudah resmi bergulir setelah dibuka langsung oleh Bupati Pasir Fahmi Fadli pada Rabu 5 Agustus 2026 kemarin di gelanggang olahraga Sadurengas Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot, di mana ada sebanyak 28 klub ikut berpartisipasi, 3 klub diantaranya yakni dari Kabupaten Penajam Pasir Utara dan 1 klub dari Provinsi Kalimantan Selatan. Event ini digulirkan dari tanggal 5 hingga 9 Agustus 2026 atau berjalan selama 5 hari ke depan. Dalam pembukaan secara seremonial, Bupati Pasir Fahmi Fadli menyampaikan melalui event seperti ini dapat menjadi wadah bagi para penggiat olahraga futsal di bumi Dayataka untuk terus mengembangkan pembinaan bibit-bibit atlet potensial.
17: Kami mengingatkan agar pembinaan terhadap olahraga termasuk futsal agar bisa dilaksanakan secara dini, dalam pengertian bahwa penyelenggaraan juga harus lebih sering mengadakan kompetisi atau turnamen untuk semua tingkatan, baik pelajar maupun umum, seperti halnya turnamen yang sebentar lagi akan kita saksikan hari ini. Hal ini perlu untuk mencari atlet-atlet muda yang akan membela Kabupaten Pasir di event-event yang lain yang dapat membawa nama baik daerah karena mampu berprestasi, termasuk salah satunya adalah persiapan dalam menghadapi gelaran Porprov yang pada November akan dilaksanakan di Kabupaten Pasir.
16: Selain pembinaan, Pasir FOC ini juga membantu dalam mendorong sport tourism menjadi maju sekaligus menggaungkan program yang selalu dicanangkan di event olahraga manapun agar meningkatkan perekonomian masyarakat serta UMKM. Sementara itu, Ketua Asosiasi Futsal Indonesia AFI Kabupaten Pasir Hendra Wahyudi melalui Ketua Harian Muhammad Taufik mengatakan turnamen ini selaras dengan keinginan Bupati yakni menggaungkan wisata olahraga di bumi Pasir.
18: Melalui konsep sport tourism ini, kami berharap turnamen ini mampu memberikan multiplier effect dalam penyajiannya, sehingga kompetisi futsal yang bermutu tinggi dan profesional untuk mengasah bibit-bibit putra daerah dan ditambah dengan para pemain-pemain atau atlet dari luar daerah. Di sisi lain, kehadiran pemain dan atlet dari luar daerah diharapkan mampu menghidupkan roda perekonomian lokal, mempromosikan wisata budaya, serta memajukan sektor UMKM Kabupaten Pasir.
16: Bupati Pasir dan AFI Pasir berpesan kepada seluruh peserta agar bisa bertanding dengan sportif serta memberikan penampilan terbaiknya agar bisa menjadi sang juara sejati. RRI Rendy Falepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Sebanyak 47 anggota Paskibraka Kutai Kartanegara mulai menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan di IKN untuk persiapan pengibaran sang saka merah putih. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu pantau progres pembangunan Rumah Sakit Gerbang Sehat Mahulu sebagai progres paskes tipe C di kawasan perbatasan. Demikian berita siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas, mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Rosa Toedari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kami sapa Anda di saat ini. Kita sudah masuk pada pukul 14 lewat 28 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini pendengar, di tengah cuaca kita juga yang masih begitu cerah pada hari ini. Dan mari kita tetap waspada khususnya untuk potensi-potensi bahaya kebakaran ya. Kita jaga keamanan dan kondusivitas lingkungan kita. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk melengkapi kebersamaan kita di rangkaian Samarinda siang jelang sore ini, kami hadir dalam program 100% Indonesia. 100% Indonesia. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, seperti biasa kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di sepanjang sajian 100% Indonesia untuk edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Dan dua jalur telepon kami buka untuk Anda nanti di 736566, 743495, dan juga melalui jalur WhatsApp di 0811554476. Untuk list lagu kita yang sudah disiapkan oleh music director kita ya untuk siang ini, ada Rosa, Dewi Gita, Semi Simorangkir, Titi Hamsa, ada The Group featuring Dira, Marcelo Tahitu, Andin, Sandi Sandoro, kemudian ada Last Child featuring Sansan, Rosa featuring siapa ini? Saya siapkan. Okay. Ada Naya, Virgon, 5 Minutes, dan juga Ahmad Dhani featuring Raisa. Ya, untuk topik obrolan kita menarik ya, sesuai dengan peringatan atau salah satu momen peringatan yang diperingati setiap tanggal 6 Agustus, yaitu tentang antariksa. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kalau kita mendengar kata antariksa ini, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda? Ya mungkin roket ya, astronot atau planet, atau mungkin misi ke bulan. Karena tidak sedikit ya yang menganggap bahwa teknologi antariksa ini adalah sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Nah padahal ya pendengar, tanpa kita sadari, hampir setiap hari kita memanfaatkan hasil teknologi antariksa. Mulai dari menggunakan peta digital saat mencari alamat, menerima informasi perakiran cuaca, menonton siaran televisi, hingga melakukan panggilan video dengan keluarga yang berada di kota atau negara lain. Semua ini banyak yang didukung oleh satelit yang mengorbit di luar angkasa. Nah pendengar Pro 1 RRI Samarinda, bahkan ketika terjadi bencana alam, teknologi antariksa membantu memantau wilayah terdampak sehingga proses penanganan ini bisa dilakukan lebih cepat dan tepat. Nah untuk itu pendengar, menurut Anda seberapa penting sebenarnya teknologi antariksa ini? Silakan kami undang Anda di dua jalur telepon di 736566, 743495, dan juga di jalur WhatsApp 0811554476. Nah selain itu juga mungkin Anda pernah mengingat-ingat dulu ya masa-masa pelajaran di sekolah dulu ya. Ya karena banyak yang mengira ya pendengar bahwa teknologi antariksa ini hanya untuk astronot. Padahal satelit ini sangat membantu komunikasi, cuaca, navigasi, hingga mitigasi bencana. Nah menurut Anda pendengar, manfaat teknologi antariksa sendiri apa yang paling terasa dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya ini kita bisa berbagi cerita untuk sajian acara 100% Indonesia ini ya. Silakan untuk berbagi cerita, pengalaman maupun pendapat Anda. Apakah Anda merasa teknologi antariksa ini membantu pekerjaan, pendidikan, usaha atau mungkin aktivitas lainnya? Kami tunggu partisipasi Anda ya pendengar, melalui dua jalur telepon dan juga di jalur WhatsApp. Dan untuk mengawali kebersamaan kita pendengar di rangkaian sajian 100% Indonesia, kami ajak Anda untuk menyimak dulu dua lagu berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Ya, pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kami sapa Anda kembali di rangkaian sajian 100% Indonesia ya. Silakan, dua jalur telepon kami sudah buka untuk Anda di 7365667434495. Masih dengan topik kita pendengar pada hari ini ya, seberapa penting sih teknologi antariksa ini? Ya, karena tadi sudah kita paparkan apa itu teknologi antariksa. Ya, sering kita mungkin menggunakan teknologi tanpa mengetahui bagaimana proses dibaliknya ya. Ya, salah satunya mungkin adalah satelit. Ya, pendengar, saat kita membuka aplikasi navigasi untuk menghindari kemacetan, mengirim pesan kepada keluarga, mengikuti rapat secara daring, hingga melakukan transaksi digital. Ini semuanya didukung oleh jaringan komunikasi yang memanfaatkan teknologi satelit ya. Nah, begitu juga dengan informasi cuaca, di mana para petani memanfaatkannya untuk menentukan waktu tanam. Nelayan menggunakannya sebagai salah satu acuan sebelum melaut. Dan masyarakat umum juga mengandalkannya saat merencanakan perjalanan. Ya, sembari menunggu pendengar kita untuk bergabung dan juga berbagi cerita pada jelang sore ini ya, kita hadirkan informasinya terlebih dahulu. Ya, teknologi antariksa ini juga sangat membantu ya pendengar ketika terjadi bencana. Citra satelit dapat memberikan gambaran wilayah terdampak sehingga proses evakuasi maupun distribusi bantuan ini menjadi lebih efektif. Nah, karena itulah pendengar, manfaat teknologi antariksa ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Kami ingin mendengar cerita Anda, komentar Anda. Nah, apakah Anda pernah merasakan manfaat teknologi antariksa secara langsung? Ya, mungkin Anda bekerja di bidang transportasi ya, atau pertanian, pendidikan, komunikasi, atau bahkan mungkin pernah merasa terbantu oleh informasi cuaca ketika melakukan perjalanan. Nah, bagikan pengalaman Anda kepada kita ya pendengar pada sajian acara ini. Kami tunggu partisipasi Anda. Dan sebagai informasi lebih lanjut pendengar, bahwa Indonesia

keselamatan Anda dalam segala beraktivitas ya, dan mari kita tetap waspada, kita jaga keamanan dan kondusivitas lingkungan kita. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami juga informasikan untuk Anda bahwa nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah seperti biasa sajian acara yang akan kami hadirkan nanti adalah Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional ya. Jadi jangan lewatkan sajian informasi-informasi dan juga program-program menarik yang akan kami hadirkan di sepanjang hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh,

0: Omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa itu ommu sih?
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, ini kami coba update dulu untuk cuaca kita yang saat ini tampaknya sedikit ada agak redup ya. Apakah ini akan pertanda mendung atau mungkin akan turun hujan? Karena berdasarkan peringatan ini cuaca wilayah Kalimantan Timur yang berlaku 3 hari ke depan ya, yaitu untuk hari ini Kamis 6 Agustus hingga Sabtu 8 Agustus. Berdasarkan rincian wilayah di Provinsi Kalimantan Timur yang diperkirakan berpotensi mengalami hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, sebenarnya nihil ya berdasarkan pemetaan dari BMKG. Karena informasi lebih lengkap sebenarnya bisa diakses dari akun resmi BMKG. Jadi untuk 3 hari ke depan dari hari ini Kamis, Jumat, Sabtu atau 6 sampai 8 Agustus, ini perakiran cuaca ini diperkirakan untuk wilayah yang berpotensi hujan ini nihil. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, namun BMKG tetap menghimbau ya, mari kita tetap waspada karena cuaca terkadang bisa berubah secara tiba-tiba. Ini informasi yang kami dapatkan dari grup WA BMKG Kalimantan Timur. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami masih akan temani terus Anda di rangkaian sajian 100% Indonesia ini ya. Namun kita akan jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah dan kita nikmati lagu Sejiwa dari The Groove featuring Dira.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, pendengar, beredar unggahan di media sosial yang memuat informasi lowongan kerja Tokopedia sebagai customer service tahun 2026. Pada unggahan terdapat arahan untuk membuka tautan yang ada di bagian profil bio. Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoaxjakarta.go.id, tautan yang beredar tidak mengarah ke situs resmi perusahaan. Tautan tersebut mengarah ke sebuah formulir digital mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi sensitif seperti nama lengkap, alamat rumah, dan nomor akun Telegram aktif. Selain itu, di laman resmi Tokopedia.com maupun di media sosial akun Instagram Tokopedia @tokopedia tidak ditemukan lowongan pekerjaan yang beredar. Diimbau agar masyarakat untuk mewaspadai tautan phishing dan tidak sembarang mengklik tautan atau link lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan Tokopedia. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa. Ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja, ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan, selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi, dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama

0: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian sajian 100% Indonesia untuk sore hari ini ya. Silakan, kami masih undang Anda untuk bersama di dua jalur telepon di 736566 743495 dan juga di jalur WhatsApp 0811 5544976. Ya, kita coba siapa yang ada di jalur telepon yang sudah menunggu. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Ya, selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Ari.
0: Dengan Ari. Apa kabarnya Ari?
1: Baik.
0: Oke, baik. Silakan Ari, mau menyapa dulu?
1: Ya, salamnya buat semuanya.
0: Salamnya untuk semuanya aja. Oke, ya. Baik. Ari, ini menggunakan teknologi handphone atau apa nih? Handphone, pakai handphone apa nih? Android atau pakai apa nih?
1: Handphone.
0: Android.
1: Ya.
0: Oke, baik. Ya, silakan Ari, mau menyapa lagi atau mau milih lagunya atau apa?
1: Milih lagu.
0: Yang mana?
1: Ini Rosa.
0: Ada Rosa tadi ya?
1: Ya.
0: Oke, Rosa. Nanti kita hadirkan ya Rosa ya.
1: Ya.
0: Oke, baik, dari Rosa ini ada klik, nanti kita hadirkan ya. Oke, itu aja Ari. Oke, makasih Ari.
1: Ya.
0: Baik, pendengar Pro 1 di Samarinda, ada Ari di Juanda sudah bergabung juga di sore hari ini. Lagunya yang dipilih adalah Rosa ya. Oke, baik, kami masih undang Anda untuk bersama di dua jalur telepon. Silakan 736566 743495 dan juga di jalur WhatsApp 0811 5544976. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ini ketahanan pangan terus digenjot oleh pemerintah ya, khususnya dari Menteri Pertanian. Bahkan salah satu teknologi atau inovasi yang saat ini terus didongkrak adalah pertanian modern, ASS ya. Ini menjadi salah satu program yang digalakkan di seluruh Indonesia, itu program pertanian modern Advanced Agriculture System. Oke, masih ada yang bergabung, kita coba sapa lagi. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Lupa saya.
2: Lupa kak.
0: Apa kabar Bunda sih?
2: Kok Bunda sih?
0: Oke, Bunda Eka.
2: Ya, senang aja ya. Tuh ngelewat-ngelewatkan orang. Iya deh, kabarnya baik, alhamdulillah. Bang Deddy suka
0: nasa. Kok Bang Deddy?
2: Bang Fadil.
0: Nah, makanya berarti sama ya, satu-satu ya. Okay.
2: Iya, kan biasa aku balik-balik.
0: Iya, saya juga balik-balik deh, Bunda Asih, Bunda Eka gitu ya.
2: Iya, aku
0: tapi nyedis, Bang. Tapi kayaknya Bunda Eka salah, ini bukan ini.
2: Salah di mana?
0: Bunda Yunita ya.
2: Sama aja.
0: Sami Mawon gitu ya.
2: Yang di Yunita kak Eka kak Fatima kak sama.
0: Sami Mawon gitu ya.
2: Aku lagu nyedis Bang Wadik.
0: Lagunya siapa?
2: Dik itu gak tahu siapa yang nyanyi. Bang Petir boleh.
0: Yang mana Bu? Klik.
2: Dik, bukan klik.
0: Apa?
2: Apa tuh tadi itu?
0: Lagunya, ini yang ada masih Marcelo Hatahito, Janji Sumpah, Andin, Percaya, Rosa, Sinaran, Sandi Sandoro.
2: Sandi Sandoro aja.
0: Sandi Sandoro, oke, menyusul nanti lagunya.
2: Oke deh, salamnya buat semuanya. Okay. Makasih Bang Petir.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Eka atau Bunda Yunita yang ada di Sempaja. Ya, sudah bergabung ya di 100%. Sandi Sandoro tadi yang diminta ya. Oke deh, nanti ditunggu ya Bunda Eka ya. Ya, silakan pendengar, masih kami buka untuk jalur telepon berikutnya di 736566 743495 dan juga di jalur WhatsApp 0811 5544976. Ya, kita kembali lagi ke tema kita pada hari ini ya, mengenai teknologi antariksa. seperti satelit, karena satelit ini sangat membantu ya memperluas akses komunikasi sehingga masyarakat di berbagai wilayah ini tetap dapat saling terhubung. Nah, teknologi antariksa juga mendukung pemantauan lingkungan, perubahan cuaca hingga kondisi hutan dan laut. Bahkan pendengar di dunia pendidikan, pembelajaran jarak jauh menjadi lebih memungkinkan berkat dari dukungan teknologi komunikasi yang salah satunya memanfaatkan satelit. Di bidang kesehatan pun demikian ya, komunikasi antar daerah menjadi lebih mudah sehingga pelayanan kesehatan juga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Dan tentu, semua ini menunjukkan bahwa teknologi antariksa bukan hanya soal menjelajah luar angkasa, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, sekarang giliran kita ya, seperti apa manfaat teknologi antariksa dan apa yang paling besar bagi Indonesia khususnya? Apakah untuk komunikasi, apakah pendidikan, pertanian, keselamatan pelayaran, mitigasi bencana, atau justru ada manfaat lain yang kita rasakan? Ya, silakan pendengar, kami masih undang Anda ya bersama di dua jalur telepon. Karena ini akan menarik sekali ya, karena melihat bagaimana teknologi berkembang lebih cepat. Dulu mungkin kita hanya mengenal telepon rumah. Kini kita bisa melakukan panggilan video, mengetahui posisi kendaraan secara real time, bahkan memantau kondisi cuaca hanya melalui telepon genggam. Nah, semua kemudahan itu merupakan hasil dari kolaborasi banyak teknologi, termasuk dalam hal ini adalah teknologi antariksa.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

favoritmu. Talkshow menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan ikuti.

Ya, pendengar Prosatu RRI Samarinda masih di 100% Indonesia di suasana sore hari ini ya. Di tengah cuaca kembali terik pada sore hari ini. Ya baik, pendengar Prosatu RRI Samarinda, kami masih mengundang Anda untuk bersama dan juga berbagi pengalaman terkait tema kita ya pada sore hari ini, yaitu tentang manfaat dari teknologi antariksa. Ya, silakan di 7365667434 dan juga di jalur WhatsApp ya di 0811554496. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, seperti yang sudah kita hadirkan informasinya tadi, bahwa kini kita bisa melakukan berbagai kegiatan dengan menggunakan teknologi antariksa melalui telepon genggam ya. Semua kemudahan itu merupakan hasil dari kolaborasi banyak teknologi, termasuk teknologi antariksa. Nah, karena itulah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini menjadi investasi yang sangat penting bagi masa depan bangsa. Nah, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kalau suatu hari nanti Indonesia semakin maju dalam bidang teknologi antariksa, kira-kira manfaat apa yang paling kita harapkan ya? Ya, silakan, kami masih undang Anda ya untuk bersama. Ya, dari berbagai cerita dan pendapat yang telah masuk, kita bisa melihat ya pendengar bahwa teknologi antariksa ini memang ternyata bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan masyarakat. Manfaatnya hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari komunikasi, navigasi, informasi cuaca, pendidikan, transportasi, hingga membantu penanganan bencana. Dan tentu pendengar, semua ini menjadi bukti bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberikan manfaat nyata apabila digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ya pendengar, terima kasih juga sudah membersamai di sajian acara 100% Indonesia dan juga yang sudah berpartisipasi ya. Namun ke depan masih ada waktu kita, silakan untuk Anda yang masih ingin berpartisipasi, berbagi cerita, berbagi pengalaman terkait manfaat dari teknologi, khususnya teknologi antariksa, kami masih buka di dua jalur telepon di 7365667434495. Ya, saatnya juga kembali kami hadirkan satu informasi penting juga untuk Anda ya. Ini terkait situasi dan juga kondisi musim kemarau yang kita alami saat ini ya. Nah, salah satu upaya yang dilakukan di Penajam Pasir Utara ini adalah memperkuat kesiapsiagaan. Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, ini kami hadirkan informasi terkait pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara ini bersama Polres Penajam Pasir Utara, TNI, BPBD, dan sejumlah instansi terkait memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau melalui latihan fisik bersama dan juga rembuk sinergitas penanggulangan bencana, di mana langkah ini juga dilakukan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan maupun bencana lainnya dapat berlangsung cepat ya dan terkoordinasi dan berdampak langsung kepada masyarakat. Nah, kegiatan yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Penajam Pasir Utara ini dilaksanakan pada hari ini, Kamis 6 Agustus 2026, dan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Porkopimda, Organisasi Perangkat Daerah, BPBD, Satpol PP, serta personil TNI dan Polri. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebagaimana tadi lagu yang diminta oleh Ari dan juga Bunda Eka ya, ada sinaran dari Rosa dan juga Sandi Sandoro, Santai Dulu Dong. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang. Tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
3: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
4: Wow!
3: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih ada waktu kita di segmen hari, itu saja yang 100% Indonesia untuk edisi hari ini di edisi Kamis 6 Agustus 2026. Ya, kami sampaikan juga informasi untuk Anda yang mungkin akan melintas jalan wilayah Bukit Soeharto ya. Jadi untuk Anda yang melintas di jalur Bukit Soeharto, khususnya yang ada di kilometer 37, agar berhati-hati karena informasi kami dapatkan di grup bencana bahwa sedang terjadi kebakaran lahan di sana ya. Ya, ini informasi yang penting untuk Anda mungkin yang akan melintas jalur Bukit Soeharto, khususnya di kilometer 37, informasi kebakaran lahan yang cukup luas di sana ya. Mudah-mudahan bisa segera diatasi ya pendengar. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sembari kita menantikan seruan kumandang azan asar juga, kami masih menunggu untuk Anda satu penelpon terakhir di sajian acara ini. Silakan di 736566 743495 dan juga di jalur WhatsApp ya di 0811 5544976. Nah pendengar, satu informasi menarik ini, menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN Kalimantan Timur ini menggelar aksi pengecatan kerb jalan nasional secara serentak ya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kegiatan dipusatkan di depan kantor Bupati Penajam Pasir Utara pada hari ini dengan melibatkan unsur Prokopimda, TNI Polri, pemerintah daerah serta sejumlah instansi terkait. Dan ini menarik ya pendengar, karena pelaksanaan pengecatan ini dilakukan secara gotong royong oleh seluruh peserta yang mengenakan seragam peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Suasana kebersamaan tampak mewarnai kegiatan yang menjadi bagian dari gerakan nasional memperindah infrastruktur jalan menjelang perayaan kemerdekaan. Ya, untuk informasi selengkapnya pendengar ya, Anda bisa akses dan Anda bisa baca melalui laman rri.co.id. Dan nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebagai rangkaian akhir dari sajian acara 100% Indonesia kali ini pendengar, kami masih akan jeda sejenak karena kita nanti akan mendengarkan terlebih dahulu ya untuk seruan kumandang azan asar, di mana hari ini jatuh pada pukul 15:42 waktu Indonesia Tengah. Dan sebagai informasi juga untuk Anda bahwa nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk menyimak sajian acara berjaringan Nabranda Asta Cita ya. Kita akan mendengarkan informasi tentang kemandirian disabilitas. Jangan lewatkan informasinya nanti pendengar di sajian Beranda Asta Cita hanya di Pro 1 RRI Samarinda. Dan saatnya kami akan jeda sejenak. Kita akan dengarkan seruan kumandang azan asar pukul 15:42 waktu Indonesia Tengah.

0: الْمَعْلُومَةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.
2: Ciri-ciri orang munafik ada tiga, yaitu jika berkata ia dusta, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
3: Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, pesanku sesuatu kepada daku yang akan berguna bagiku di sisi Allah." Nabi Muhammad lalu bersabda, "Perbanyaklah mengingat kematian, maka kamu akan terhibur dari kelelahan dunia, dan hendaklah kamu bersyukur. Sesungguhnya bersyukur akan menambah kenikmatan Allah, dan perbanyaklah doa. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui kapan doamu akan terkabul." Hadis riwayat At-

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

0: Wah, akhirnya datang juga jam impian saya dan kipas mininya.
1: Loh, Pak Hansip, belanja lagi? Bukannya kemarin baru beli lampu hias?
0: Iya, Pak. Soalnya lagi diskon. Sayang kalau dilewatkan.
1: Justru yang sayang itu uangnya, Pak. Sekarang kondisi ekonomi kan belum baik-baik saja. Harga kebutuhan pokok masih naik turun. Biaya hidup juga makin besar. Kita perlu lebih bijak mengatur pengeluaran, Pak.
0: Iya juga ya, Pak. Saya sering beli karena tergoda promo, bukan karena butuh.
1: Nah, mulai sekarang bedakan kebutuhan dan keinginan. Kalau bukan barang penting, ya lebih baik ditunda. Uangnya kan bisa ditabung atau dipakai untuk kebutuhan keluarga.
0: Betul juga ya, Pak RT. Mulai sekarang, saya bakal pikir dua kali deh sebelum belanja.
1: Nah, itu baru namanya belanja cerdas. Ingat, hemat bukan berarti pelit, tapi mempersiapkan diri menghadapi keadaan yang tidak pasti.
0: Siap, Pak RT. Mulai sekarang juga, saya belanja sesuai kebutuhan, bukan sekedar karena tergoda promo.
1: Nah, gitu dong. Semoga kita semua bisa melewati masa-masa sulit ini dengan lebih bijak dalam mengatur keuangan.
2: Bijak mengelola uang hari ini adalah langkah cerdas untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.

0: biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasihan di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: selamat malam.
1: Salam memiliki makna penting dalam kehidupan dan berkomunikasi. Mengucapkan salam sudah menjadi tradisi dan budaya bangsa Indonesia untuk saling menghargai. Jika Anda diberikan salam atau penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Budayakan selalu ucapan salam sebagai jati diri bangsa Indonesia.
2: Ya, pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya akan bergabung bersama Prosatu dari Jakarta untuk mengikuti sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional yang akan menghadirkan topik kemandirian disabilitas bersama RRI Jayapura, Gorontalo, Biak, dan RRI Malang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan ada Beranda Asta Cita Nasional yang bisa Anda simak tentunya berikut ini.
4: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Pendengar Beranda Asta Cita Nasional diawali dari RRI Jayapura dengan tema Berkat di Balik Keterbatasan, perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi berikut ini.
5: Berkat di Balik Keterbatasan, perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksa, asal Papua. Takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
6: Dari performance tuh, awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa gitu. Jadi ikut latihan saja, tesen, jadi jalani saja.
5: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
6: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, ah, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan sopnya. Saudara-saudara kan kita ada berapa, 4 orang yang kuliah.
5: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
6: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi, tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini baru telepon ke orang tua. Bahwa waktu itu tidak, saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung. Gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami punya percaya diri bahwa kami juga bisa.
5: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat, latihan di pagi dan sore hari, serta mengerakkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
6: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya gitu, karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama saya sudah ini ikut ini TC begini, terus mau bilang mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu, cuman bapak suruh kukulnya baru, aduh sudah tidak apa-apa mama, intinya tuh tidak mengganggu karena saya sudah di apa tahap susun skripsi, jadi mungkin ada masih ada waktu begitu, karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
5: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan, tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
6: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh, besok saya mau lomba. Saja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara. Gitu.
5: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
6: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu, tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
5: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
6: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya Tuhan. Sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
5: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan, serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya?
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini, Pak Raden?
4: Jadi, dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial, khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah, bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dan bukan saja pemerintah, tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000, paling terbanyak itu di kabupaten kota, kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas, sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
2: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
3: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden?
4: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya, antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA, ya, SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu, khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP. Tapi mereka di Provinsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mau assessment kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kan intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat, inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas di sekolah kami itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerjasama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk dapat ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada bagi tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Kan. Alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1.038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke Kepala Kepala Daerah dan juga Bupati BPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kita terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang barangkali mungkin jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alinya malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Dion, namanya staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di kedai itu malam ini. Nah itu Pak, mungkin itu. Dan masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam bantu memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 Juli 2016 keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin naik pesawat atau transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, pemberian UMKM, dan lain-lain. Mereka ada 9 kategori yang sesuai undang-undang itu untuk dibijaki, ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya, kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini untuk perhatikan dengan program disabilitas atau dengan PP nomor 31 2016 kemarin tentang konsesi.
3: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini, dari kapan itu Pak? Dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak.
4: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya berserahkan kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang terkait dengan disabilitas. teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman yang non disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami apa terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Yang kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit Tanaha, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada khususan perlawan kawan-kawan pelayanan, kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin ini, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini, insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja, mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman, khususnya ya Rumah Wicara yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rumah Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
3: Baik. Ya, demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
4: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya, Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Azam Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: Salam jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbara adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, ya sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Ya sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli, kita punya jualan. Paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, atau kalau tidak, jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Afandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang. Kalau yang tidak, ada yang dilihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti. Kalau yang tidak, dilihat saja kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga. Ih, dia tidak mau uang kah? Dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia. Betul. Dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya, buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada supaya orang berkelebihan tuh bisa menolong mereka, dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Hal itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Oke. Pendengar, dari kisah Afandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Afandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita, supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri, dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Afandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Afandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Kabar Anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu. Berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya. Berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay. Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak momong gitu loh.
2: Okay.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman, ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyawati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri, bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya tidak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK. Okay. Karena anaknya sudah besar.
2: Okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali nggak sekolah.
2: Okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK. Padahal dia itu sama sekali nggak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah. Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. Kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
1: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTB ini, kami itu kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Sekarang sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut, itu juga. Kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTB kemarin itu menjuarai tingkat nasional. Iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Nyun sewu meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa, tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
0: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya.

0: tadi Bu Sri bercerita anak tunarungu apa namanya cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya, dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya, anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita makankan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja, bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
1: Dari SLB YPTB Malang, ABK Berdaya, berkarya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Lahtazan, karya Dr. Ait Al-Karni, adalah sebuah karya sastra Islami yang menggugah jiwa dan menawarkan pandangan tentang bagaimana menghadapi tantangan kehidupan dengan penuh keyakinan dan ketabahan. Judul buku ini dalam bahasa Indonesia berarti jangan bersedih. Buku ini memaparkan bagaimana sudut pandang dan nasihat yang dapat membantu pembacanya untuk menjalani hidup dengan penuh semangat meskipun dihadapkan pada kesulitan dan cobaan. Dr. Ait Al-Karni mengajak pembaca untuk memahami bahwa kesedihan dan keputusasaan tidak akan membawa manfaat. Ia memberikan solusi dan inspirasi untuk menjalankan kehidupan dengan optimisme dan keberanian. Dr. Ait Al-Karni menyampaikan pesan-pesan penting melalui cerita, nasihat, dan pengalaman pribadi. Ia menyoroti pentingnya memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, memahami bahwa setiap cobaan adalah ujian, dan menjalani hidup dengan tekad yang kuat. Buku ini juga membahas tentang pentingnya bersyukur, menjaga diri dari godaan, serta mengelola emosi dengan bijak. Dalam Lahtazan, Dr. Ait Al-Karni juga mengupas tentang bagaimana memahami makna sejati dari hidup, mencari kedamaian batin, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ia mendorong pembaca untuk mengoptimalkan potensi diri dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang agama dan menjalani hidup dengan tujuan yang jelas. Secara keseluruhan, Lahtazan adalah karya yang memotivasi, memberikan dukungan, dan mengingatkan kita bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan tantangan. Namun, kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya dengan sikap yang benar dan keyakinan yang kokoh.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu, ini foto siapa? Kok banyak sekali foto pakai seragam?
3: Itu kakekmu, Nak. Beliau seorang veteran.
2: Veteran itu apa, Bu?
3: Veteran adalah orang yang pernah berjuang dan mengabdi untuk bangsa dan negara. Berkat perjuangan mereka, kita bisa hidup lebih damai seperti sekarang.
2: Oh, jadi begitu ya, Bu. Pantas saja Ibu selalu...

0: Pro1.
1: Ya, pendengar Pro1 di Samarinda, demikian tadi telah kita ikuti ya sajian acara berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Dan kita akan jelang penyampaian berita dalam lintas Banjar Nusantara ya, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Kamis 6 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Angel, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara, kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Fadel. Halo, selamat sore Fadel.
1: Ya, selamat sore juga rekan Angel. Apa kabar?
0: Kabar baik. Gimana kabar Bang Fadel sore ini?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat meskipun cuacanya begitu terik ya sepanjang hari ini.
0: Sama, Nunu kan juga sangat terik sekali hari ini. Tapi kita harus mensyukuri ya. Jadi semuanya bisa berjalan lancar hari ini karena cuacanya mendukung juga. Baik, Bang Fadel, ada informasi apa sore hari ini untuk pendengar kita?
1: Dari Samarinda ada informasi terkait persiapan paskibraka di IKN, rekan Angel.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Angel, pendengar dan pemirsa RRI. Sebanyak 47 anggota pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara yang dipercaya mengemban tugas pengibaran sang merah putih pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara mulai menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan di IKN. Selama karantina, para peserta digembleng secara fisik, mental dan disiplin untuk memastikan pengibaran bendera merah putih berlangsung sukses. Berikut laporan reporter RRI IKN, Andreas Trisno.
2: Sebanyak 47 anggota Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan di Ibu Kota Nusantara menjelang upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Para peserta sudah tiba di IKN Rabu sore dan diterima oleh panitia HUT dari IKN di Rusun ASN 1. Ketua Tim Pelatih Paskibraka IKN sekaligus Kasih Humas Polresta IKN Ibda Jumansa mengatakan, metode latihan diawali dengan penyesuaian terhadap kondisi cuaca di kawasan IKN yang cukup panas. Jumansa menegaskan, menjadi Paskibraka di Ibu Kota Nusantara merupakan kebanggaan sekaligus sejarah bagi para peserta. Karena itu seluruh tim pelatih berkomitmen memberikan pembinaan terbaik agar prosesi pengibaran bendera merah putih berjalan tanpa kendala.
3: Pesan saya adalah, ini adalah suatu kebanggaan buat adik-adik semuanya. Jadi, jangan sampai tidak sukses. Dan saya sebagai pelatih yang dituakan di sebagai pelatih bertanggung jawab untuk bisa mensukseskan pengibaran bendera merah putih di Ibu Kota Nusantara.
2: Sementara itu pelatih tim BPIP Haryanto Daud mengaku optimis anggota Paskibraka mampu menjalankan tugas dengan baik pada hari pelaksanaan upacara meski waktu persiapan relatif singkat.
4: Harus optimis, boleh kita gagal. Tidak boleh ada di benak kita sebagai pelatih gagal. Walaupun harinya sangat mepet sekali, tapi tanggung jawab dan integritas kita juga yakin bahwa pengibaran pasti akan sangat sukses.
2: Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita IKN sekaligus panitia pelaksana HUT Kemerdekaan RI di Nusantara Thomas Umbu Patitena saat menerima para peserta Paskibraka berpesan agar seluruh tim mempersiapkan diri secara maksimal demi menampilkan performa terbaik pada upacara pengibaran bendera merah putih. Menurutnya upacara HUT Kemerdekaan di IKN akan menjadi perhatian masyarakat dan media di seluruh Indonesia.
5: Yang benar-benar dipilih dan membanggakan, dan kalian silakan dengan spirit nasionalisme, ya, betul-betul militan, tunjukkan itu. Tidak ada malas-malasan, pelatih saya kira sudah punya standar yang jelas untuk membimbing, menggembleng kalian, sehingga betul-betul nanti pelaksanaannya semuanya berjalan dengan baik.
2: Selama masa pemusatan latihan, para anggota Paskibraka mendapat pembinaan fisik, kedisiplinan, serta pemantapan teknik pengibaran bendera agar mampu menjalankan tugas secara maksimal pada upacara kenegaraan di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
1: Ya, rekan Angel, demikian laporan reporter RRI IKN Andreas Trisno dari RRI Samarinda untuk lintas Banjaran Nusantara ya. Kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Seno. Halo, selamat sore Seno.
1: Halo, selamat sore Angel.
0: Apa kabar sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik, kami di Palangkaraya. Kalau cuaca dari kemarin sampai sekarang kayaknya masih panas-panas aja nih Angel.
0: Oh, sama ya, hari ini juga kita juga panas nih hari
1: panas
0: ini.
1: Panas banget ya di sana ya.
0: Iya. Baik, rekan Seno, ada informasi apa nih untuk pendengar kita sore hari ini?
1: Baik Angel, dari Palangkaraya terkait karhutlah, karena di sini juga ada sedikit kabut asap Angel.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Angel. Pendengar dan pemirsa, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Jalan Hiu Putih, Kota Palangkaraya mengakibatkan satu unit bangunan burung walet terbakar hebat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga C. Bijaksana.
2: Awal titiknya tuh berempet ke sana dulu, baru ke sini lagi.
3: Sebuah bangunan sarang burung walet setinggi sekitar 8 meter di Jalan Golden Hill atau Jalan Hiu Putih 21 AA Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jeken Raya terbakar hebat. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Henrikus Satria Budi saat di lokasi kejadian membenarkan peristiwa tersebut. Henrikus Budi juga mengakui bahwa diduga asal api dari kebakaran lahan yang terjadi beberapa hari sebelumnya kemudian kembali menyala dan merembet ke bangunan sarang burung walet tersebut.
4: Ada di Jalan Hiu Putih, Jalan Golden Hill. Ini memang kalau kita melihat kondisi dari kebakaran karhutla atau 68 merambah ke gedung ya,
5: gedung walet.
4: Ini kondisinya memang api bisa menyebar melalui angin, sehingga anak-anak, teman-teman pada saat menangani karhutla tahu-tahu dikejutkan ada bangunan yang terbakar. Setelah kita cross-check, ternyata memang api itu lemparan dari angin. Bahkan sebenarnya dari area yang terbakar itu dengan jarak bangunan walet yang terbakar itu masih ada dua rumah di sandingnya. Dua rumah ini nggak apa-apa, yang terbakar malah bangunan waletnya, karena mungkin ketinggiannya ya.
3: Sementara itu warga sekitar bernama Hari menyebut pada Senin 3 Agustus lalu sempat melihat aktivitas pembakaran tumpukan kayu di sekitar lokasi, namun tidak diawasi oleh pemilik lahan sehingga menjadi kebakaran lahan. Memasuki Selasa pagi, api kembali menyala dan merembet ke pepohonan sekitar bangunan walet. Daun yang terbakar serta angin yang membawa jilatan api mengenai bangunan dan akhirnya membakar bangunan berukuran 8 x 12 meter itu. Kerugian akibat kejadian ini sekitar 300 juta rupiah.
2: Kalau titiknya aku belum tahu. Soalnya kan yang punya yang tahu ini titiknya dari mana. Cuman kan kalau dilihat dari sana awal titiknya tuh berembet ke sana dulu baru ke sini lagi. Gak bisa berkata-kata. Kalau udah musibah memang kayak gini lah.
3: Berdasarkan data terakhir dari BPBD Kota Palangkaraya, jumlah kebakaran hutan dan lahan sampai tanggal 4 Agustus sebanyak 146 kali. Terbanyak di wilayah Kecamatan Jeken Raya 93 kali, Kecamatan Sebangau sebanyak 32 kali, Pahandut 16 kali, dan Bukit Batu 5 kali, serta Kecamatan Rakumpit masih nihil kejadian. Kejaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, Angel, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Seno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, warga mengeluhkan proses pengisian bahan bakar minyak subsidi di sejumlah APMS yang menurutnya kerap mendahulukan pengisian penggunaan jerigen dibandingkan kendaraan bermotor. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
1: Salah seorang warga Nunukan, Muhtar, mengeluhkan proses pengisian bahan bakar minyak atau BBM subsidi di sejumlah APMS yang menurutnya kerap mendahulukan pengisian menggunakan jerigen dibandingkan kendaraan bermotor. Kondisi tersebut membuat waktu tunggu masyarakat untuk mengisi BBM menjadi lebih lama. Muhtar mengaku sering mendapati pengisian BBM menggunakan jerigen lebih dahulu dilayani sehingga kendaraan yang telah lebih dulu mengantri harus menunggu lebih lama. Hal tersebut menimbulkan kesan adanya perlakuan khusus terhadap pengguna jerigen. Ia menduga terdapat kerjasama antara pihak APMS dengan warga yang melakukan pengisian BBM menggunakan jerigen. Namun, dugaan tersebut merupakan penilaian pribadinya yang disampaikan berdasarkan kondisi yang terjadi saat mengantri BBM.
2: Ya, begitulah. Di situ banyak ini motor tanter-tanter atau geleng, kadang-kadang diisi duluan, dia beberapa kali dalam satu hari. Kita ini hanya butuh hanya 2-2 liter, saya 3 liter, kita harus mengikut juga antri panjang. Mungkin tukang kumpanya sudah kumprumi sama geleng itu. Mungkin ada jatahnya, misalnya dalam satu geleng sekian ribu, atau dalam istilahnya hitungan satu drum sekian puluh ribu, begitu mungkin. Jadi geleng itu tidak pernah juga dipersulit, karena kelihatannya sudah ACC atau kerjasama begitu.
1: Meski demikian, ia tidak mempermasalahkan pengisian BBM menggunakan jerigen. Namun, pihak APMS perlu melakukan pengaturan waktu agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat yang mengantri menggunakan kendaraan bermotor. Menurutnya, sebaiknya pengisian BBM menggunakan jerigen dapat dijadwalkan pada waktu tertentu. Misalnya, pada siang hari saat antrian kendaraan sudah tidak terlalu padat.
2: Seharusnya kalau bisa geleng itu di jam-jam tertentu saja. Contoh misalnya jam tengah hari, nah itu kan sudah lenggang kan, nah bisa masuk. Jangan disamakan jam pagi, akhirnya kan masyarakat atau warga itu kan ya lambat begitu. Karena terhalang sama geleng, motor tander itu. Bukan dilarang, tapi harus di jam-jam tertentu.
1: Muhtar berharap sejumlah APMS di Nunukan dapat mengevaluasi mekanisme pelayanan dengan tetap mengutamakan antrean kendaraan bermotor. Menurutnya, kendaraan bermotor hanya mengisi BBM dalam jumlah sedikit sehingga prosesnya lebih cepat, sementara pengisian menggunakan jerigen dinilai membutuhkan waktu lebih lama dan berpotensi memperpanjang antrean. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Turantakan Nunukan Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Pagung Takatarakan Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Jubaida. Halo, selamat sore Jubaida.
1: Iya, halo Angel, selamat sore.
0: Gimana kabarnya dan cuaca di Kota Tarakan sore hari ini?
1: Alhamdulillah, sore hari ini Angel, Kota Tarakan masih dalam keadaan yang cerah ini Angel.
0: Wow, sore hari ini semua pada cerah ya. Iya, Jubaida, sore hari ini ada informasi apa nih?
1: Iya, ini terkait dengan Pertamina yang mana masih mendistribusikan BBM satu harga jangkauan masyarakat perbatasan, Angel.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Angel, pemirsa dan pendengar. Pertamina Patra Niaga Terminal Tarakan memastikan BBM satu harga untuk melayani warga di daerah 3T di Kalimantan Utara dan masih dilakukan sampai hari ini untuk wilayah Krayan. Pasokan dikirim melalui pesawat udara. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Masih berlanjut di Krayan, di daerah KTT, Malinaus, Bulungan, semua masih berlanjut semua. Setiap pagi sesuai permintaan daripada teman-teman retail dan lembaga penyalur yang pasti.
3: Meski armada pesawat yang mengangkut BBM satu harga mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu, namun program ini masih berjalan sampai sekarang. Hal itu dipastikan Full Terminal Manager Tarakan Pertamina Patra Niaga Haryo Soma Pangestu. Sebagai pusat distribusi utama, Full Terminal Tarakan menyuplai kebutuhan energi untuk seluruh wilayah Kaltara yang mencakup Tarakan serta 4 kabupaten yaitu Malinau, Tanah Tidung, Nunukan dan Bulungan termasuk ke wilayah 3T. Pengiriman BBM dilakukan setiap hari sesuai permintaan lembaga penyalur dan mitra retail, khusus penyuplaian ke daerah terpencil seperti Krayan yang mengandalkan moda transportasi udara. Pertamina memastikan jalur pasokan tetap terhubung.
2: Masih berlanjut di Krayan, di daerah KTT, Malinaus, Bulungan, semua masih berlanjut semua. Setiap hari sesuai permintaan daripada teman-teman retail dan lembaga penyalur yang pasti.
4: Maksudnya melayani ke mana?
2: Jadi yang pesawat angkut itu untuk moda udara ke daerah Krayan ya mas ya. Itu 3T juga, satu harga. Ada dua mas sebenarnya. Kami berkontrak dua pesawat ATR ya mas Toban ya. Yang kecil itu pesawat apa? Air tractor ya ATR ya. Air tractor itu kami berkontrak dua. Satunya dengan Pelita Air Service, yang satunya dengan Patlok. Yang kemarin laka itu dari Pelita Air Service, kami masih ada satu lagi, moda udara yang dari Pertamina Logistik.
3: Haryo juga menegaskan bahwa ketahanan stok BBM di depot Tarakan berada dalam kondisi sangat aman dengan stok rata-rata di atas 1 minggu. Masyarakat diminta tidak salah paham terkait istilah ketahanan stok 1 minggu tersebut. Menurutnya, angka itu menggambarkan pola rotasi pasokan yang terus berlanjut secara berkala sebelum stok menyentuh titik minimum. Setiap kali kapal pengangkut sandar di Tarakan, volume pasokan yang dibawa mencapai 5.000 hingga 7.000 kiloliter untuk mencukupi seluruh lini produk mulai dari Pertalite, Pertamax hingga Biosolar. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Angel, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Jubaida dari Tarakan Kalimantan Utara. Mengakhiri lintas Banjar sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmasin. Sore ini ada rekan saya Mada. Halo, selamat sore Mada.
1: Halo, selamat sore Angel. Bagaimana kabarnya di sana Angel? Di sini panas untuk hari ya.
0: Oh, sama, kabar baik dan cuacanya juga sangat panas sekali sore hari ini Mada. Dan sore ini ada informasi apa nih Mada?
1: Oke, di Kalimantan Selatan ini ya juga panasnya kadang harus bersabar karena ada pemadaman bergilir. Dan ini informasi terkait buntut pemadaman listrik berkepanjangan di Kalsel, Angel.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Buntut pemadaman listrik berkepanjangan di Kalimantan Selatan. Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara resmi menggugat PLN ke PT UN Banjarmasin. Gugatan ini dilayangkan guna menuntut kepastian hukum serta tanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Lembaga Bantuan Hukum LBH Borneo Nusantara resmi mendaftarkan gugatan terhadap PT PLN ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Langkah hukum ini menjadi babak baru dalam menuntut kepastian hukum atas persoalan pemadaman listrik yang berkepanjangan. Sebelumnya, LBH Borneo Nusantara telah membuka posko pengaduan bagi masyarakat terdampak. Koordinator Advokasi Muhammad Fazri menegaskan pihaknya telah mengumpulkan fakta hukum dan bukti dampak kerugian masyarakat.
3: Untuk mengajukan gugatan ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dijamin di Undang-Undang Kelistrikan serta peraturan turunan dari PLN itu sendiri yang diatur oleh peraturan Menteri SDM misalnya berkaitan dengan hak-hak kita untuk diganti rugi, adanya kompensasi itu jelas 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam jelas ketentuannya, belum lagi yang dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen misalnya. Sama ada hak kita di sana.
2: Dukungan atas langkah hukum ini juga datang dari masyarakat. Salah seorang warga, Alin Markani, mengaku siap mendukung penuh jika persoalan ini dibawa ke meja hijau.
4: Untuk sementara dari kami yang warga biasa belum ada, tapi kayaknya dari pihak yang berwenang, dari kayak lembaga-lembaga hukum kayaknya ada yang meminta begitu loh. Oh, sangat bersedia kalau misalnya ada yang melaporkan, kita mau ikut juga sebagai warga, karena banyak kerugian yang kita rasain gitu.
2: Pemadaman listrik bergilir sendiri terjadi sejak awal Juli 2026 di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PLN menjelaskan gangguan teknis pada sejumlah pembangkit listrik menjadi penyebab utama krisis kelistrikan tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian laporan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Angel di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Mada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Kamis 6 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Angel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu-ibu. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tuntas sudah untuk penyampaian berita dalam lintas Banjaran Nusantaraya. Ya, dan saat ini pendengar, kita sudah masuk pada pukul 17 lewat 34 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan lanjutkan sajian Samarinda sore ini. Masih bersama saya rekan siaran Padel temani Anda ya. Baik pendengar, sajian majalah udara Kentongan kami hadirkan untuk Anda nanti hingga merapat pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
0: Informasi pertama pendengar di sajian majalah udara Kentongan. Hingga 5 Agustus 2026, sebanyak 31 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di Kota Samarinda. Berdasarkan data sementara BPBD Kota Samarinda, total luas lahan yang terbakar mencapai 13,97 hektar. Kepala BPBD Kota Samarinda Suarso menyebut sebagian besar kejadian karhutla dipicu oleh aktivitas manusia seperti membuang puntung rokok sembarangan dan juga membakar sampah di area terbuka. BPBD mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada selama musim kemarau dan menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Beralih ke informasi lainnya pendengar, masyarakat Kalimantan Timur diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla menyusul masuknya periode puncak musim kemarau. Kondisi cuaca yang lebih kering dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang saat ini berada pada kategori kuat. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 APT Pranoto Samarinda Rija Aryan Nur mengatakan musim kemarau tahun ini berpotensi meningkatkan risiko kebakaran karena curah hujan yang rendah dan kelembapan udara yang menurun. Suhu udara maksimum diperkirakan mencapai 35 derajat Celcius dengan kelembapan sekitar 50 hingga 60%, sehingga vegetasi lebih mudah mengering dan memicu munculnya titik api. BMKG memprediksi musim kemarau berlangsung hingga akhir Oktober. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran. Pemerintah daerah dan pihak terkait juga diminta meningkatkan pemantauan serta kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau. Informasi lainnya pendengar kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami.

0: Apakah Anda yakin kompor di rumah sudah aman? Setiap tahun, ribuan kecelakaan rumah tangga terjadi karena kelalaian saat menggunakan kompor. Kebakaran rumah, ledakan gas, dan luka bakar, semua bisa terjadi hanya dalam hitungan detik. Jangan biarkan dapur Anda menjadi sumber bahaya bagi keluarga. Pastikan selalu mematikan kompor setelah digunakan. Periksa selang gas secara berkala, dan jangan biarkan anak-anak bermain di sekitar kompor yang menyala. Jadilah pengguna kompor yang bijak untuk keselamatan keluarga Anda. Ingat, satu langkah pencegahan kecil bisa menyelamatkan nyawa.
1: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
2: Saran Bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
1: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
2: Dia tidak punya karisma.
1: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
2: Itu money politik namanya.
1: Loh, apa salahnya?
3: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
2: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu.

0: Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 dari Samarinda, masih di rangkaian sajian majalah Udara Kentongan. Kami hadirkan informasi berikutnya ya. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara PPU bersama Polres, PPU, TNI, BPBD dan sejumlah instansi terkait memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau melalui latihan fisik bersama dan rembuk sinergitas penanggulangan bencana. Langkah ini dilakukan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla, maupun bencana lainnya dapat berlangsung lebih cepat, terkoordinasi, dan juga berdampak langsung kepada keselamatan masyarakat. Kegiatan berlangsung di lapangan kantor Bupati Penajam Pasir Utara pada hari ini, Kamis 6 Agustus 2026, dan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Porkopimda, Organisasi Perangkat Daerah BPBD, Satpol PP, serta personil TNI dan Polri. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Tohar, yang memimpin apel kesiapsiagaan mengatakan musim kemarau dengan periode hari tanpa hujan yang semakin panjang harus diantisipasi sejak dini. Menurutnya, kesiapan personel, sarana dan koordinasi lintas instansi menjadi faktor penting untuk meminimalkan dampak bencana. Untuk itu, ia meminta setiap instansi memastikan seluruh peralatan penanggulangan bencana dalam kondisi siap digunakan, sementara personil menjaga kebugaran fisik agar dapat diterjunkan sewaktu-waktu apabila terjadi keadaan darurat. Ya, turut hadir ya dalam kegiatan tersebut Kasdim 0913 Penajam Pasir Utara, Mayor ARM Anta Hi Yusuf, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Penajam Pasir Utara Nur Laila, Kasat Pol PP Kabupaten Penajam Pasir Utara Haji Bagenda Ali, dan juga Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pertanian, serta para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kapolres Penajam Pasir Utara AKBP Andreas Alek Danantara melalui Kabak Operasional Polres Penajam Pasir Utara AKP Aan Suharmanto mengatakan penanggulangan berencana membutuhkan kolaborasi seluruh pihak karena keselamatan masyarakat tidak dapat dijaga oleh satu instansi saja. Mendengar Pro 1 dari Samarinda, informasi ini sekaligus juga mengakhiri rangkaian sajian majalah Udara Kentongan di edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Dan selepas ini pendengar, sajian acara berikutnya akan hadir dalam program Zona Petang pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Ya, selamat sore untuk Anda pendengar yang sudah berkumpul bersama keluarga atau yang masih dalam perjalanan. Jangan lupa tetap berhati-hati untuk Anda ya, utamakan selalu keselamatan Anda dan jangan lupa patuhi selalu rambu-rambu lalu lintas.

0: kucing tuh?
1: Enggak, saya kujutin aja biar lari. Habis, lihat tuh tempat sampah diubek-ubek jadi berhamburan kemana-mana kan?
0: Nah, kenapa jadi kucing itu yang disalahkan?
1: Nah terus?
0: Makanya buang sampah itu jangan sembarangan. Kan ada tuh sudah disediakan tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah bekas makanan seperti ini kamu buang ke keranjang sampah gini ya? Wajarlah kalau kucing ubek-ubek. Harusnya kamu buang sampah bekas makanan itu di sana tuh.
1: Ih, malasnya aku jalan ke sana itu.
0: Nah, sekarang milih sampah di ubek-ubek gini atau buang sampah pada tempat yang sesuai.
2: Orang bijak membuang sampah sesuai tempatnya. Mari kelola sampah dengan baik untuk lingkungan yang bersih dan sehat.
3: Depan situ belok kanan ya.
4: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
3: Loh? Ya udah, kita mundur. Aduh. Lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
4: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu. Loh, itu mobilnya sih? Malah nutup kiri kanan jalan.
3: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
4: Iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
3: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
4: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu. Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
3: Kok Bruce Lee, Mas?
4: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tak!

0: 101.1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, pendengar, beredar di media sosial Facebook sebuah video yang menampilkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membagikan dana bantuan. Menurut unggahan, penerima dana bantuan akan dihubungi langsung oleh Dedi melalui nomor WhatsApp yang dicantumkan pada tautan pendaftaran. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, video itu identik dengan foto wajah Dedi Mulyadi di artikel tarungnews.com. Selain itu, video unggahan tersebut merupakan video generate artificial intelligence atau AI dengan probabilitas tinggi. Hasil uji high moderation menemukan video itu 53,7% terbuat dari AI generatif. Bahkan suara dia di dalam video itu memiliki probabilitas 96,1% dihasilkan oleh AI. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, meluluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami ajakkan untuk bersama dalam sajian Zona Petang. Kami akan hadirkan sajian lagu-lagu religi, nanti akan dirangkai pengajian Al-Quran serta seruan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya nanti jatuh pada pukul 18 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah.

Mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu kewajiban bagi orang-orang beriman. Sebab jelaskan bahwa tidak beriman seseorang di antara kamu sebelum aku lebih dicintainya daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i.

orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga. Mereka kekal di

0: pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kita ikuti pengajian Al-Quran. Kali ini bersama Pak Rujani dengan penerjemah Mandariska Pratiwi dari Quran Surah At-Talaq ayat 1 sampai 3.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar, kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakannya baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, saatnya kita dengarkan seruan kumandang azan maghrib pukul 18 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah.

0: العدن الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Barang siapa menunjukkan orang lain pada kebaikan, maka pahalanya sama dengan orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Hari ini Jumat adalah hari raya yang dijadikan Allah SWT untuk umat Islam. Bagi siapa yang ingin melaksanakan sholat Jumat, hendaklah mandi, memakai wangi-wangian kalau ada, dan menggosok gigi. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: RRI kapan aja, di mana aja.
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
2: Bencana alam kembali menghantam Kalimantan.
3: Berarti menjadi bencana alam tahunan.
4: Iya, penanganan bencana alam terus berkurang.
5: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

1 Samarinda, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ini akan menggelar ya gerakan pembagian bendera merah putih kepada masyarakat dan berbagai organisasi pada 9 Agustus 2026. Di mana kegiatan ini akan dipusatkan di halaman Gor Kadrioning Sempaja sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Kamis 6 Agustus 2026. Nah, pendengar Pro 1 di Samarinda, kepada RRI, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur, Syarifuddin Nur SH mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari program nasional yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri. Ia juga menjelaskan ya bahwa pelaksanaan di Kalimantan Timur telah ditindaklanjuti oleh Gubernur Kalimantan Timur bersama Sekretaris Daerah dengan menggelar penyerahan bendera secara simbolis kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Dan menurutnya pendengar, gerakan ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, meningkatkan rasa cinta tanah air, serta mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih selama bulan kemerdekaan. Syarifuddin juga menyebut ya pendengar bahwa secara nasional, pemerintah menargetkan pembagian 10 juta bendera merah putih kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Sementara di Kalimantan Timur, hingga awal Agustus 2026, telah berhasil dihimpun sekitar 3.000 bendera yang berasal dari berbagai instansi pemerintah, organisasi, badan usaha, maupun partisipasi masyarakat.

dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah.

0: Dari Yura Yunita featuring Erwin Gutawa. Pendengar, mengakhiri kebersamaan saya dengan Anda di rangkaian Samarinda sore, dan nanti akan berganti bersama rekan Ria Arda yang akan temani Anda di rangkaian Samarinda malam. Jangan kemana-mana, terus bersama kami ya, dengan sajian acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami, Pro 1 dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 FM.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: Pro 1 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pendengar Wakil Ketua 2 DPRD Makabulu Anastasia Hiang mendorong pengembangan destinasi wisata dilakukan secara bertahap dengan menetapkan satu kawasan sebagai prioritas. Langkah ini dinilai lebih efektif agar pembangunan pariwisata memiliki arah yang jelas dari hasilnya dapat dilihat oleh masyarakat maupun wisatawan. Anastasia menyebutkan kawasan Batu Dinding ataupun Batok Tenefang perlu menjadi salah satu destinasi yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah. Karena menurutnya pengembangan secara terfokus akan membuat dukungan pembangunan, anggaran, serta fasilitas wisata dapat diarahkan secara maksimal.
1: Lintas informasi.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

0: semoga terus menyenangkan dan menghibur Anda. Apa kabar untuk Anda yang saat sekarang dalam rute perjalanan Anda? Kemanapun arah yang Anda tuju, semoga Anda tetap waspada, berhati-hati. Walaupun nampaknya kalaupun perjalanan malam hari ini, tentu suasana akan berbeda ya. Secara fokusnya terbatas, pandangnya kemudian agak lengang, tetap jaga waspada dan kehati-hatian. Yang lagi santai, semoga terus menyenangkan. Yang mungkin masih ada kerjaan ataupun Anda lebur, semoga masih terus bisa fokus. Dan saya akan berwawasan untuk Anda seputar judul. Wow, ternyata pendengar, temuan yang terbaru, judul di Indonesia ini meledak sebanyak 226 juta kali. Wow. Lonjakan transaksi judi online di Indonesia dinilai menjadi sinyal bahwa jaringan bandar semakin lihai mengakali sistem pengawasan, pendengar. Meski nilai perputaran uang judi online mengalami penurunan, jumlah transaksi justru melonjak tajam hingga ratusan juta kali dalam 6 bulan pertama di tahun 2026. Berdasarkan dari data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, perputaran dana judi online sepanjang semester 1 tahun 2026 ini mencapai 86,82 triliun rupiah. Dari angka ini, nilai deposit tercatat sebesar 22,05 triliun yang dilakukan melalui 226,76 juta transaksi yang menggunakan rekening bank, dompet digital, hingga kris. Abdullah, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi PKB, menilai data ini menjadi alarm keras bagi aparat penegak hukum, khususnya Polri, untuk meningkatkan strategi pemberantasan judi online. Meski perputaran data turun sekitar 12,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, PPATK mencatat jumlah transaksi justru meningkat sekitar 167%, pendengar. Kondisi ini mengindikasikan para pelaku mulai memecah transaksi menjadi nominal yang lebih kecil, dilakukan berulang kali agar lolos dari sistem deteksi. Pendengar, menurut Abdullah, perubahan pola tersebut ini membuktikan bahwa jaringan judi online terus berinovasi untuk menghindari pengawasan aparat. Ia meminta Polri memperkuat kolaborasi dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana, membongkar jaringan, serta menangkap aktor intelektual yang mengendalikan bisnis perjudian daring. Nah, menurut fakta, menunjukkan bahwa setiap momentum besar selalu dimanfaatkan bandar judi untuk meningkatkan aktivitas mereka. Contohnya seperti Piala Dunia, bukan hanya pesta olahraga, tetapi juga menjadi momentum yang dimanfaatkan jaringan judi online untuk merekrut pemain baru. Ia menegaskan Indonesia ini kini menghadapi kondisi darurat judi online, sehingga diperlakukan langkah yang luar biasa yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, berita pendengar, pemerintah harus memperkuat edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda yang menjadi target utama promosi judi online di ruang digital. Wah, miris juga ya kabar terbarunya nih. Ternyata transaksi judol meledak sebanyak 226 juta kali. Info terbaru terus akan sampai ke tuk Anda. Makanya kemarin sempat Mensos ini apa ya, artinya mau mencairkan dana bantuan PKH masih tertunda karena indikasinya bantuan digunakan untuk judi online. Bisa-bisanya ya.
1: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih,

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda.

0: IDI Rabu 5 Agustus tahun 2006 menyampaikan duka cita atas meninggalkannya Yus Rijal Tri Khairawan, pasien BPJS yang viral usai menceritakan menunggu kamar rawat inap dan mendapatkan komentar bernada menghina di media sosial. Mengutip dari detik.com, pendengar, Dr. Rivika, Wakil Ketua Umum PBID, mengatakan pihaknya menaruh perhatian serius terhadap pelanggaran etik yang dilakukan oleh sejumlah tenaga kesehatan di media sosial. Menurut Rivika, nakes memang diperbolehkan menggunakan sosmed, tapi harus untuk kepentingan edukasi, bukan untuk menghina pasien. Lebih lanjut, Rivika mengatakan IDI juga telah menginstruksikan pengurus wilayah setempat untuk memanggil dokter yang bersangkutan guna memberikan klarifikasi dan pembinaan. Selanjutnya, penanganan kasus akan dilakukan melalui Majelis Kehormatan Etik Kedokteran sebelum memasuki persidangan etik. Dokter yang bersangkutan akan lebih dahulu dimintai penjelasan dalam proses klarifikasi ataupun tabayun. Ia menjelaskan hasil pemeriksaan etik nantinya dapat mengkategorikan pelanggaran dalam tingkat ringan, sedang, berat hingga sangat berat. Sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan hasil penilaian medis para majelis dan bertujuan sebagai pembinaan terhadap profesi dokter.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI.

Kita tentu sering mendengar istilah SOP. SOP atau Standar Operasional Prosedur adalah elemen penting dalam manajemen organisasi karena berfungsi sebagai panduan resmi yang merinci bagaimana tugas-tugas dan prosedur yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang konsisten dan berkualitas. Cipto Atmoko dalam Standar Operasional Prosedur SOP dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan, SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas sesuai fungsi dan alat penilaian kinerja instansi terkait. SOP berisikan pekerjaan yang akan dilakukan, waktu pelaksanaan, lokasi, dan tokoh yang bertanggung jawab dalam bagian tersebut. Dengan SOP, organisasi dapat meminimalkan kesalahan, meningkatkan efisiensi, juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih teratur dan terstruktur, di mana setiap orang tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya dengan benar.

0: decir así.
1: RRI Samarinda dengan esensi buku. Novel ini menggambarkan cerita yang begitu kuat dan abadi antara tokoh utama, Hambali dan istrinya Maryam. Iya, esensi buku kali ini tentang novel Pulang karya Terelie. Dalam tokoh utama dikisahkan mereka harus berpisah selama bertahun-tahun. Namun meski berpisah, cinta mereka tetap hidup dan kuat. Hambali, tokoh utama novel ini dikisahkan harus menghadapi banyak rintangan dan tantangan dalam hidupnya. Dari perang dunia hingga perjuangan hidup sehari-hari. Novel ini menunjukkan bahwa hidup adalah perjuangan dan manusia memiliki ketahanan yang luar biasa untuk menghadapinya. Tidak hanya mengenai kisah cinta dan perjuangan, novel ini juga menyoroti pentingnya keluarga dalam kehidupan seseorang. Layaknya Hambali, si tokoh utama yang selalu membawa kenangan tentang keluarganya di hatinya saat ia menjalani perjalanan hidupnya yang panjang. Selain itu, novel ini membahas mengenai identitas, khususnya identitas nasional, dan bagaimana perang bisa mempengaruhi identitas seseorang. Dengan latar belakang konflik perang, novel Pulang berhasil menggambarkan sisi kemanusiaan selama perang, termasuk bagaimana orang-orang harus menghadapi konflik. Kemudian kehilangan orang yang mereka cintai dan merasakan penderitaan yang mendalam. Konflik perang ini juga secara tidak langsung mengajak pembaca mengenal peristiwa-peristiwa bersejarah, seperti Perang Dunia II dan konflik-konflik lainnya. Melalui kisah Hambali, kita diajak mengenal tentang sejarah dunia dan bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut mempengaruhi kehidupan individu. Novel Pulang tidak hanya cerita tentang kepulangan fisik, namun lebih dari itu. Novel ini membahas kepulangan emosional dan juga spiritual seorang manusia. Selayaknya pengalaman hidup yang dapat mengubah cara bersikap seseorang serta menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Demikian esensi buku novel Pulang dari RRI untuk Indonesia.

dengan suara kampung halaman. Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.

sampai dengan 3,7 triliun untuk menutup pos belanja pegawai di 79 Pemda di Indonesia. Tito Karnavian Mendagri bilang jumlah itu merujuk data Pemda yang membutuhkan top up transfer ke daerah. TKD jumlah itu hanya untuk pos belanja pegawai, kalaupun ditambah kebutuhan lain nilainya hampir 14 triliun rupiah.

0: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Tiba saatnya kumandang Atanisha untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.

ampunan dan kesehatan kepada Allah, karena sesungguhnya tidak ada karunia yang lebih baik daripada kesehatan setelah karunia keyakinan. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

0: malam hari. Pendengar, Kementerian Sosial menangguhkan penyaluran bantuan sosial kepada hampir 2,3 juta keluarga penerima manfaat KPM karena terindikasi melakukan transaksi judi online. Penangguhan mencakup penerima bantuan sembako dan program Keluarga Harapan PKH. Saifullah Yusuf, Menteri Sosial, mengatakan temuan tersebut berdasarkan dari data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK dalam evaluasi penyaluran bansos triwulan kedua tahun 2026. Jumlah penerima bantuan sembako yang ditangguhkan ini meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan temuan pada tahun 2025 yang mencapai sekitar 600 ribu KPM. Penangguhan juga diberlakukan terhadap 749.475 penerima PKH yang terindikasi memiliki transaksi terkait dengan perjudian daring, pendengar.
1: Pro1 FM.
0: Gas terus.
2: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Alah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun.

kepada kami setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

5 triliun kepada 497 pemerintah daerah paling lambat pekan depan. Dana tersebut diprioritaskan untuk menutup kekurangan fiskal daerah, termasuk kebutuhan pembayaran gaji aparatur sipil negara ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Kita jelang penyampaian mata berita dari RRI Pro 3, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, atau integrasinya itu dari hulu sampai hilir.

0: berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi bidang sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
2: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
1: Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
3: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
1: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi, pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut berteman dengan Presiden Prabowo dari Tanah Asia Jakarta.
0: Kemenko Pangan mendorong silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selengkapnya, Kristianto.
4: Budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan, Cahyadi Rasid, saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pindrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem silvofisery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
5: Ini melihat bahwa keberadaan baik sangat strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada bagaimana melakukan budidaya serasi pulsari memadukan antara mangrove dan bandeng, udang, ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan semakin baik, kalau juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pembudidaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah ketersediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme MTG, makan gratis yang dimulai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini.
4: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
6: Nah kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu ATN integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita yang saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, karena protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah kemarin sana. Bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
4: Di sisi lain, Kepala BRP PA PPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ad, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
7: Budidaya Bandar Indrajaya adalah contoh, sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu terjadi untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
4: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
0: Pendengar, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita...
9: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
8: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional, konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara, mengatakan forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
10: Dan juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
9: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
11: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
12: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri sekaligus memperkuat daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
11: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
12: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
13: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
12: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai $530,000. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
15: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi
16: vaksin. KPK telah menerbitkan sprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mamko Tigerani terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
17: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
18: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
17: 4 miliar.
18: 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
17: Dari
19: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM, Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
17: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
18: Atensi
17: makanya dia minta
18: siapa?
17: 500.
18: Atensi untuk siapa?
17: Untuk orang dalam itu.
18: Yang disebut ini? Ya, Pak Heri Susanto.
17: Dia sebut begitu.
18: Pak Heri yang disebut.
17: Iya.
18: Saya tidak menyebut terdakwa di sini. Ya. Saudara kan tidak pernah bertemu kan?
17: Enggak pernah bertemu. Enggak pernah.
18: Tidak.
17: Ya dia ngomong begitu sih bahwa dia kenal
18: Lukman.
17: Dia kenal. Iya.
19: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
20: Semua yang dituduhkan itu kan gak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan gak ada yang menunjukkan saat bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang gak jelas. Yang katanya saya menerima rumah, gak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu gak terjadi. Gak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
19: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
22: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari
21: Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zikita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah. Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemerintah Pakistan dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan menyebut, pada 5 Agustus 2019, India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, rekomendasi Republik RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
1: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan perebutan peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personil. Dan personil keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis, baik dari dalam maupun di luar stadion, guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Vita Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi, Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal, sedangkan Persebaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

juga malam FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Saatnya kerang dengar Anda, kami menerikan mimbar agama Islam bersama dengan Ustaz Bing dalam tausiahnya Muhasabah Diri.

Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayidina Muhammadil amin wa Adam wa Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahuma minan nabiy wal mursalin. Shalawatullah wa salamuhu ala alihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kalimat kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mengharapkan daripada keberkahan hidup daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur adalah orang yang akan selalu mendapatkan kenikmatan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kufur kepada Allah adalah orang yang akan mendapatkan kesusahan yang lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita bersyukur kepada Allah, bersyukur atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita dan bersyukur dengan keadaan kita pada saat sekarang ini. Marilah kita memandang ke bawah orang-orang yang jauh di bawah kita, di mana mereka pun telah ditakdirkan oleh Allah sebagai pelajaran buat kita. Janganlah kita memandang keadaan yang di atas kita, karena itu akan membutakan daripada mata batin kita. Pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam tak lupa semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dan hari-hari kita senantiasa mendatangkan daripada keberkahan Allah dan mengukir daripada senyumnya Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, salafuna salih terdahulu banyak meriwayatkan akan kejadian-kejadian yang luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi diceritakan menurunkan bermacam-macam bala musibah ke muka dunia ini. Kemudian hanya orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan orang-orang yang senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang akan dijanjikan oleh Allah mendapatkan keselamatan dan ketenangan di dunia wal akhirah. Maka oleh sebab itu, marilah kita senantiasa berdoa dan bermunazat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita. Kita mohonlah agar semua yang kita dapatkan itu berdatangkan daripada rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala dan bukan bala musibah yang datang menghampiri kita. Pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini salah satu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang ingin mendidik kita, yang ingin melajari akan ilmu-ilmunya kepada kita sehingga kita yang memiliki hati nurani, kita yang memiliki akal fikir ini untuk senantiasa mengharapkan pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdahulu bahkan di dalam Al-Qur'an, orang-orang saleh, ala inna auliya Allahu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya para kekasih Allah, para awliya-awliya Allah itu, la khawfun alaihim, tidak takut akan sesuatu ilallah, melainkan mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walahum yahjanun, dan mereka senantiasa gembira. Maka oleh sebab itu, marilah kita jadikan diri kita orang-orang yang gembira dengan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan diri-diri kita ini orang yang senantiasa tidak takut akan sesuatu ilallah.
kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketakutan tersebut akan memperkokoh daripada keimanan dan ketakwaan kita di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu contoh saja, ketika orang meninggalkan salat fardu atau salat wajib, dia tinggalkan dengan sengajanya, kemudian dia tenang-tenang saja, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghukumnya dan dia telah mengikhlaskan dirinya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala finnar selama 500 tahun. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa melaksanakan daripada peribadatan tersebut. Kalau dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalimat yang singkat satu kata saja yaitu takwa akan dia jaga dan dia pelihara dalam sanubari hidupnya. Takwa itu melaksanakan daripada perintah-perintah Allah dan menjauhi daripada segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita ini tergolong orang-orang yang senantiasa melaksanakan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Allah telah menciptakan alam semesta ini penuh dengan komplitnya dari segala keadaan, baik keadaan yang terindah maupun yang terburuk adanya, sehingga Allah jadikan malam dan siang, Allah jadikan pagi dan petang, Allah ciptakan kita berpasang-pasangan. Tidak lain dan tidak bukan, Allah ingin memberikan pilihan kepada kita. Allah berikan kebaikan dan kejahatan. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kita sebuah pilihan. Kalau kita ingin mendapatkan suatu kebajikan, suatu keberkahan, suatu rahmat, suatu keriduan minallahi subhanahu wa ta'ala, tidak lain dan tidak bukan, maka melaksanakan daripada perintahnya adalah suatu kewajiban dan keperluan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, selain solat itu adalah hukumnya wajib dan harus kita lakukan, maka kewajiban kita adalah memerlukan daripada sholat tersebut. Kalau sebatas wajib saja, nah itu berarti kita tidak akan serius melaksanakan daripada sholat tersebut. Tetapi kalau sholat itu adalah keperluan kita, sebagaimana kita memerlukan daripada pakaian kita, sebagaimana kita memerlukan daripada makanan kita, tentunya kita akan memberikan yang terbaik dan membuat kepada yang terbaik. Nah, misalnya saja makanan. Kalau kita mampu dengan keadaan finansial

Sholat itu sebagai keperluan kita, sebagai keperluan kita agar sesuatu yang kita lakukan itu selalu baik dan diperbaiki. Jadi sholat itu diperbaiki terus, kita perbaiki sholat kita. Jadi dalilnya di dalam surah Al-Mu'minun, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashiyun. Beruntunglah orang-orang yang beriman, kata Allah, di mana mereka yang salatnya khusyuk. Nah, ini salah satu bahagian daripada kita mengharapkan daripada rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, perbaiki daripada hidup-hidup kita ini, perbaiki daripada akhlakul karimah kita sehingga kita mendapatkan ketenangan batin. Nah, orang yang gelisah itu ialah orang yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka jauh daripada rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Itu disebabkan daripada tingkah laku, pola pikir dan perkataan-perkataan mereka yang mengundang daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya pun gelisah, hidupnya di dunia tidak tenang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang girang gembira. Nah, kenapa kesukaran itu menghampiri kita, ketidaktenangan itu menghampiri kita? Nah, itu suatu introspeksi buat kita agar kita senantiasa memperbaiki diri ini. Jadi kita baiki. Insya Allah kalau diri ini udah bagus, akan gembira. Begitu juga ketika seorang itu mengawali awal yang namanya pernikahan atau hidup baru berumah tangga, dia mau nikah. Setelah nikah, ijab kabul selesai, berarti halal lah pasangan hidupnya itu. Nah, dia akan bahagia, senang sekali pada saat hari pernikahannya. Gembira dia, karena banyak yang datang, banyak yang memberikan restunya kepadanya. Dia gembira, sehingga dia jalani dengan kesenangan. Satu hari, dua hari, sampai satu minggu, satu bulan, semakin dia pupuk ukhuwah Islamiyah, persaudaraan silaturahim antara suami dan istri, bisa saling menerima, bisa saling ikhlas mengikhlaskan, saling tutup menutupi dan ridha terhadap kekurangan pasangannya, maka di situ Allah akan tetapkan daripadanya kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Tapi apabila dia jauh, semakin jauh daripada silaturahim dan dekat kepada Allah, maka setiap dia melangkah dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, maka dia akan semakin gelisah. Itu artinya bahwasanya kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja, namun kada bekerja, enggak ada penghasilan, wah, dimarahin sama pasangan kita, sama istri misalnya. Nah, itu menyebabkan kita mengurangi daripada takaran tauhid kita kepada Allah, daripada keimanan-keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita mendapatkan kesempatan buat ngaji lagi, buat introspeksi diri, buat kita menambah pengetahuan kita. Itu artinya ketika kita punya waktu untuk belajar, Allah punya waktu untuk kita memperbaiki diri. Nah, ini beruntung kita, bersyukur kepada Allah. Jadi harus disyukuri ini karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi orang-orang yang kufur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, mari melalui kajian kita, taklim kita pada malam hari ini, kita senantiasa memperbaiki diri kita. Ini harus kita perbaiki diri kita. Nah, maka oleh sebab itu kita perbaiki daripada ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik hablum minallah dan hablum minannas, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan sesama manusia. Sehingga kalau semua itu telah baik,
Semua itu

telah tercukupi, maka kebahagiaan akan kita dapatkan. Mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala daya tipu daya syaitan laknatullah alaih ini, yang di mana dia telah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjerumuskan manusia dan mengajak manusia untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, mari kita perbaiki diri kita, introspeksi diri kita. Insyaallah akan sesuatu ini menambah keberkahan minallahi subhanahu wa ta'ala, dan keberkahan itu sangat jarang kita dapatkan bagi orang-orang yang jauh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tadi kita katakan adalah tujuannya agar kita memperbaiki tauhid kita untuk senantiasa memohon perlindungan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berlindung kita kepada Allah, berlindung kita, jadi banyak-banyak. Dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita juga senantiasa melaksanakan daripada kewajiban-kewajiban kita maupun yang sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi daripada segala larangannya. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita untuk bisa menerima keadaan yang telah Allah berikan kepada kita, dan menambah daripada ilmu-ilmu kita, dan meningkatkan kualitas ibadah kita dan keimanan kita, dan juga mudah-mudahan di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita akan mengaji kembali dalam kajian-kajian yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

97,6 FM, pendengar Pro Satir Radio Samarinda. Demikian Tausar sampaikan bersama dengan Ustadz Pink dengan Taufik Muhasabah Diri.

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

0: 1. Mendengar BNNP Kalimantan Timur memusnahkan barang bukti sabu seberat 1039,63 gram hasil dari pengungkapan 2 kasus narkotika di Samarinda dan Kutai Kartanegara. Kepala BNNP Kalimantan Timur Brigadir Jenderal Polisi Rudi Moyanto bilang, pemusnahan ini sebagai bentuk komitmen aparat penegak hukum dalam mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Kalimantan Timur. Salah satu kasus yang diungkapkan merupakan jaringan peredaran sabu lintas provinsi dari Pontianak, Kalimantan Barat menuju Samarinda. BNNP Kalimantan Timur terus mengajak masyarakat untuk bersama-sama melawan penyalahgunaan narkotika dan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan terkait dengan peredaran barang larang tersebut.
1: Lintas Informasi.
2: Rom 1.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila
3: 97,6 FM, pendengar Pro Satria Radio Samarinda, saatnya drama radio segera kami antarkan untuk Anda. Malam ini dalam judul Di Antara Ego dan Jalan Pulang, produksi dari RRI Lok Sewu Mawi.
4: Di Antara Ego dan Jalan Pulang. Di tengah hutan yang sunyi, tak semua yang tersesat sadar bahwa dirinya hilang.
5: Afgar, Ibnu, Raisa, kalian di mana?
4: Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jauh dari arah pulang. Ini bukan sekedar perjalanan, ini tentang pilihan antara ego atau kebersamaan. Beberapa jam sebelumnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Kegiatan hiking di perkemahan pun dimulai. Udara segar, semangat tinggi, dan keyakinan yang belum tentu benar.
6: Are you ready, guys?
7: Ready dong!
6: Eh, Nu, jangan lupa cek air minum ya.
8: Udah sih, tapi perasaan aku agak gak enak.
6: Gak enak kenapa? Ini cuma hutan kali, bukan Gunung Everest.
8: Walaupun gitu, kita tetap jangan anggap remeh ya. Ingat, kita harus ikuti jalur dan jangan sampai terpisah, oke?
9: Oke.
6: Nah, iya tuh, benar banget. Yang penting, kita tetap bareng-bareng.
4: Kadang, masalah bukan datang dari alam, tapi dari cara manusia menilai dirinya sendiri.
8: Oh iya, sebelum jalan, kita keluarin nilai andalan tim kita dulu yuk.
7: Gas!
8: Hutan
7: lewat,
8: takut
7: nekat,
8: manly
7: hebat.
8: Kar, tanda jalurnya kok gak kelihatan ya? Iya juga ya. Mungkin ketutup kabut. Harusnya ada pita nggak sih di sini? Ya udah, mending kita berhenti aja dulu.
6: Ah, nggak usah. Kita masih di jalur yang benar kok. Kayaknya lebih baik kita pastiin dulu aja deh. Aku udah bilang kita masih di jalur yang benar. Jadi nggak usah overthinking lah.
4: Keraguan mulai berbenturan dengan ego.
8: Ya udah. Daripada ragu, mending kita cek kompas aja sekarang.
6: Ah, ngapain pakai kompas? Kalau misalkan kompasnya rusak gimana? Kan sama aja bohong.
0: Ya, Kindra, kamu tahu itu dari mana?
6: Perasaan. Ngandelin perasaan aja nggak cukup di hutan, Ra.
4: Mereka tetap berjalan, tanpa sadar semakin jauh dari jalur.
0: Kar, ini rasanya kita makin jauh deh.
8: Aku juga ngerasa begitu. Apa kita harus balik sekarang?
6: Balik? Atau kalian aja yang gak mampu? Ini bukan soal mampu, ini soal keselamatan dan nyawa kita. Gini aja, kita lihat siapa yang paling kuat. Siapa yang bisa bertahan sendiri di sini sampai pagi. Dia yang paling kuat.
8: Kamu gila, Ra. Woi, kalau ngomong yang benar aja lah.
6: Aduh, Ra, ini bukan lomba loh. Kamu tuh selalu ya, batu banget sih kalau dibilangin. Ah, atau kalian aja yang takut.
4: Satu kalimat cukup untuk menjatuhkan kekompakan.
6: Ya udah, aku sendiri aja.
8: Ra, gak usah egois lah jadi orang.
4: Zura pun tak menggubris suara teman-temannya. Zura pergi membawa ego meninggalkan tim.
6: Ah, gampang ini. Woi, siapa itu?
4: Hutan tidak peduli siapa yang merasa paling kuat.
6: Eh, kok hujan? Aduh, gimana ini?
8: Kalian dengar suara pohon tumbang nggak?
0: Iya. Firasatku jadi nggak enak. Apa kita cari Jura sekarang?
8: Oke. Kita cari. Tapi ingat, kita tetap bersama.
6: Benar. Kalau kita panik, duh gawat. Kita semua bisa dalam bahaya.
8: Zura, kamu di mana?
6: Di sini. Zura, kamu kenapa jadi gini? Aku tersesat. Udah, kamu tenang ya. Kami gak akan ninggalin kamu kok, Ra.
8: Nah, Zura kan udah ketemu. Sekarang kita keluar dari sini bareng-bareng. Dan jangan ada yang bisa lagi.
4: Setelah jauh berjalan, mereka pun memilih untuk berhenti.
6: Kayaknya kita istirahat dulu aja yuk untuk malam ini. Nanti pas matahari terbit, kita lanjut lagi.
8: Kalau aku setuju. Kalau kamu gimana, Nu?
0: Kalau aku setuju. Gimana kalau kita bangun tenda aja di sini?
8: Boleh.
0: Oke.
8: Kalian tunggu di sini ya. Aku sama Ibnu cari ranting dulu.
4: Pada akhirnya, Zura pun menyadari keegoisannya.
8: Raisa, tadi serem banget gak sih?
6: Iya, main serem.
0: Apalagi pas Zura hilang ya?
6: Teman-teman.
8: Iya, kenapa?
6: Maafin aku ya. Aku kira kuat itu harus sendiri. Ternyata aku cuma egois.
0: Tadi, kamu hampir bikin kita kehilangan satu orang, Ra.
6: Udahlah. Yang penting kita semua gak ada yang mencar lagi.
8: Bener tuh, apapun yang terjadi, yang penting kita tetap kompak dan hadapi semuanya bareng-bareng.
4: Pagi datang, membawa harapan baru.
8: Teman-teman, lihat, udah pagi nih. Sekarang, kita cari tanda jalur biar bisa balik ke perkemahan.
0: Oke, yang penting kita tetap bersama.
6: Aku yakin kita pasti bisa menemukan jalan keluar.

0: Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju perkemahan.
1: Teman-teman, terima kasih ya. Sekarang aku paham, yang paling kuat itu bukan yang berjalan sendiri, tapi yang tetap bersama saat keadaan terburuk.
0: Mereka akhirnya sampai ke perkemahan dengan selamat. Bukan karena siapa yang paling berani, tetapi karena mereka memilih untuk tidak berjalan sendiri.

97,6 FM pendengar Pro 1 RS Samarinda, baru saja Anda dengarkan drama radio dalam judul Di Antara Ego dan Jalan Pulang, produksi dari RRI Lok Sewu Mawi.

Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

97,6 FM dengan Bravo Satelari Samarinda. Terus berlanjut di kebersamaan kita Samarinda malam hari ini, menghadirkan informasi wawasan seputar obrolan komunitas. Kita akan mengenal lebih dekat dengan komunitas poliglot. Ini merupakan orang yang bisa menguasai banyak bahasa. Minimal ada 4 bahasa untuk bisa dikatakan poliglot. Di dunia ini hanya ada kurang 1% poliglot yang menguasai 5 bahasa. Berdasarkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud RI, dari Sabang sampai Merauke ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Bahasa daerah meskipun ada persamaan, namun masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda pendengar. Di antaranya komunitas poliglot ini menguasai bahasa Inggris, bahasa Cina, kemudian bahasa Jepang dan lain sebagainya. Kita akan mengenal lebih dekat yaitu komunitas poliglot pendengar malam ini.

97,6 FM mendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan mengenal lebih dekat dengan namanya komunitas Polyglot. Nah, banyak orang yang memiliki kemampuan menguasai satu bahasa asing. Umumnya, yaitu biasanya ini bahasa yang paling banyak dikuasai di Indonesia, yaitu bahasa Inggris. Mendengar Pro 1 RRI Samarinda, di mana saja Anda berada. Nah, dengan bergabung menjadi komunitas Polyglot ini akan banyak manfaat. Contohnya, salah seorang anggota yang bernama Mulzaina ini mengatakan fakta kepada temannya dari India. Ya, terkadang di India umumnya bahasa daerah di sana perbedaannya tetap pada dialek yang digunakan. Berbeda pula dengan bahasa daerah di Indonesia yang memiliki bahasa daerah yang mendukung bahasa resmi. Bahasa daerah memiliki fungsi sebagai simbol kebanggaan dan identitas budaya di Indonesia. Sedikitnya orang Indonesia menguasai satu bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Itu artinya tinggal mempelajari dua bahasa lagi, maka Anda bisa menjadi salah satu yang disebut seorang polyglot. Seiring dengan populernya media sosial yang masa kini mulai banyak polyglot-polyglot muda ini berbakat berasal dari Indonesia. Dengan kemampuannya, mereka tidak cuma menjadi sosok inspiratif, tetapi juga berhasil menjaring banyak followers. Jika di era tahun 2010-an ke atas, kita akan mengenal sosok almarhumah Gayatri Walisa, seorang polyglot asal Ambon yang mampu menguasai 14 bahasa asing. Nah, viral pada tahun-tahun tersebut, Gayatri ditawari berbagai pekerjaan menjadi juru bicara dan penerjemah lembaga internasional UNICEF dan PBB. Dia juga menjadi duta ASEAN untuk anak mewakili Indonesia di tahun 2012 sampai dengan 2013 yang disebut sebagai anak ajaib. Ada lagi sosok bernama Bianca, seorang lulusan sastra bahasa Jerman dari Universitas Indonesia. Sedari kecil, dia sudah terpapar tayangan anak-anak dari luar negeri. Orang tuanya pun memberinya tontonan Disney, anime, hingga telenovela. Bahasa Spanyol merupakan bahasa kata pertamanya di masa balita. Dari situ, maka dirinya terus diberikan pengarahan oleh orang tuanya untuk terus belajar dengan bahasa asing. Kini Bianca mampu lancar berbicara dalam 6 bahasa, di antaranya Inggris, Indonesia, Jepang, Spanyol, Mandarin, dan Rusia. Berkat kemampuannya itu, dirinya memenangkan banyak lomba. Bianca juga ditawari banyak pekerjaan penerjemah freelance dari online. Di masa kini, kita mengenal influencer polyglot yang viral dengan konten bahasa Koreanya. Bernama Siva Adinda Nagara, yang dia jago berbicara dalam 9 bahasa. Bahasa Inggris, Indonesia, Korea, Jepang, Jerman, Prancis, Arab, Rusia, dan Spanyol, pendengar.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapo liman jobu anda.
0: Yano, tanta, boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang dan.
1: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata ji.
2: Aku sekilo, telepon lesat bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya.

0: berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Komunitas Polyglot Indonesia ini didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tahun 2010. Foundernya adalah trio bersahabat yang bernama Anand Rizal, Krishna Lawrence, dan Monis Pandu Hapsari. Kegiatan lamanya ini berada di luar negeri, dan saat kembali ke Indonesia, mereka ingin menemukan orang-orang lain yang juga fasih berbahasa asing. Komunitas ini sempat vakum dan kemudian dilanjutkan kembali pada tahun 2013. Di Jakarta, komunitas Polyglot Indonesia ini memiliki member hingga 100 lebih. Saat ini sudah berkembang hingga mencapai 9 kota yang ada di Indonesia. Kota Palembang salah satunya. Kota PMP ini memiliki komunitas Polyglot Indonesia sudah sejak tahun 2019. Mereka rutin mengadakan kegiatan gathering sesama anggota 1 bulan sekali. Dan kegiatan komunitas Polyglot di Palembang biasanya diadakan di sebuah kafe. Contohnya, Wajanian ini berkesempatan hadir secara langsung dan bertemu dengan Wakil Ketua Palembang. Namanya Mbak Mira, dia seorang penulis Wongki Togalo. Wongki Togalo, gitu ya bahasanya. Saat ini komunitas Polyglot Indonesia ataupun chapter Palembang diketuai oleh Latif. Dan tentunya dalam setiap kegiatannya, komunitas anak muda pecinta bahasa ini saling berdiskusi kemudian dengan bahasa asing. Setiap saat topik diskusi juga telah ditentukan sebelumnya. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ada banyak peluang pekerjaan kalaupun di antara Anda ini bisa mengikuti komunitas Polyglot, di antaranya yaitu sebagai penerjemah, guru bahasa Indonesia untuk orang asing, kemudian tour guides, ada interpreter, YouTuber dan content creator, terus penulis, dosen bahasa Korea, content writer, copywriter dan lain sebagainya, pendengar.
0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

baru dapat membantu mempertajam pikiran Anda. Hal ini karena belajar bahasa kedua mempunyai dampak lebih tinggi pada perkembangan struktur otak. Para peneliti menemukan bahwa orang yang menguasai dua bahasa punya badan otak yang lebih tebal dan materi abu-abu yang lebih besar dalam otaknya. Materi abu-abu ini merupakan bagian otak yang mengandung banyak sekali saraf. Bagian ini berperan penting dalam pengolahan informasi, gerak tubuh, ingatan, dan emosi. Mempermudah pengambilan keputusan. Sebuah studi dari University of Chicago menemukan poliglot lebih mudah untuk mengambil keputusan dibandingkan dengan orang yang menguasai satu bahasa. Hal ini berkat pengalaman dan penggunaan bahasa. Alhasil, orang yang multilingual ini lebih terlatih dan mengambil keputusan lebih masuk akal daripada orang-orang yang monolingual. Membantu memperluas jaringan. Saat belajar bahasa baru, kebanyakan dari Anda juga pasti akan pelajari budaya terkait dengan bahasa tersebut. Contohnya, Anda akan belajar bahasa Korea. Mungkin Anda juga punya ketertarikan dengan K-pop ataupun drakor. Dengan begitu, Anda bisa merasa lebih percaya diri untuk berbicara dan menjalin pertemanan dengan orang yang berasal dari negara tersebut. Juga bisa menurunkan risiko penyakit Alzheimer dan demensia. Tak hanya manfaat jangka pendek, studi dalam jurnal Trends and Connective 2012 juga menemukan bahwa poliglot berisiko lebih rendah terhadap penyakit Alzheimer dan demensia. Pasalnya, orang yang pelajari bahasa baru selama hidupnya lebih sering mengasah otaknya. Ini membuat kinerja otak makin baik sehingga mereka terhindar dari resiko gangguan konektif pendengar.

1. Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Shidosho atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan

Yusuf Ronodiburo agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

Samarinda.

0: barengan dengan Riada malam hari ini menghadirkan lagu-lagu terpilih nostalgia. Pembuka bersama dengan Ebit KAD bahwa kita saat sekarang sudah berada di 6 menit dengan dari jam 10 malam hari. Untuk kita renungkan 1982, lagu ini sangat kondang sekali kala itu. 82, Anda dalam posisi apa? Saya coba terus temani malam hari Anda sambil ngobrol. Kalau udah malam itu maunya ngobrol santai, enaknya dengerin lagu canda gitu ya, nggak usah mikir yang berat-berat. Siapa yang kalau tidur masih nyalakan lampu? Rupanya tidur dengan kondisi lampu mati ini lebih baik daripada saat lampu masih menyala. Nah, tidur dengan mati lampu. Terkadang ada yang nggak bisa walaupun temaram gitu ya. Ada yang memang harus padam banget gitu ya. Nanti saya akan kembali hadirkan wawasan bagaimana tidur Anda. Apakah lampunya nyala ataupun padam ataupun kecil aja, yang penting ada sorotnya. Karena ini ada manfaatnya ya, kalaupun tidur dengan mati lampu. 0541-736-566 atau beri 743-495 di WA saya nanti kan 0811-55-44-976. Saya mau absen dulu, siapa dong kalau gitu? Selamat malam Bu Asih, Anda di Balikpapan. Nah, wow, langsung langsung lap gitu ya, tak sapa. Sudah nunggu Bu ya, selamat malam Ibu.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cerita,
0: iya. Kabarnya baik. Panas, Pak. Oh iya, memang Bapak lagi panasnya ini, justru prediksinya sampai Oktober ini Bu. Kalau kemarin kabar Agustus, sampai Oktober ini Bu cuacanya.
1: Kalau tapi untung Mbak, masih
0: kalau di sini
1: angin,
0: tuh
1: Mbak,
0: bedidingnya nggak terasa Bu. Kalau di Jawa banget.
1: Iya. Kalau di sini di Jawa bangun tidur masih kemulan Mbak ya. Kita pegang air dari sumur sudah kedinginan ya Mbak ya.
0: Iya. Kemarin keponakan di Batu Malang kerja di sana 17 derajat Celcius, dingin banget.
1: Nah itu. Loh, kalau di Malang, anu apa Mbak, ada itu loh embun. Keluar embunnya loh Mbak. Ya itu di Blitar aja kadang iya, kalau kita di sawah gitu kelihatan ada embune loh Mbak.
0: Iya.
1: Gitu. Ya memang Malang itu daerahnya dingin Mbak.
0: Kalau kita bedideng nggak terasa Bu, panas yang ada.
1: Iya, kalau di sini
0: paling subuh sekitar habis sholat subuh loh Bu, terasa dingin, enak tidur gitu.
1: Ya mendung-mendung kita masih nyalain kipas angin ya, kalau di Balikpapan juga sama Rinda itu. Nggak terasa Kamis lagi Mbak.
0: Oh iya, sudah akhir pekan, besok Jumat, Sabtu Minggu libur ya, nih, ya. Senin
1: aku
0: lagi
1: pikir itu
0: sudah Agustus.
1: Seminggu itu hanya 3 hari loh Mbak, seminggu.
0: Maksudnya?
1: Ya rasanya seminggu itu 3 hari.
0: Masa waktu begitu berlalu lebih cepat gitu Bu ya.
1: Iya. Nanti pagi subuh, subuh sholat lagi, terus kerjanya sore lagi,
0: subuh lagi.
1: Ya itu subuh lagi. Rasanya seminggu itu 3 hari ya loh Mbak.
0: Atau mungkin karena kita usianya sudah menua itu Bu ya.
1: Ya
0: sudah hampir isa
1: gitu. Iya, sudah kesibukannya sudah kurang Mbak.
0: Iya, mungkin kalau anak-anak atau remaja enggak kali Bu ya, waktunya masih panjang
1: masih,
0: mungkin ya.
1: Oh, masih.
0: Boleh jadi seperti itu.
1: Hari besok aku gini, besok gini. Kalau kita pagi sore malam, pagi sore malam ya Mbak.
0: Eh, tahu-tahu sudah Minggu, tiba-tiba sudah Jumat.
1: Besok sudah Jumat lagi.
0: Iya.
1: Ya, itulah. Temanya apa Mbak? Lampu Mbak.
0: Lampu, iya saya.
1: Ibu kalau tidur lampunya nyala Mbak.
0: Oh kenapa Bu?
1: Nyala pakai kipas angin. Kalau matinya lampu dimatiin, kalau bangun nih seperti ada bayang-bayang Mbak.
0: Oh gitu. Mungkin lampunya redup gitu Bu ya? Yang nggak terang gitu.
1: Biasa aja Mbak. Ya terang pokoknya. Terang.
0: Gitu.
1: Iya. Terus tapi ruang tamu ku matiin Mbak, kamar-kamar itu ku nyalain semua. Jadi
0: aturan
1: ada sinar dari
0: kamar. Aturan kan ruangan yang di luar itu nyala, yang di kamar mungkin dipadamkan itu enggak Bu ya? Kebalik.
1: Enggak, terasnya nyala Mbak ya.
0: Oh iya, masih ada sorot lah.
1: Nyala semuanya kan teras. Ruang tamu mati. Kamar itu nyala tapi pintunya dibuka Mbak. Jadi kan kena sinarnya di ruang tamu.
0: Oh gitu.
1: Dapur nyala juga, kamar mandi nyala, terus ruang makan itu kena sinarnya dari
0: ruangan dapur, ya,
1: sama kamar mandi itu.
0: Oh berarti ibu itu ya nggak di kamar? Sudah. Oh ya.
1: Kamar sih loh semua.
0: Kalau kamar tidurnya kan dimatikan waktu tidur ibu ya?
1: Enggak, kamar tidur nyala mbak ini.
0: Oh,
1: nyala semua.
0: Gitu.
1: Jadi kalau bangun itu enak gitu loh rasanya.
0: Makbiar gitu ya?
1: Aduh, pokok mati itu bangun tidur kayak ada bayang-bayang mbak.
0: Oh, sudah terbiasa malah kali ibu ya?
1: Sudah biasa. Kalau anakku yang cowok itu matiin lampu kamarnya itu dia. Itu aku, kalau aku enggak mbak. Jadi kalau kita bangun itu enak gitu rasanya kalau lampu nyala.
0: Gitu ya, kok kebalik ya?
1: Enggak takut. Aku sendirian loh bu, anu aku di rumah enggak.
0: Iya.
1: Tapi di luar banyak CCTV nih mbak, jadi aman-aman aja.
0: Gitu.
1: CCTV-nya itu dimasukin HP-nya anakku mbak, jadi kalau ada apa-apa dikontrol dari rumah.
0: Iya, baik. Oke.
1: Ya, yang penting aman.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Iya.
1: Lagunya apa, mbak?
0: Lagunya ibunya mana ya? Andy Maria Matalata, Mudahnya Bilang Cinta. Iwan Fales, buku ini aku pinjam.
1: Mudahnya Bilang Cinta. Itu, mbak. Kalau ada artinya itu,
0: oh,
1: tau mbak?
0: Iya,
1: betul. Itu aja sudah.
0: Iya. Nanti buat mbak karaokeku ya. Ikutan lo mbak karaoke 17 Agustus ya.
1: Wih, aku mesti ikut mbak. Aku di Blitar aja ya, ikut toh mbak. Di sini mesti nanti kalau ada karaoke mesti ikut mbak.
0: Oh iya.
1: Tapi aku di TikTok ya suka nyanyi om.
0: Saya nggak nunggu TikTok anda, lalu ngeliatin
1: nangisnya. Ya itu hiburan okay. Mbak.
0: Iya.
1: Nanti di rumah juga kalau sendirian gitu ya karaokean sendirian. Ya senam mulut atau senam bibir.
0: Baik, silakan salam bu monggo.
1: Iya. Salamnya buat semuanya. Habis aku kan yang pertama kali.
0: Iya.
1: Tak terkecuali. Selamat malam. Mete istirahat, selalu sehat semuanya. Buat Mbak Ria metugas, sukses ya. Selalu.
0: Kasih.
1: Nanti kalau pulang hati-hati. Salam buat keluarga semuanya sehat mbak.
0: Ya, makasih ibu ya.
1: Makasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Sambung dengan yang lain, tak tinggalkan anda. Bu Asih, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mamat, ya silakan.
2: Datang mbak.
0: Dari mana?
2: Besan ini kan mertuanya anak ini meninggal kan hari, jadi
0: selamatkan.
2: Apa tema nih?
0: Pak, sampean termasuk tim mana? Lampu dimatikan atau nyalakan saat tidur?
2: Kalau saya mbak, dimatikan tidur mbak.
0: Oh ya.
2: Gelap.
0: Gelap, oh ya.
2: Saya senang gelap mbak, kalau sudah terang ini kayak apa kah gitu?
0: Tidak tenang tidurnya yo ya?
2: Tidak tenang ya. Tapi kan sudah cinta sama ibu Asia ya. Sebulan yang lalu ketiduran kan. Saya itu kan sering main HP sampai subuh. Main agim gimana kan. Dikar itu tikus kan, dardor dihamburnya. Pas saya bangun jam 4 tuh, aduh kena jempol. Yang manis, kena gigit tikus mbak. Lari saya itu main dah ke dapur. Tak jalankan lighting, keras. Tak siram habis-habis. Habisnya darahnya habis kan. Kecil aja bolongnya dua kan.
0: Tikus gede pak, gede itu.
2: Gede itu, nah jadi mah. Habis itu kan tak bor masih dirgayu. Tak beli vaksin parnya, parsin mbak. Parsinin apa namanya itu rabies kan?
0: Iya. Pak gitu, kok tumben pak ngamuk tikus ya pak?
2: Ya, nggak tahu juga mah. Nggak aneh dia ngamuk tuh.
0: Biasanya kan nggak mau gitu pak ya.
2: Iya, lari lagi ke rumah sakit om, nggak ada lagi parnya. Bilang dokter kan nggak apa-apa nih pak, pakai aja. Apa antibiotik?
0: Iya.
2: Yeah. 5 sudah mbak dari jam 4 tuh. Ada dokternya ini disuruh baring. Datanglah dokternya. Nggak apa-apa kok pak, nggak apa-apa. Cuman saya gigi ini karena kedinginan. Begitu nggak apa pulang. sampai di rumah tuh mbak pernah lah jam 4.54 baru sholat subuh, tapi nggak apa-apa karena ada sesuatu kan. Habis itu ya nggak apa sama sekarang, nggak gara-gara mungkin kalau lampunya nyala mungkin nggak ini lah, nggak digigit karena saya tidur di bawah tenang.
0: Gitu ya,
2: jadi ya sudah gitu gelap mbak saya tenang. Jadi kalau saya tuh jalan ini ya kan, saya kan di rumah anak saya ini, nanti kalau pulang habis kegiatan dada ya tidur mati lampu. Jadi itulah digigit tikus kemarin waktu saya sampai kawan-kawan dan karena namanya digigit kan mbak ya.
0: Iya, nggak spontan pak, langsung set gitu mbak ya. Iya. Malap gitu mbak ya.
2: Darahnya itu.
0: Muncrat banyak itu pasti
2: saya. Tidak ada. Darah itu sengaja mana tak biarkan dirantaikan dulu banyak kan.
0: Dibiarkan nah, aja.
2: Itu baru tak ano. Habis itu begitu masuk dalam kan. Tak ini bagi pegangan. Oh, encer masih darahnya, berarti kan darah dia itu udah kental. Berarti
0: gitu.
2: Kolesterolnya bagus. Kalau dia langsung kering, berarti kolesterol itu berarti kolesterol tinggi mbak dia.
0: Iya.
2: Nah, jadi ya itu tim tidur nggak berlampu lah.
0: Tim mati lampu ya.
2: Ya kayak gini kan nyala lampu.
0: Kalau bahasa timnya nyala.
2: Ini berapa watt nih?
0: Oke.
2: Gak tahu dia. Mungkin ini ada 40 nih.
0: Terang itu. Iya, silau mas.
2: Iya. Iya dan Maria lagunya.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mamat sudah sambung Ibu Asih. Terima kasih. Andy Maria mudanya

Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: dan seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: 97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Itu dia vibrasi bersama dengan Andy Maria Matalata. Dengan mudahnya bilang cinta. Ya, Anda pasti senang kalaupun lagu saya putar Anda ikut bernyanyi. Yang hafal syairnya ya nanti ya. Saya akan kembali bertemu dengan pendengar yang lain. Sedang menunggu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Pak Serundeng, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat Maria.
1: Sehat walafiat, itu yang terpenting Pak. Happy Pak ya, selalu bahagia, baik.
2: Happy, walaupun sakit tapi tetap happy.
1: Sakit apa Pak? Pak?
2: Dompetnya.
1: Hah?
2: Dompetnya Mbak.
1: Kenapa?
2: Dompetnya kano apa namanya, rating jago apa namanya tuh.
1: Kan dompet gak bilang-bilang Pak, di bawah bantal tuh banyak Pak.
2: Ya itulah ceritanya kan, kalau udah dompet kering semuanya bingung.
1: emang kenapa Pak, emang sedikit curhatin nih Pak, kenapa Pak? Pak
2: apa tuh namanya,
1: langsung aja ya. Bapak kalau tidur lampu nyala apa hidup? Nyala apa mati timnya nih? Tim lampu dimatikan atau dinyalakan Pak kalau tidur? Kebiasaan ini Pak.
2: Saya nih tidur lampu menyala bisa.
1: Oh.
2: Gelap bisa. Dua-duanya bisa, tapi dua-duanya sekarang ini.
1: Tapi yang sering
2: lampunya tuh remang-remang. Aku senang remang-remang bari
1: ya. Oh, tetap ada lampunya yang remang-remang gitu Pak ya. Lampu tidur ya.
2: Terlalu gelap. Enggak bisa juga tidur terlalu gelap.
1: Hmm.
2: Terlalu terang enggak bisa juga.
1: Yang lampu penting, dimatikan itu ya, tadi nyalakan ya.
2: Yang penting ada lah, ceritanya kan agak terang-terang itu nah sedikit.
1: Iya.
2: Tapi kita kalau bangun kadang-kadang kaget kan, kok gelap betul ini.
1: Hmm.
2: Kan terang betul ini, mungkin kok jam berapa sudah nah. Hmm. Tapi kalau remang-remang kan kita tahu sudah kan.
1: Oh,
2: ini
1: sudah gitu.
2: 1 jam aja.
1: Hmm.
2: Kalau terlalu gelap saya enggak bisa juga tidur, terlalu terang enggak bisa juga gitu nah.
1: Iya.
2: Yang senang tuh remang-remang gitu nambah ya.
1: Oke, baiklah.
2: Lagunya apa nih Mbak Ria?
1: Lagunya Bapak mau yang mana nih? Sebentar. Krisa, selamat bahagia kasih. Waduh sedih ya. Iwan, ya, buku ini aku pinjam. Buku ini aku pinjam. Oke.
2: Salamnya tadi ada Bu Sumamat ya?
1: Iya.
2: Untuk Bunda Si, Bunda Ika, Bunda Yuli, Pak Sikit, punya salam semuanya aja Mbak Ria lah.
1: Baik.
2: Untuk Mbak Ria selamat bertugas, selamat dengar, selamat mendengarkan ya kok. Kemudian.
1: Kok jadi grogi Pak? Alah.
2: Kalau salah grogi dengan Mbak Ria ini aku nih.
1: Baiklah, oke Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

chorus atau ref, tapi memiliki intro yang sangat identik. Setelah intro, lagu masuk ke segmen ballads yang ringan menggunakan piano, kemudian berubah tempo menjadi rock dan menjelma opera pada bagian tengahnya. Lagu ini menjadi misteri karena tidak ada yang bisa mendefinisikan makna dari Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury yang menulis lagu ini pun tidak pernah menjelaskan arti di balik lagu ini. Lagu ini dilaporkan sebagai single yang biaya produksinya paling mahal yang pernah dibuat pada saat peluncuran.

rintangan di jalan kita. Dahulu kala, ada seorang raja yang sangat kaya dan ingin tahu. Raja ini memiliki batu besar yang ditempatkan di tengah jalan. Kemudian ia bersembunyi di dekatnya dan melihat apakah ada orang yang mencoba memindahkan batu raksasa itu dari jalan. Orang pertama yang lewat adalah beberapa saudagar dan abdi dalam terkaya raja. Alih-alih memindahkannya, mereka hanya berjalan di sekitarnya. Beberapa yang keras menyalahkan raja karena tidak memelihara jalan. Tak satu pun dari mereka mencoba memindahkan batu itu. Akhirnya, seorang petani datang. Lengannya penuh dengan sayuran. Ketika ia sampai di dekat batu, daripada hanya berjalan di sekitarnya seperti yang dilakukan orang lain, petani itu meletakkan bebannya dan mencoba memindahkan batu ke sisi jalan. Butuh banyak usaha, tetapi dia akhirnya berhasil. Petani itu mengumpulkan bebannya dan siap untuk pergi. Ketika ia mengatakan, sebuah dompet tergeletak di jalan di mana batu itu berada, petani itu membuka dompetnya. Dompet itu diisi penuh dengan koin emas dan catatan dari raja. Catatan raja mengatakan, emas di dompet itu adalah hadiah untuk memindahkan batu dari jalan. Raja menunjukkan kepada petani tentang apa yang banyak dari kita tidak pernah mengerti, di mana setiap rintangan menghadirkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 97,6 FM pendengar Perahu Satu Lari Samarinda, berlanjut di kebersamaan kita. Nanti saya bacakan, terima kasih buat Ibu Dava, bersabar saya bacakan Bu IWA-nya yang sedang menunggu. Selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mbak Ria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eka Juwanita. Iya, lagi mendengarkan perbincangan tadi. Apa Bu, kalau tidur mati lampu apa nyala?
2: Kalau saya nggak bisa gelap, Maria.
1: Oh, gitu ya.
2: Saya nyala terus lampuku siang malam.
1: Nggak silau?
2: Nggak.
1: Oh, gitu.
2: Nyaman aku tidur kalau terang. Kalau gelap nggak bisa tidur, Maria. Kayak nggak bisa napas gitu saya.
1: Kayak anak kecil, Maria, ya. Iya. Kayak anak bayi, Bu, ya. Takut. Iya.
2: Benar, ya. Makanya aku tidur sama orang itu sedih saja lampunya dimatiin.
1: Gitu ya.
2: Iya, jadi kamarku tuh udah pernah mati kamari sampai
1: lampunya nyala terus ya Bu ya. Kalau tidur iya. Ya tidur gitu Bu ya.
2: Mau tidur gitu aja. Kalau ada yang matiin kadang-kadang cucu,
1: terbangun. Terbangun saya. Langsung malap gitu ya.
2: Iya, kayaknya enggak bisa napas saya. Marah saya kalau dimatiin itu. Saya punya tangan dong saya usir. Cucuku kadang-kadang ngusir dia, ngambil pakaiannya kan ada di kamarku.
1: Iya.
2: Itu dia.
1: Makanya adanya punya tekanan darah tinggi, lampunya nyala terus.
2: Iya. Ayo, enggak lah, Maria.
1: Loh, ini, iya betul, Bu, ini, Bu. Mencegah tekanan darah tinggi. Wah, nanti saya bacakan, Bu, informasinya.
2: Oh, iya. Enggak tahu. Aku 2 bulan ini, Maria, enggak pernah turun tekanan saya. 195. 230 strip 195. Jadi kalau malam itu ya karena obat aja. Ini aku sudah paling malam nih Mbak ya.
1: Oh gitu, iya.
2: Nah, biasanya jam 7 itu sudah lepar saya sudah.
1: Kok terbangun Bu sekarang, kenapa?
2: Lo tahu aku dengar Maria tadi. Terbangun aku. Aku salam Maria dulu ah.
1: Iya silakan.
2: Maria aku dari aku yang sendu-sendu Pak Maria.
1: Oh iya boleh Bu.
2: Ya salamnya. Ini lagunya saya kirimkan Dokter Lia Daran. Tetanggaku idolanku.
1: Siapa?
2: Lia Daran.
1: Siapa?
2: Waria Daran. Daran kan siapa itu?
1: Oh, Ibu Dokter Lia.
2: Iya, Dokter Lia yang di sepajak Sari juga dia.
1: Oh iya, oh gitu. Tapi nggak tahu yang mana, di mananya nggak tahu. Yang penting sepajak, pas sama sepajak.
2: Saya tahu tempatnya, tapi dia nggak tahu tempatku. Padahal hari-hari dilewati, Mbak Ria. Aku cari, memang itu penasaran saya, Mbak Ria.
1: Terus?
2: Akhirnya ketemu.
1: Terus?
2: Ya udah diam aja, sudah tahu sekali-kali nanti aku nyelonong aja gitu.
1: Oh iya.
2: Bikin kejutan aja.
1: Oh iya.
2: Saya tahu dia gak tahu saya. Soalnya aku kalau pagi itu aku nongkrong di atas itu kulihatin. Oh ini. Selamat malam Bu, maaf ya.
1: Lucu-lucu penggemar saya itu emang ya.
2: Iya.
1: Ya.
2: Maria ya, saya tunggu lakunya. Maria sehat sekeluarga.
1: Baik Ibu, sehat selalu.
2: Mudah-mudahan selalu sehat. Soalnya panas sekol Maria.
1: Oh iyalah, betul. Lagi musim kemarau panjang ini.
2: Iya itu. Jadi saya ini siang malam tidak pernah lepas dari kipas angin, bayar listrik Sudah teler Pak Ria.
1: Gak masuk angin dah Bu?
2: Enggak ada masuk angin. Aku cerita hujan ngedeper saya tetap saya pakai pendingin.
1: Oh lah.
2: Iya, enggak pernah saya ketik. Aku lebih baik hujan Maria daripada panas begini.
1: Itulah manusia, panas minta hujan, hujan minta panas.
2: Iya, soalnya kalau panas ini ada susah saya. Kalau hujan tuh enak tidur aja.
1: Oh gitu, iya.
2: Begitu deh Maria, salamnya semuanya aja. Terima kasih Maria.
1: Sama-sama
2: Maria, ya.
1: Yuk, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dokter Lia ada penggemar rahasia. Jadi ceritanya Bu Dokter, beliau itu tahu Anda enggak tahu beliau. Waduh. Saya akan kembali bertemu untuk Ibu Dava. Selamat malam Ruang Rindu. Saat masih kecil Mbak Ria, kalau lampu mati saya sering susah nafas. Ditambah lagi dulu kalau sudah mati lampu saya selalu mendengar dalam rumah seperti banyak sekali orang. Oh gitu. Mungkin karena kebiasaan dari kecil ya. Jadi sampai sekarang kalau tidur saya gak pernah matikan lampu. Sama dengan Ibu Eva ya. Itu saja Mbak Arya, saya selalu. Terima kasih buat Ibu Dava. Tidurnya timnya lampu menyala terus. Nah, ternyata mendengar kalaupun Anda tidur dengan lampu yang dipadamkan, ini akan memberikan sinyal jam biologis alami tubuh. Cahaya bisa menjadi acuan jam biologis tubuh karena cahaya yang diterima oleh mata bukan saja untuk membantu mata melihat, tetapi juga dapat memberikan sinyal pada tubuh dalam menunjukkan waktu-waktu tertentu. Kemudian mendapatkan stimulan hormon. Saat tidur dengan lampu menyala, maka otak mungkin tidak akan memproduksi hormon melatonin, sebab ia akan bingung apakah kini waktunya malam atau siang. Melatonin sangat penting ya, terutama untuk perempuan. Dan biasanya ini diproduksi kalau kita tidur tuh dari jam 11 sampai jam 1 didapatkan. Wah. Mencegah tekanan darah tinggi. Penelitian dalam jurnal Chronobiology International menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan banyak paparan cahaya saat tidur mempunyai tekanan darah yang lebih tinggi daripada mereka yang tidur dalam kondisi gelap. Nah, itu. Kesehatan mata. Ini pada kondisi yang terang, mata tetap akan merespon cahaya selagi Anda tertidur. Namun saat kondisi gelap, mata juga akan beristirahat sehingga kesehatannya akan bisa terjaga. Kemudian Anda akan mendapatkan waktu tidur yang lebih berkualitas. Mata dan tubuh akan selalu merespon cahaya mulai dari pagi hingga sore. Dengan mengatur paparan cahaya akan efektif untuk menjaga siklus sirkadin pada tubuh pendengar.

dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas dari Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kerja, rapat, atau perjalanan, tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara, cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.
3: Ini nih mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
4: Sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.

0: terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

mendengar Pro 1 RRI Samarinda. Apa jadinya, apa rasanya untuk Anda yang punya kenangan dengan Noah Separuh Aku? Aduh, lagunya sadu ya di suasana malam hari ini. Ya dah, yang mungkin mau berangkat ke peraduran masih ikut bersenandung ya bersama dengan Noah dengan Separuh Aku. Lama sekali lagu ini tidak muncul, dimunculkan jadi bikin saya tersenyum malam hari ini. Mungkin barangkali juga Anda. Nah, 541-736-566 ataupun di 743-495 di WN 811-554-4976. Kembali saya buka chatnya yang sudah masuk. Selamat malam buat Ibu Tina, selamat datang bergabung di RRI Samarinda dengan senang hati. Lain waktu bisa ngobrol dengan Ria Arda, Ibu Tina yang ada di Harapan Baru. Mbak Ria, kalau saya timnya lampu dimatikan. Wah, gitu ya. Baik, terima kasih sudah bersama. Paling tidak menanggapi dari apa yang kita perbincangkan. Udah lama ya Ibu Tina dengerin RRI Samarinda. Semoga terus menyenangkan dan menghibur Anda. Salam hangat selalu dari kawasan M. Yamin Raya 8 Samarinda. Masih terusan nantikan yang ingin bersama lagi. Nah, kebiasaan mematikan lampu saat tidur memang terkesan sederhana, namun berdampak besar untuk kesehatan. Anda tim lampu dimatikan atau dinyalakan saat Anda tidur, pendengar? Boleh dong sambung di malam hari ini yang masih punya luang untuk kembali bersama di ruang rindu. Ada Krisa, selamat bahagia kasih.

Raja dan Laba-laba. Pada zaman dahulu kala, di suatu negeri bernama Skotlandia, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama James. Selama masa jabatannya, James telah memimpin pasukannya menuju medan perang sebanyak 6 kali melawan sang agresor yang berasal dari England. Namun pada setiap pertempuran tersebut, pasukannya selalu saja kalah dan dihajar habis-habisan oleh pihak musuh yang membuat mereka terpaksa untuk mundur dan melarikan diri ke hutan menerima kekalahan. Hingga pada suatu hari, James masuk ke dalam hutan dan melihat sebuah gubuk tua tanpa penghuni dan memutuskan untuk bersembunyi di sana untuk sementara waktu hingga keadaan membaik. Setelah ia berhasil bersembunyi di dalam gubuk tersebut, James memutuskan untuk beristirahat sejenak dan memejamkan mata. Hingga pada suatu waktu, hujan deras turun mengguyur hutan. Hujan yang deras membuat atap dan gubuk tua tersebut tidak dapat menahan tekanan air yang membuat atap gubuk tersebut bocor dan air mengenai wajah James yang membuatnya terbangun dari tidurnya. Pada hari itu, ia semakin terpikir dan merenungi nasibnya karena telah mengalami kekalahan berulang kali, padahal sudah berusaha semaksimal mungkin dan mengerahkan segala sumber daya yang ia miliki. Dengan kesunyian yang ditambah suara hujan tersebut, membuatnya semakin memikirkan hal tersebut dan membuat hatinya sakit dan merasa putus asa. Suatu saat, James menatap ke arah langit-langit dari gubuk yang melintang di atas kepalanya. Dan di sana, ia melihat terdapat seekor laba-laba yang sedang berusaha untuk membuat sarang di tengah keadaan hujan seperti ini. James dengan seksama memperhatikan bagaimana laba-laba tersebut membuat sarangnya dan laba-laba tersebut terus-menerus gagal dalam mengaitkan salah satu ujung benang ke balok kayu. Namun, laba-laba tersebut tidak kunjung putus asa dan terus berusaha untuk mengaitkan benangnya. Hingga pada percobaan ketujuh, laba-laba tersebut berhasil mengaitkannya. Melihat hal tersebut, James merasa kekaguman yang luar biasa pada usaha laba-laba dan mengingat kembali peristiwa yang menimpa dirinya. Hingga pada akhirnya, James berdiri dan menghela nafas panjang dan dengan lantang berteriak, "Aku akan masuk ke medan perang lagi untuk ketujuh kalinya." Dengan semangat yang ia dapatkan tersebut, ia bergegas keluar dan berusaha untuk mengumpulkan pasukannya, mengatur strategi untuk kembali bertempur melawan musuh yang ada di hadapannya. Dengan susah payah, James dan pasukannya berjuang untuk mengambil kembali tanah air milik Skotlandia. Hingga pada akhirnya, ia berhasil mengusir prajurit musuh dan mendapatkan kemenangan yang ia inginkan. Berdasarkan cerita mengenai Raja dan Laba-laba tersebut, kita juga dapat memetik pesan moral yang ada di dalamnya, di mana kita seringkali merasa putus asa setelah gagal akan suatu hal. Kita berpikir bahwa kita tidak akan cukup baik dan menyerah begitu saja. Namun, kita harus mengingat bahwa jika berusaha dengan keras dan terus-menerus berjuang untuk mencapai suatu hal, tidak ada yang tidak dapat kita capai dengan kekuatan diri kita sendiri. Walaupun harus terjatuh berkali-kali, namun jika kita tetap bangkit setiap langkah kita terjatuh, maka percayalah kemenangan berada di sisi kita.

0: masih saya mendengarkan di gendang telinga Anda dari deret vokal Anggun dengan Hanyalah Cinta. Saya masih berlanjut berwawasan kalaupun memang dari sananya itu sudah gak bisa diubah, apalagi itu sudah berumur ya, kayak Ibu Eva, kemudian siapa tadi, Ibu Dava. Karena satu lain hal, tidur harus pakai lampu. Ya, paling tidak dianjurkan kalau memang harus pakai lampu, alangkah baiknya kalau memakai lampu agar Anda bisa senyap tidur dengan tenang di kamar, yaitu pakai lampu tidur LED. Nah, itu ya. Karena cahayanya kuning yang menghangat ini, enggak langsung biar gitu loh, Bu ya. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Ria.
0: Selamat malam balik Pak Anto. Iya, kirain kemana Pak Anto? Biasa sudah muncul, kok belum muncul-muncul. Tak tunggu, andanya muncul. Sengaja.
1: Kan masih bikin lagu toh.
0: Oh gitu, iya. Iya, biasanya memang putaran jam-jam etapa kedua nih Pak ya. Kalau Pak Anto ini di mana Pak? Kalau tidur itu lampunya nyala apa dimatikan Pak?
1: Kalau saya sih tidurnya bebas sih Mbak.
0: Oh, bisa nyala, bisa mati gitu Pak ya, nggak masalah Pak ya?
1: Iya.
0: Gitu.
1: Tapi, nah kalau mau cepat tidur
0: terlap.
1: Sih,
0: tidur,
1: matikan lampunya. Jadi kan nggak mata nggak silau gitu.
0: Iya betul. Misalnya,
1: mata tuh selalu gelap, merem terus jadi.
0: Gitu ya Pak ya.
1: Jadi kalau terang itu kan nggak bisa ngelihat apa-apa lagi. Kalau gelap, jadi nggak bisa lihat lagi, langsung
0: tidur gitu. Tapi kalau mungkin kalau orang tidur itu paling tidak juga harus sinkron dengan hatinya Pak. Kalau pikirannya nggak sinkron, hati nggak bisa tidur juga, kan Pak?
1: Iya Pak. Jadi temanya
0: iya gitu. Apa Pak?
1: Temanya tentang lampu.
0: Iya, itu karena menyangkut juga kesehatan Pak. Ya, karena orang nggak tahu gitu Pak. Memang karena itu kalau kita tidur, menurut penelitian nih Pak ya, dari pakar nih Pak ya, kalau kita tidur mati lampu kan itu akan merangsang pertumbuhan hormon melatonin yang sangat diperlukan gitu. Pergantian sel maksudnya.
1: Oh. Jadi kalau saya sih biasanya kalau sama orang tua sih ya. Bebas. Tapi kalau lebih enak sih buat baju saya sih dimatikan lampu.
0: Nah, atau paling tidak redup gitu Pak, enggak yang nyala biar nyala gitu ya Pak.
1: Lalu gelap sekalian Mbak.
0: Oh gitu, biar nyenyak gitu tidurnya Pak ya, lelap gitu ya.
1: Iya, tahu kan bangun badan sehat sembarang segar.
0: Betul.
1: Juga bangun tetap
0: fresh gitu ya Pak ya.
1: Selain itu waktu kita bangun tepat waktu. Umpamanya katakan kita niat mau bangun subuh nih, akhirnya bangunnya subuh. Kalau lampu nyala tuh biasanya sih kebanyakan kayak saya sih ya. Kalau lampu nyala tuh usah tidur. Nanti pegang ini nggak jadi tidur. Lihat ini lihat tangan mau makan. Jadi kan susah jadi
0: nyemot tidur. Ada ngaruhnya juga ya Pak ya.
1: Iya Mbak, pasti itu gitu. Apalagi kalau saya di rumah itu kan lampu mati, pikirannya mau makan aja.
0: Oh, gitu.
1: Iya, jadi mending matikan lampu, jadi pikiran nggak macam-macam. Ini tinggal tidur aja sudah langsung 5 menit
0: langsung hilang gitu ya. Sudah berlayar kemana-mana Pak ya.
1: Iya.
0: Kalau saya sudah mau berangkat tidur, pikiran saya kemana-mana. Saya berdoa tidak bisa juga. Saya perhitung aja hilang sudah saya. Tahu-tahu sudah tertidur bangun untuk tidur itu.
1: Ya berarti kan.
0: Makanya orang kalau tidur harus sinkron hatinya dengan pikirannya Pak. Kalau kita nggak sinkron nggak bisa tidur itu. Banyak mikir sebenarnya ya kan?
1: Kalau saya sih banyak, tapi kalau waktunya sudah mau istirahat tidur, saya pastikan katakan
0: langsung teristirahat ya Pak ya.
1: Makanya jam segitunya waktunya jam istirahat tidur sudah kayak. Jadi bangun bisa awal lebih pagi lagi.
0: Ya lebih awal itu Pak ya.
1: Jadi badan apa namanya bisa sinkron biasa yang tadi.
0: Baik, oke Pak Anto, terima kasih sudah sering di malam hari ini. Pak Anto?
1: Oke. Iya. Ya, buat Mbaknya terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Di udara aja, buat yang sudah masukkan salam kompak di udara.
0: Baik. Oke, terima kasih Pak Anto sudah sambung malam ini.
2: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Inspirasi hari ini.
5: Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka, karena Andalah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah pada Anda. Banggalah pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat. Pendengar, orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang kuat. Mahatma Gandhi.

sekarang juga masih nampaknya eksis ya, adiksi B dengan resah. Mudah-mudahan juga tidak seresah hati Anda. Anda happy, Anda bahagia. Ya, itu memang harus diusahakan ya. Saya akan kembali berlanjut. Kalau toh memang di antara pendengar tadi memang harus pakai lampu, paling tidak pakai lampu yang LED karena memiliki cahaya yang kuning dan tidak menyilaukan. Terus sangat hemat energi. Konsumsi daya hanya sekitar 0,2 watts. Punya sensor cahaya di bagian atas, menyala otomatis saat senja dan mati otomatis saat terang. Nah, ini cocok untuk ruangan tidur. Kemudian terutama tadi bagi Anda yang memang tidurnya harus pakai lampu ya, biar enak tidurnya. Karena memiliki tingkat cahaya 5 lumen. Kemudian pendengar Pro 1 RS Samarinda dengan mendapatkan lampu tidur yang enak dan nyaman, maka Anda akan bisa tidur dengan tenang. Kalaupun harus terpaksa tidurnya pakai lampu menyala.

0: 97,6 FM, mendengar Prosa Ferrari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Itu dia bersama dengan Duo Rockside dengan Spending My Time. Mengakhiri pertemuan saya dengan Anda di malam hari ini. Terima kasih untuk semua apresiasi Anda yang sudah berpartisipasi di malam hari ini di Ruang Rindu, yang pada akhirnya Ria pamit terima kasih. Selamat malam semuanya dan selamat istirahat. Mudah-mudahan Anda akan mendapatkan tidur dengan nyenyak di malam hari ini.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pendengar, di suatu desa hidup seorang cendikiawan, di mana setiap hari cendikiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendikiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendikiawan tersebut. Hari kedua, cendikiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa kembali. Cendikiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama. Dengan hasil akhir, para penduduk desa menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendikiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya, kenapa cendikiawan membacakan cerita lelucon yang sama? Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendikiawan tersebut. Cendikiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tidak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang sama tetap saja bisa buat kalian menangis? Itu artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Pendengar, tanpa sadar, kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada lagi dalam diri kita. Pendengar, mari mulai sekarang cobalah untuk lebih banyak mencari jalan keluar dari masalah daripada berpusing ria

seluruh rangkaian acara kami yang sudah kami hantarkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Edisi hari ini, pendengar, hari Kamis tanggal 6 Februari tahun 2026. Insya Allah kami akan kembali mengudara, menjemput Anda besok pagi tepat pukul 4 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air dan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali mengudara pada hari ini, Jumat 7 Agustus 2026, melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan Audio Streaming, www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan siar M. Yamin nomor 8 kota Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda hadir menyapa Anda di edisi Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Ria Mitasari. Sajian musik religi akan awali perjumpaan hari ini pendengar, dilengkapi dengan Mutiara Pagi. Hari ini kita akan membahas seputar menyeimbangkan kolbu, awal dan nafas menuju jiwa yang tenang. Tausiah Agama Islam bersama dengan G.H. Muhammad Khosin, pendengar kami akan hadirkan, dilengkapi dengan sajian informasi pilihan dalam berita pagi dan juga warta berita bersama Pro 3 RRI. Tidak ketinggalan, Anda juga bisa memberikan laporan ataupun juga aduan terkait dengan fasilitas layanan publik di Kalimantan Timur untuk program Halo RRI pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan itulah serangkaian program untuk pagi hari ini. Anda bisa mendengarkan kami lewat streaming di aplikasi RRI Digital ataupun juga menggunakan sosial media kami di Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

0: 101 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
2: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Quran Surah Al-Isra

Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Quran Surah Yunus. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.

0: 101 Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti yang kami informasikan tadi, hari ini bersama dengan Kiai Haji Muhammad Khozin, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mita.
0: Masya Allah, berjumpa lagi di hari Jumat ya, Ustaz. Sehat, Ustaz?
1: Enggak.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan pendengar kita ini juga dalam keadaan sehat nanti mengikuti sajian ini ya. Nanti juga kita akan buka sesi tanya jawab untuk Anda pendengar. Silahkan Anda bergabung di line telepon 7365667434945 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554476. Untuk Anda juga yang saat ini mendengarkan via streaming di aplikasi RRI Digital, bisa menggunakan kolom live chat untuk bertanya ataupun juga di kolom komentar YouTube RRI Samarinda. Topik kita hari ini pendengar adalah menyeimbangkan kolbu, awal dan nafas menuju jiwa yang tenang. Seperti apa lengkapnya? Langsung saja kita akan dengar tausiah bersama dengan Ustaz Khozin. Silakan Ustaz.
1: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal mustanu rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahu al-'adzim. Ma'asrul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sampai hari ini hari Jumat tanggal 23 Safar 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 2026 miladiah, kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Ini Mbak Mita, tadi saya ralat sedikit, temanya adalah menyeimbangkan kalbu, akal dan nafsu ya. Jadi nafas itu dibuang hanya menjadi nafs, artinya nafsu, menuju jiwa yang tenang. Masalah muslimin, di era, di zaman modern ini, kita seringkali mendefinisikan keselamatan atau kebahagiaan hanya dari apa yang tampak di luar atau berdasarkan standar-standar keduniawian semata. Namun Al-Quran dan juga tradisi para ulama klasik ya terdahulu telah memberikan kita sebuah model cetak biru, blueprint yang utuh mengenai struktur jiwa manusia. Manusia yang sehat dan selamat adalah manusia yang mampu menyeimbangkan, menyelaraskan ya tiga unsur utama di dalam dirinya, yaitu kolb atau kolbun atau hati, akal dan juga nafs atau jiwa atau dorongan nafsu. Maslum simin ya, unsur pertama yang paling utama adalah kolbun atau kolb, yang dalam psikologi Islam ya ya, bukanlah hanya sekedar segumpal daging, ya, pembuluh darah, melainkan pusat spiritual, tempat bersemayamnya kesadaran akan Allah, ya, dan tempat di mana fitrah kesucian manusia berada. Qalb atau qalbun adalah jembatan yang menghubungkan diri kita kepada ruh yang ditiupkan Allah. Melalui qalb kita bisa merasakan mana yang benar dan mana yang salah secara intuitif. Al-Quran memberikan perhatian besar terhadap hati. Hati bukan sekedar organ tubuh, tetapi pusat keimanan dan kesadaran manusia. Karena itu, keselamatan seseorang pada hari kiamat kelak sangat ditentukan oleh keadaan hatinya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yaumal yang fa'umalun walabanun illa man atallahu biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Quran Surah As-Su'ara ayat 88-89. Hati yang bersih adalah hati yang dipenuhi tauhid, ikhlas, cinta kepada Allah, takut kepadanya, dan tunduk kepada petunjuknya. Sebaliknya, hati yang kotor dipenuhi kesombongan, kecongkakan, kedengkian, kemunafikan, dan kecintaan berlebihan pada dunia. Karena pentingnya hati ini, maka Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ala wa inna fil jasadi mudghatun idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, dan jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masalah muslimin, oleh karena itu seorang muslim harus senantiasa menjaga kebersihan hati melalui zikir, tadarus qiraatul Quran, sekaligus memahami maknanya, kemudian juga berdoa, bertaubat, dan memperbanyak amal soleh. Masalah muslimin, elemen yang kedua adalah akal atau aklun atau pikiran. Akal adalah kecerdasan yang Allah berikan kepada manusia untuk menganalisis data. Ya. Kemudian juga berpikir, ya, datanya ada data eksternal, ya, berpikir logis dan merencanakan sesuatu. Menurut Imam Al-Ghazali, akal yang sehat seharusnya terhubung langsung dan tunduk di bawah arahan kalbu atau hati. Ketika akal dipandu oleh hati yang mengingat Allah, maka akal akan menghasilkan hikmah atau kebijaksanaan dan nasihat, ya, dan melihat realitas dunia ini dengan jujur serta objektif. Namun jika akal terputus dari hati, ia akan menjadi alat pembenaran atas segala perilaku buruk kita. Dengan akal itulah manusia dibedakan dari makhluk lainnya. Al-Quran berulang kali menekankan, memerintahkan manusia untuk berpikir, merenung, dan mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Yang mana sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surah Al-Imran ayat 190. Masalah muslimin, karena itu Islam tidak menghendaki umatnya menjadi umat yang malas berpikir. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, knowledge, science, melakukan penelitian, research, membaca baik yang intrinsik maupun ekstrinsik, dan mengkaji alam semesta, universe. Masalah muslimin, selanjutnya elemen yang ketiga adalah nafsu, atau nafs yang dapat dipahami sebagai energi atau dorongan kehidupan di dalam diri kita. Islam memandang nafs atau nafsu secara berbeda dengan tradisi agama lain yang cenderung ekstrim, menyuruh untuk mematikan nafsu. Dalam Islam, dorongan biologis seperti makan, minum, dan syahwat adalah bagian penting untuk bertahan hidup di dunia, asalkan dikendalikan, dimanage dengan baik dan benar. Di zaman modern seperti sekarang ini, ketika godaan begitu mudah diakses, kemaksiatan dipromosikan secara terbuka, dan hawa nafsu sering dijadikan pedoman hidup sebagai panglima, terbukti banyaknya kasus-kasus ya asusila, korupsi, dan kejahatan-kejahatan lainnya yang merebak, ya, khusus di tanah air kita Indonesia. Saat ini ya, nafsu dijadikan panglima oleh sebagian manusia, termasuk pejabat kita ya. Ayat ini ya menjadi peringatan yang sangat penting. Seorang muslim harus mampu mengendalikan hawa nafsunya agar tetap berada dalam koridor rahmat dan syariat agama Allah, agama kita. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa fa innal jannata hiyal mahwa. Yang maknanya, adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan merendahkan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh-sungguh tempat, maka surgalah tempat tinggalnya nanti. Quran Surah Al-Azhar An-Naziat ayat 40-41. Masalah muslimin, berangkat dari ayat ini, marilah kita renungkan, dapat dipahami bahwa seorang muslim yang ideal adalah muslim yang menjaga tiga hal sekaligus. Hatinya hidup dengan iman, akalnya hidup dengan ilmu, dan jiwanya terjaga dari nafsu, nafsu yang menyesatkan. Jika hati bersih, akal tercerahkan, dan jiwa terkendali, maka akan hadir pribadi yang jujur, berintegritas, amanah, adil, disiplin, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Inilah karakter mukmin yang menjadi cita-cita agama Islam. Sebaliknya, ketika hati keras, ya, akal tidak digunakan untuk memahami petunjuk Allah, dan hawa nafsu menjadi panglima, penguasa kehidupan, maka lahirlah berbagai kerusakan, baik di dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bangsa. Makro muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Lalu bagaimana ya kita menjaga agar ketiga elemen, ketiga unsur ini ya tetap ya seimbang, selaras di tengah gempuran fitnah zaman modern. Yang pertama, perbanyak zikrullah, mengingat Allah kapan dan dimanapun saja kita berada. Hati hanya akan hidup dan terbuka jika disirami dengan zikir dan ibadah. Ibadah yang konsisten, yang istiqomah, akan memurnikan hati kita. Yang kedua, menjaga konsumsi pikiran dan makanan. Apa yang kita pelajari yaitu ilmu, dan apa yang kita makan sangat mempengaruhi liarnya nafsu dan kejernihan akal kita. Konsumsilah hal-hal yang halal, yang positif, yang baik secara fisik maupun secara maknawi. Yang ketiga, melatih diri riyadhah, melatih nafsu agar terbiasa patuh pada aturan syariat. Jangan manjakan nafsu. Ya, sebagaimana kita ketahui ada beberapa macam nafsu, nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mutmainah. Ya. Nafsu amarah kita, ya, melainkan didiklah ia agar bisa naik menjadi nafsu, ya, nafsu lawamah menjadi elah, amarah menjadi lawamah, bahkan menjadi nafsu mutmainah. Masalah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, ketika jenis ya atau elemen ya yang saya uraikan tadi itu, maka bisa kita perdalam ya. Pagi, istilah kolbu, akal, dan nafsu merupakan istilah yang masih diperdebatkan atau debatable. Makna dan maksudnya di dalam pemikiran Islam. Karena itu, ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 179 pertama kali menggunakan kata kolbu untuk merujuk pada entitas yang dapat digunakan untuk berpikir. Kemudian berangkat dari kata kunci yang penting yang terdapat pada ayat inilah kami ingin ya, karena sangat penting ya untuk mendekati istilah kolbu dari sudut pandang epistemologis, paling tidak untuk memperjelas fungsi, dimensi, dan kedudukan dan kedudukannya di dalam psikologi atau jiwa manusia. Masalah muslimin, mari kita periksa ya di dalam karya yang di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Imam Ghazali yang sudah sangat terkenal yaitu Ihya Ulumuddin. Ya. Imam Ghazali membagi kolbu menjadi jasmani dan rohani. Kolbu jasmani merupakan anggota tubuh yang terletak di sebelah kiri dada alias jantung. Sedangkan

Ya. Yang ini dilakukan oleh bagian kolbu yang bernama nafsu. Jadi kolbu itu terbagi menjadi dua ranah, yakni ranah akal dan ranah nafsu. Masalah muslimin, seorang ahli Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimah menyebutkan bahwa akal merupakan instrumen yang digunakan untuk mengamati, meneliti, memikirkan, merenung, merefleksikan entitas-entitas yang ada di dalam materi dan kecenderungannya. Itulah ya, lebih berkiblat ras pada ranah pengalaman indrawi atau web of sensory. Sumber pengetahuan ya, akli adalah realitas indrawi yang dan merupakan pengalaman ya, pengetahuan jenis ini mendapat basisnya dari pengalaman sehari-hari, baik pengalaman individual maupun pengalaman sosial. Jika pengetahuan yang didapatkan akal ini berupa inspirasi-inspirasi, ya, ia dihasilkan oleh cara kerja nalar atau distintif yang posisinya paling rendah. Jika suatu pengetahuan dihasilkan dari pengamatan terhadap relasi kausal antara peristiwa-peristiwa, pengetahuan jenis ini dihasilkan oleh cara kerja nalar empiris yang menempati posisi kedua. Pengetahuan yang berbasis konsepsi-konsepsi dan putusan-putusan yang paling berkaitan dengan dan bertujuan untuk menggambarkan wujud seperti apa adanya dengan segenap ya, spesies, kategori, sebab akibat, dan seterusnya, ialah pengetahuan yang dihasilkan oleh cara kerja nalar teoritis. Sementara itu, nafsu lebih banyak digunakan untuk merasakan entitas-entitas dalam materi. Sebuah alam yang berada di luar pengetahuan, di luar jangkauan akal, yang material dan nafsu memiliki kecenderungan pada ranah pengalaman non-indrawi, termasuk diantaranya ialah gejala-gejala emosional. Masalah muslimin, menurut Ibnu Khaldun, nafsu memiliki beberapa kualitas yang berbeda-beda antara satu individu dengan individu lainnya. Kemampuan nafsu ini dibagi oleh Ibnu Khaldun menjadi tiga. Yang pertama, jiwa manusia yang cenderung menerima pengetahuan dari alam arwah melalui daya pahamnya. Jiwa manusia dengan jenis ini hanya dapat mengungkap makna di balik fenomena-fenomena yang terjadi di alam materia atau material. Pemahaman jiwa manusia di sini terbatas pada abstraksi di tingkat awal yang mendasari kerja pengetahuan dan penalaran rasio, dan hanya bisa digunakan
secara

0: terbatas pada hal-hal yang tertangkap panca indera. Dan pengalaman inilah yang menggerakkan akal untuk mengaktifkan daya pengamatannya. Yang kedua, jiwa manusia yang dapat terbebas dari belenggu alam materia dan sepenuhnya dapat berselancar di alam supranatural, ya, dalam alam malaikat, dan ini, dan di alam ini jiwa jenis ini dapat melihat malaikat-malaikat dan dapat mendengarkan percakapan-percakapan rohani serta dapat menyimak, ya, menyimak titah ilahi di alam ini. Inilah jiwa yang hanya dimiliki oleh para nabi secara fitrah, yakni maksudnya bahwa mereka mendapatkan pengetahuan dan rohani tidak melalui proses oleh jiwa seperti halnya kaum sufi, melainkan dapat secara fitrah, secara rohani, secara alami tanpa perlu perilaku spiritual. Yang ketiga, di antara dua realitas, dua kualitas jiwa ini, ada kualitas jiwa yang ketiga yang berada di antara posisi dua kemampuan jiwa lainnya. Jiwa dengan jenis ini dapat berhubungan dengan alam rohani, namun tidak secara fitrawi seperti halnya dengan para nabi. Jiwa jenis ini dapat berhubungan dengan alam rohani melalui mujahadah, usaha, dan latihan riyadhah secara kontinu terus-menerus agar terlepas dari belenggu-belenggu materi. Sebab itu Ibnu Khaldun, ya, panca indera selalu mendorong jiwa untuk hanya memahami alam lahir, sebab jiwa memang tercipta pada mulanya untuk menyelam di alam lahir. Barangkali jiwa akan lepas dari alam lahir dan dapat memasuki alam batin melalui kemampuan, ya, melalui kemampuan dasar basoriyah manusia pada umumnya seperti tidur atau kemampuan supranatural yang dimiliki oleh para ahli kejiwaan dan sejenisnya, atau melalui olah jiwa seperti yang dilakukan oleh para sufi atau filosof. Singkatnya, masyarakat muslimin, ya, proses olah nalar melalui akal dan proses oleh rasa melalui nafs dimungkinkan adanya olah kalbu. Dua aktivitas ini diaktifkan oleh kalbu. Jadi kalbu memiliki dua dimensi, dimensi akal atau akli dan dimensi nafsu atau nafsi dengan tingkatan masing-masing. Kedua dimensi kalbu ini saling mengisi dan melengkapi satu sama lain. Dan titik ini tentu terkadang ya tumpang tindih dan tidak bisa dibedakan aktivitasnya setelah menjelaskan dua dimensi ini. Kolbu juga dapat dilihat dari aspek tingkatannya. Masul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi Arwah Samarinda yang dirahmati oleh Allah, demikian Mbak Mita prolognya untuk tema kita pada pagi hari ini, menyeimbangkan kolbu, akal, dan nafsu menjadi jiwa yang tenang. Kembali kepada Mbak Mita.
1: Ya, terima kasih Ustadz Khozin. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia tausiah yang mengantarkan untuk sajian Mutiara pagi hari ini. Saatnya kami akan buka sesi tanya jawab untuk Anda setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
2: Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Line telepon kami buka pendengar untuk Anda, silakan di 7365667433495, ataupun juga pesan singkat ya, bisa menggunakan WhatsApp di 0811554976, ataupun juga tuliskan pertanyaan Anda di kolom live chat RRI Digital dan juga kolom komentar YouTube RRI Samarinda. Sudah ada satu penelpon, Ustadz Khozin, kami terima.
3: Iya, silakan.
1: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cing Mita.
1: Ya, Pak Nano, masya Allah. Sepedaan, Pak?
4: Iya, biasa.
1: Silakan, Pak.
4: Telepon dulu lagi. Ustaz, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nano, monggo, Bapak.
4: Ya, Ustaz, seperti yang Ustaz uraikan itu, kalau saya juga sepintas kadang membaca di medsos kejadian-kejadian yang dokter dengan ucapan yang menyakitkan. BPJS utamanya, sampai kasus ternyata bukan di Samarinda aja, Ustaz, di Jawa pun ada, bahkan malah ada yang sampai meninggal itu karena lambat apa ya istilahnya menangani pasien yang datang yang sudah parah. Terus komentar medsos kan macam-macam itu, orang yang apa ya, akhlaknya, akalnya, biadab, macam-macam lah. Jadi gimana kondisi-kondisi seperti ini, Ustaz, ya menurut keterangan Ustaz. Barangkali ini ya, Cing Mita. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Nano ya. Ini juga realitanya di masyarakat. Manusia ini gampang sekali mengetik sesuatu di media sosial, dan Ustaz, bagaimana fenomena ini ya Ustaz ya. Nanti ditanggapi. Satu lagi saya terima. Sudah ada? Halo, Assalamualaikum. Halo. Terputus nampaknya. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa ya. Di mana, Pak?
5: Dari Bandung.
1: Masya Allah, Pak Ahmad Irwan, silakan, Pak.
5: Iya, Assalamualaikum, Pak Kiai ini.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad Irwan, monggo, Pak.
5: Ya, beginilah, menyusul tadi yang barusan kata Pak Nano, memang betul sekarang, Pak, negeri kita ini keadilan semakin tidak, semakin nampak ketidakadilan. Ya, tetap ya, dari merdeka yang udah mau ke udah cukup lama tuh, cukup tua, tapi kemerdekaan setiap masa ini dirasakan oleh orang-orang, oleh mereka-mereka ya, seperti anggota dewan, para petinggi kita, sedangkan rakyat kecil, Pak, mungkin mau besok sekarang banyak tidak aktif, banyak tidak aktif, sehingga dalam hemat kesehatan pun juga tetap masyarakat, rakyat kecil terutama seolah-olah tetap seolah tidak bisa seperti itu. Jadi kemerdekaan itu milik siapa sebetulnya? Ya. Ini saya merasakan sebagai rakyat golongan bawah, Pak. Jadi seperti apakah pemerintah sekarang ini termasuk pemerintah yang tidak adil kan? Seperti jadi yang kemerdekaan disalahkan mereka, sedangkan rakyat dalam kesehatan juga susah, Pak. Apalagi ekonomi juga sekarang susah. Nah, bagaimana Pak Kiai? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya. Dua penelpon ini, Ustaz. kita tanggapi dulu, silakan.
0: Iya, Mas Muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, ya. Menarik sekali dari yang disampaikan oleh Pak Nano dan juga Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, ya. Jadi beliau tadi menyampaikan, ya, kemerdekaan itu sesungguhnya milik siapa, ya. Itu sangat menarik, ya, karena fenomena pada saat ini itu kayaknya, ya, apa yang disinyalir oleh Pak Ahmad Irwan di Bandung, ya, itu tidak, ya, dimiliki oleh rakyat kebanyakan, ya, hanya dimiliki oleh elit tertentu atau, ya, orang-orang tertentu, ya. Kalau kita berangkat dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, ya, maka kemerdekaan Indonesia itu adalah hasil dari perjuangan bangsa Indonesia sendiri, bukan pemberian dari pihak asing manapun. Hal ini ditegaskan oleh para founding fathers pendiri bangsa, bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan, ya, melalui perlawanan, perang, ya, kemerdekaan, perang melawan penjajahan yang puncaknya terjadi pada pembacaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mas Muslimin, tokoh kunci di dalam sejarah, ya, perumusan dan pembacaan proklamasi tersebut adalah founding fathers kita, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, yang didampingi oleh tokoh lain seperti Sayuti Melik, ya, itu yang tukang ngetik naskahnya, dan juga Ahmad Subarjo, ya. Mereka bersama-sama memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia, menandai berakhirnya masa penjajahan atau kolonialisme dan dimulainya kedaulatan negara Republik Indonesia. Itu sejarahnya, ya. Nah, faktanya pada saat ini seperti yang disampaikan oleh Pak Nano dan juga Pak Ahmad Irwan, ya, itu kemerdekaan itu belum dirasakan oleh seluruh anak bangsa, seluruh elemen anak bangsa. Karena apa? Kekayaan negara kita yang luar biasa, ya, negara kita ini memiliki apa saja yang sebagian besar tidak dimiliki oleh negara lain, ya. Kita cangkul bumi kita, ya, ada emas, ada batu bara, ada minyak, ada gas, ada tembaga, ada boksit, segala nikel, segala macam. Semuanya ada di tanah kita. Dan undang-undangnya mengatakan bahwa semua yang terkandung di dalam perut bumi tanah air kita ini adalah dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sepenuhnya, seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pertanyaannya, siapa yang mengelola tambang-tambang dan perusahaan-perusahaan itu? Kebanyakan bukan orang kita, ya, orang asing, ya. Bahkan pada di dekat wilayah kita, ya, di LNG di PT Badak sana di daerah Buntang itu ada kurang lebih 272 tenaga kerja asing, ya. Atau bagaimana caranya itu? Ini pihak imigrasi yang mesti menyampaikan kepada masyarakat, ya. Kalau tenaga kerja yang mestinya bisa disimpul perusahaan
3: itu dilakukan oleh asing, maka kesejahteraan kita hilang menjadi kesejahteraan dimiliki asing. Ya. Nah, fenomena ini tidak hanya terjadi di tempat kita, tapi juga di tempat-tempat yang lain. Ya. Kuncinya, matur muslimin, ya, pemimpin kita ini harus amanah dan cerdas, ya, untuk menyikapi situasi geopolitik, geoekonomi internasional yang cepat sekali berubah. Ya. Kemudian kita juga, ya, melihat di media sosial, ya, ada kabinet bayangan. Itu tidak lain adalah untuk mengingatkan kabinet, ya, dewan menteri kita itu untuk bekerja dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Di situ kompetensi, skill manajerial diuji oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia secara umum. Ya. Jadi masyarakat muslimin, ya, para pendengar Mutiara Pagi, ya, Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kemerdekaan, ya, ialah hak segala bangsa. Tetapi kalau kemudian kesejahteraannya, tujuan daripada kita merdeka kan ingin kita ini sejahtera lahir dan batin. Kalau sampai saat ini, ya, kesejahteraan itu hanya dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu, elit-elit tertentu. Nah, ini yang berlawanan dengan tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing, ya, wabil khusus yang diamanahi oleh rakyat untuk menjabat menjadi anggota DPR, ya, legislatif, ya, yudikatif, anggota di pengadilan, ya, di kejaksaan, kepolisian, ya. Seluruh elemen bangsa, mari sadar diri di ulang tahun kemerdekaan yang ke-82 ini, sudahkah kesejahteraan diprioritaskan untuk segenap anak bangsa? Mari kita introspeksi. Ya, yang diserai jabatan, ya, jangan menyalahgunakan jabatan. Sesuatu yang mudah, ya, jangan dipersulit. Ya, permudah urusan rakyat. Ya, insya Allah, ya, kalau kita semuanya, ya, melaksanakan tupoksi kita dengan baik dan benar, tujuan kita meraih, merebut kemerdekaan itu sedikit demi sedikit akan mudah dicapai, yang ujungnya adalah kesejahteraan rakyat seluruhnya, tidak terkecuali. Demikian untuk menjawab pertanyaan dari Pak Nano dan juga Pak Ahmad Irwan di Bandung. Kembali kepada Mbak Mita.
1: Iya, terima kasih. Ya, untuk Anda pendengar, silakan saya beralih kali ini ke jalur WhatsApp, Ustadz. Ada Pak Ilham di Ahim ini, Ustadz. Beliau bertanya, Ustadz, kadang manusia kenapa hatinya sering jadi penentu baik buruknya perilaku seseorang? Nah, ini apakah betul, Ustadz? Hati itu bisa menentukan baik buruknya perilaku seseorang yang kita temui, Ustadz? Itu pertanyaannya. Silakan, Ustadz.
3: Pertanyaannya tadi apa, Mira?
1: Kenapa hati kita, katanya, apakah hati ini bisa menjadi penentu baik buruknya perilaku seseorang? Mungkin, iya, seperti tanda-tanda, Ustadz, kalau hatinya merasa senang, oh berarti orangnya baik ini, atau hatinya rasanya nggak enak, oh orangnya kurang bagus, begitu mungkin maksudnya. Iya. Silakan.
3: Jadi Masul Muslimin, ya, tadi kan saya menyampaikannya, di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh kita itu ada segumpal darah atau daging, ya. Kalau daging itu atau segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruhnya. Akan tetapi, jika segumpal darah atau daging itu buruk, maka buruklah semuanya itu. Dan itulah hati. Ya, jadi, kemudian dalam ungkapan juga ada, adzhohiru tadullu alal batin, yang nampak, ya, yang kelihatan, yang observable itu, ya, berasal dari apa yang invisible, yang tidak kelihatan, yang ada dalam hati. Kalau diibaratkan teko itu hati kita, ya,
5: Jadi kalau teko itu isinya kopi, maka ketika dituangkan akan mengeluarkan kopi. Sebaliknya kalau teko itu isinya susu, ketika dituangkan akan mengeluarkan susu. Atau kalau teko itu isinya air putih, dituangkan ya air putih. Itu sesuai dengan al-dhahiru tadullul batin, yang nampak itu ya, merupakan cerminan, manifestasi, implementasi dari apa yang ada dalam hati. Ya. Jadi masal muslimin, hati adalah panglima kita. Ya, tadi kita sudah menguraikan ya, kolbun, ya, akal, dan juga nafsu. Ya, ketiganya ini adalah elemen yang ada pada diri kita manusia. Ketiganya berkolaborasi, ketiganya bekerja sama. Ya. Jadi hati kita ini adalah panglima, ya, yang menentukan masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Ya, kalau hati kita baik, maka yang terlahir, yang terimplementasi juga hal-hal yang baik. Sebaliknya, kalau hati kita buruk, ya, maka yang terlahir adalah yang keburukan. Ya. Hati memegang peran yang sangat penting. Ya. Jadi uraian saya mengambil juga dari Ibnu Khaldun, Imam Ghazali, ya, sudah saya uraikan panjang lebar. Ya. Tanda-tanda hati yang baik, yaitu yang terlahir aktivitasnya juga baik. Sebaliknya kalau hati kita buruk, maka yang terlahir juga keburukan-keburukannya. Demikian ya untuk yang bertanya dari siapa di Kang Ahim ya.
1: Iya. Baik Ustadz, Masya Allah kita berada di akhir sesi untuk sajian Mutiara pagi ini. Silahkan Ustadz, boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa.
5: Masuk muslimin, para pendengar Mutiara pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Tiga keadaan hati yang saya sampaikan tadi, ala wa iya, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa iyal qalbi, yang artinya ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia kita ini terdapat sekumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan menjadi baik. Dan jika ia buruk atau rusak, maka rusaklah pula seluruh jasad. Ketahuilah itu atau ia adalah kolbu atau hati. Hadis riwayat Bukhari. Masuk muslimin, para pendengar, pada pagi, seorang hamba yang ingin mensucikan jiwanya, dia harus memberikan perhatian yang besar terhadap hatinya. Dan tentunya ia harus mengetahui bagaimana keadaan-keadaan hati manusia, agar dia mengetahui hati ya, seperti apa yang seharusnya dia miliki agar mendapatkan kebaikan. Jadi para ulama telah menjelaskan bahwa hati manusia maka sebagaimana jasad manusia ada yang hidup dan dengan sehat dan ada pula yang sakit, demikian pula halnya dengan hati, sehingga keadaan hati manusia bisa dibagi menjadi tiga macam sesuai dengan sifat kehidupan yang ada padanya. Hati yang hidup dengan sehat, hati yang hidup dengan penyakit, dan hati yang mati. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Yang pertama adalah kolbun salim. Kolbun salim adalah keadaan hati yang baik. Hati ini akan menyebabkan
0: pemiliknya mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang tadi saya bacakan, yaumul yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Qalbun salim adalah hati yang senantiasa memiliki sifat keselamatan. Dialah hati yang sehat dan tidak sakit. Adapun kalau definisinya, maka para ulama telah mengungkapkannya dengan berbagai ungkapan yang berbeda-beda dan penjelasan yang mencakup semua ungkapan adalah bahwa qalbun salim adalah hati yang selamat dari setiap syahwat yang menyelisihi perintah kepada Allah, perintah dan juga larangan ya Allah, dan selamat dari setiap syubhat yang bertentangan dengan kabar berita darinya. Maka hati ini selamat dari penghambaan kepada selain Allah dan selamat dari menjadikan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim. Maka dari itu ya, hati yang selamat atau qalbun salim ini harus kita miliki. Di samping itu, hati juga selamat dari ketaatan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia selamat dari menjadikan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim. Hati ini memiliki ikatan yang kuat untuk hanya mengikuti dan meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan dan amalan baik, perkataan hati dan lisan maupun amalan hati dan anggota badan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi hakim atasnya pada keyakinan, perkataan dan juga amal perbuatannya. Dan tidak mendahulukan sesuatu pun atas Rasulullah SAW dalam hal itu semua. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasuluh. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Quran Surah Al-Hujurat. Kemudian hati yang mati yang kedua, atau qalbun mayyit. Qalbun mayyit ini adalah hati yang tidak memiliki kehidupan. Hati ini tidak mengenal Rabb-nya, tidak beribadah kepadanya dengan apa yang dicintai dan diridhoinya. Akan tetapi hati ini hanya mengikuti syahwat dan kesenangan hawa nafsunya, meskipun menyebabkan kemurkaan dan kemarahan Rabb-nya jika dia bisa masih jika dia bisa meraih syahwat dan keinginannya, maka ia tidak akan peduli apakah Allah itu ada atau murka. Hal ini menghamba selain Allah dengan kecintaan, rasa takut, harapan, ketiadaan, kemurkaan, dan perendahan dirinya. Jika ia mencintai sesuatu, maka dia mencintai karena hawa nafsunya. Jika membenci, dia membenci karena hawa nafsunya. Jika memberi, maka karena hawa nafsunya. Dan jika ia mencegah pemberian, juga karena hawa nafsunya. Maka nafsunya lebih dia utamakan dan cintai daripada keridhaan Allah. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang ketiga, kesimpulannya adalah hati yang sakit, qalbun maridun. Hati yang masih memiliki kehidupan, namun hati ini memiliki penyakit. Dalam hati ini terdapat dua unsur yang saling tarik menarik, unsur kehidupan dan unsur penyakit. Maka hati ini akan dikuasai oleh unsur yang dominan dari keduanya. Maka dalam hati ini terhadap kecintaan, keimanan, keikhlasan, dan tawakal kepada Allah merupakan unsur kehidupannya. Tetapi dalam hati ini juga terdapat unsur-unsur yang membawa kepada kebinasaan, seperti kecintaan kepada syahwat, ya, keinginan untuk meraih dan mendahulukan syahwatnya, sifat hasad, kesombongan, ujub, ya, dan kecintaan terhadap kepemimpinan yang menyebabkan keangkuhan dan kerusakan di muka bumi dan lain sebagainya. Maka hati ini diuji oleh dua dorongan-dorongan yang menyerunya menuju Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, dan dorongan yang menyerunya menuju kesenangan dunia yang sementara. Oleh karena ya, dan ya, mana saja yang paling dekat dengan hati dari dua dorongan tersebut, itulah yang akan disambut ya seruannya. Demikian kesimpulannya. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinnya wa la kulli dan salihah ila hadin Nabi Mustofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li wazwaji wa ahli baiti sallallahu alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Malikal yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa 'ala alihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma kutubi salamata wa sihhata wal 'afiyata lana wa lil muslimin wal muslimat min al hadir wa ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiyatan fi ajsadina wa zatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-madrahatin dal maut wa ba'udan badal maut. Allahumma aftah lana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal quwwah wa abal sihhata wa abal salamata wa abal afiyata. Allahumma afina min kulli balidin wa abil akhirah wa sharid dunya wa sharid akhirah. Rabbana taqabbal minna inna kata sanul alim wa tuta layna inna kata burrahim. Rabbana atina fi dunia hasanah wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'ala wa bila'
1: Izin pamit Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Ustadz Kiai Haji Muhammad Khozin MPD yang sudah bersama kita dengan tausiah agama Islam menyembangkan kolbu, akal, dan nafsu menuju jiwa yang tenang. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini bisa mengakses kembali siaran tausiah agama Islam di Mutiara Pagi untuk aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda di Samarinda pagi ini.
6: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Dari MIAMI nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda.

0: dengerin RRI kapan aja, di mana aja.
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download

Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Samarinda pagi dibuka dengan single terbaru dari sang diva Krisdayanti, Breathless ya, yang semoga saja memberikan semangat untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Samarinda yang hari ini juga tetap harus beraktivitas dan juga mungkin mengantar anak sekolah ya, karena memang ini masih menjadi kewajiban dari para orang tua. Dan tentunya juga kami akan temani dengan update informasi-informasi pilihan bersama saya Ria Mitasari di edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Terpantau untuk kawasan M. Yamin cukup cerah berawan, dan ini kita coba buka untuk informasi perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Timur, apakah juga akan cerah sepanjang hari. Untuk prediksinya di hari ini pendengar, Samarinda akan cenderung berawan, sama seperti wilayah Kota Bontang, Mahakam Ulu, Penajam Pasar Utara, Kutai Timur, Kutai Barat, kemudian juga Berau, Kutai Kartanegara ya, yang diprediksi berawan. Sementara itu untuk Paser dan juga Kota Balikpapan, diprediksi hari ini akan cerah dengan suhu rata-rata di sejumlah wilayah Kalimantan Timur itu sekitar 23 hingga 32 derajat Celcius. Jadi cukup panas ya memang hawa-hawanya. Dan mudah-mudahan Anda juga bisa berbagi informasi bersama dengan kami seperti apa kondisi dan situasi terkini di wilayahnya. Bisa menggunakan jalur WhatsApp kami di 0811 554 4976. Kalau tadi ada Krisdayanti, sang diva dari Indonesia, kali ini ada sang diva dari Piala Dunia, karena memang selalu ya menjadi di kesayangan dan juga andalan yang mengisi soundtrack suara tiap Piala Dunia. Ada Shakira dengan Zoo.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Jaga Hutan di platform change.org, di mana petisi ini berhasil mengumpulkan hampir 1,5 juta tanda tangan, dan ini menunjukkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan. Kami akan update mendengar informasi lainnya dalam berita pagi kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Hey, aku punya uang 50 ribu nih. Tapi jawab dulu, apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan presiden. C. Makan sate.
1: A ya?
0: Yakin.
1: B. Atau C?
0: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
1: Jadi jawabanku benar semuanya dong. 3 kali 50, 150 ribu.
0: Iya juga ya.
2: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
3: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa

0: sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Pro 1
3: dari Enyamin nomor 8, Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
4: ini alat berat banyak sampai.
5: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
6: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
5: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
7: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
8: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
9: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
10: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
2: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
11: Kita tentunya pernah mengurus dokumen penting ya, seperti KTP, SIM, akta kelahiran, atau surat penting lainnya. Nah, saat mengurus surat-surat tersebut, seringkali kita diminta membubuhkan sidik jari. Ya, sidik jari merupakan pola unik yang terdapat di ujung jari tangan manusia, tidak berubah sepanjang hidup. Pola ini terdiri dari garis-garis yang membentuk lingkaran, spiral, atau garis lurus, dan digunakan sebagai alat identifikasi karena keunikannya pada setiap individu. Sidik jari menjadi bagian penting karena bisa membedakan antara satu individu dengan individu lainnya. Sebab tidak ada sidik jari yang serupa, sehingga sidik jari adalah tanda alamiah identitas seseorang. Dengan menumbuhkan sidik jari, dokumen menjadi lebih sah dan terpercaya. Ini juga menjadi langkah pengamanan untuk

0: Berita Pagi.
1: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan Berita Pagi edisi Jumat 7 Agustus 2026.

0: Operasi Merah Putih kami libatkan juga kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kendala petani yang dihadapi adalah masalah pupuk. Sampai saat ini sudah jalan, intensif jalan terutama untuk...
1: Akan ada kegiatan pembagian bendera dalam program untuk menyelaraskan program nasional gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih. Hingga saat ini informasi kurang lebih 3.000 bendera sudah terkumpul.
2: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Pendataan petani di Kelurahan Lempake menjadi dasar penguatan peran Koperasi Merah Putih. Salah satu tindak lanjutnya adalah penyediaan pupuk agar kebutuhan petani di Lempake di Samarinda Utara lebih mudah dipenuhi. Berikut laporannya.
3: Kelurahan Lempake mulai memanfaatkan hasil pendataan program Desa Cinta Statistik guna menjawab persoalan yang dihadapi para petani. Salah satu fokus utamanya adalah memastikan keperluan pupuk dapat diakses lebih mudah melalui Koperasi Merah Putih Lempake. Pelaksana tugas Kelurahan Lempake, Lois Nurfaridah kepada RRI mengatakan, kelurahannya memiliki luas wilayah sekitar 3.450 hektar dengan jumlah penduduk lebih dari 23.000 jiwa, yang sebagian besar wilayah tersebut memiliki potensi pertanian yang besar sehingga memerlukan dukungan data yang akurat. Pendataan dilakukan secara door-to-door terhadap 28 kelompok petani dengan lebih dari 500 responden yang data diimpun mencakup kelembagaan kelompok petani, luas lahan, profil petani, hingga berbagai persoalan yang mereka hadapi. Dari hasil pendataan tersebut, pemerintah kelurahan menemukan masih banyak petani yang mengalami keterbatasan akses informasi, teknologi pertanian termasuk keperluan sarana produksi seperti pupuk. Selain menghadirkan pelatihan teknologi pertanian bersama dengan Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kaltim, Kelurahan Lempake juga memperkuat fungsi Koperasi Merah Putih sebagai penopang keperluan masyarakat atau para petani. Kedepan, Koperasi Merah Putih tidak hanya melayani kebutuhan sembako masyarakat, tapi juga menjadi pusat distribusi pupuk bagi petani, sehingga rantai pasok menjadi lebih dekat dan mudah terjangkau.
0: Koperasi Merah Putih kami libatkan juga kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kendala petani yang dihadapi adalah masalah pupuk. Nah, karena Koperasi Lempake Merah Putih itu sudah memang saat sampai saat ini sudah jalan, intensif jalan terutama untuk gerai sembako. Jadi kedepannya bahwa kebutuhan petani dalam hal pupuk itu akan disediakan oleh Koperasi Merah Putih Lempake, Pak. Dari situ kita ambil momen suatu kegiatan sebagai tindak lanjut dari hasil pendataan itu adalah kita melakukan kegiatan dengan mengumpulkan masing-masing kelompok petani kita undang, kita hadirkan, dan juga tidak hanya itu, karena kami ingin bahwa endingnya dari ini adalah semua kesejahteraan petani. Jadi selain memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh petani terhadap infrastruktur pertanian, kami ambil narasumber dari provinsi, dari BPTPH provinsi.
3: Kelurahan Lempake menurut Eis Nurfarida berharap penyediaan pupuk melalui Koperasi Merah Putih dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat berbasis kebutuhan real para petani di Lempake. RRI Rizky Multiata melaporkan.
2: Pendengar, rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak ternyata masih menjadi lokasi terjadinya kekerasan seksual. Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Timur mengingatkan peran keluarga menjadi kunci untuk mencegah kekerasan sekaligus mendampingi korban agar berani melapor. Berikut laporan Niswar Kula.
4: Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak atau TRCPPA Kalimantan Timur mengungkapkan sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang mereka dampingi justru melibatkan pelaku dari lingkungan keluarga maupun orang-orang terdekat korban. Ketua TRCPPA Kalimantan Timur Rina Zenun kepada RRI mengatakan, pola tersebut terus berulang dalam berbagai kasus yang ditangani, baik di kota Samarinda maupun sejumlah daerah di Kalimantan Timur. Menurutnya, kedekatan hubungan antara pelaku dan korban membuat anak seringkali tidak berani melawan maupun melaporkan peristiwa yang dialaminya karena adanya rasa takut, tekanan, hingga ketergantungan terhadap pelaku. Rina menjelaskan, persoalan yang dihadapi korban tidak berhenti pada tindakan kekerasan seksual. Dalam sejumlah kasus, korban justru menghadapi tekanan baru karena masih adanya budaya menyalahkan korban atau victim blaming di lingkungan keluarga. Padahal menurutnya, tidak ada satupun alasan yang dapat membenarkan kekerasan seksual terhadap anak. Seluruh tanggung jawab sepenuhnya berada pada pelaku, sementara korban berhak memperoleh perlindungan, pendampingan, dan dukungan untuk memulihkan kondisi psikologisnya.
5: Nah ini makanya kami terus menyuarakan, minta diberlakukan hukuman kebiri bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Jangan lagi bicara HAM, jangan lagi bicara kodeta, ini kan makin kesini makin banyak hancuran anak-anak kita.
4: TRCPPA menilai keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membangun rasa aman bagi anak agar berani menceritakan pengalaman yang dialaminya. Dukungan emosional, pendampingan selama proses hukum, hingga akses terhadap layanan psikologis menjadi bagian penting dalam proses pemulihan korban. Selain penegakan hukum, Rina menegaskan upaya pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga, melalui komunikasi yang terbuka, pengawasan terhadap anak, serta keberanian masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan dugaan kekerasan seksual. TRCPPA berharap masyarakat tidak lagi memandang korban sebagai pihak yang harus disalahkan, melainkan bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, agar setiap anak dapat tumbuh, belajar, dan berkembang tanpa rasa takut terhadap kekerasan di tempat yang seharusnya menjadi rumah mereka. RR Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.
2: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat keselamatan pelayaran dengan mengoptimalkan dokumen kelayak lautan kapal. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan resiko kecelakaan di wilayah perairan Kalimantan Timur. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Timur Yusliando mengatakan, upaya tersebut dilaksanakan melalui forum keselamatan pelayaran yang melibatkan regulator, operator, dan pengusaha kapal. Hingga saat ini, Dinas Perhubungan Kalimantan Timur bersama kantor Kesyah Bandaran dan otoritas Pelabuhan Samarinda telah memfasilitasi dokumen kelayak lautan bagi 23 kapal sungai dan danau. Dinas Perhubungan Kalimantan Timur menghimbau seluruh pengusaha jasa pelayaran agar secara rutin memeriksa kelayakan armada ke otoritas resmi. Kepatuhan terhadap standar kelayak lautan dinilai menjadi kunci terciptanya transportasi perairan yang aman, tertib, dan andal. Gerakan pembagian bendera merah putih akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada 9 Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan gerakan pembagian bendera merah putih kepada masyarakat dan organisasi pada 9 Agustus 2026 sebagai bagian dari gerakan nasional menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur, Sarifuddin Nur, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari program Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Menurutnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui gubernur bersama dengan Sekda telah menindaklanjutinya.
1: Akan ada kegiatan pembagian bendera dalam program untuk menyelaraskan program nasional di seluruh Indonesia, gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih. Nah, untuk tahun ini hingga saat ini informasi kurang lebih 3.000 bendera sudah terkumpul. Nanti kita akan bagikan di spot-spot. Secara seremonial akan kita bagikan di sepanjang.
6: Ia menjelaskan, secara nasional pemerintah menargetkan pembagian sebanyak 10 juta bendera merah putih kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Sementara itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini telah menyiapkan sekitar 3.000 bendera yang siap dibagikan. Sarifuddin berharap gerakan ini dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan semangat kebangsaan masyarakat, terutama menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pembagian bendera tersebut nantinya akan menyasar masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen lainnya sebagai upaya memperkuat kecintaan terhadap simbol negara. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat budaya inovasi sebagai salah satu strategi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui penganugerahan Lomba Inovasi Baimbai tahun 2026. Berikut liputannya.
7: Pemerintah Kota Samarinda menggelar pengumuman pemenang dan penganugerahan Lomba Inovasi Baimbai atau Bulan Kompetisi Inovasi Menuju Samarinda Berdaya Saing tahun 2026 di Baperida Samarinda pada Kamis 6 Agustus 2026. Ajang tahunan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat budaya inovasi sekaligus meningkatkan daya saing daerah melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Wakil Wali Kota Samarinda Severin Zuhri mengajak seluruh perangkat daerah untuk menjadikan inovasi sebagai budaya kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Severin menilai kompetisi inovasi bukan hanya ajang pemberian penghargaan. Menurutnya, Baimbai merupakan bentuk komitmen bersama untuk menghadirkan birokrasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
8: Melalui ajang ini kita dorong untuk terus memecahkan masalah, memberikan kemudahan bagi pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing daerah. Kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara-cara lama konvensional. Dunia terus berubah secara dinamis, digitalisasi merambat ke segala lini, dan ekspektasi publik terhadap kualitas pelayanan pemerintah semakin tinggi. Oleh karena itu, kolaborasi inilah, berimbang inilah, kita harus bertransformasi menjadi birokrasi yang lincah, tanggap, dan syarat akan terobosan baru.
7: Selain penyerahan penghargaan kepada para pemenang, kegiatan juga diramaikan dengan pameran inovasi atau mini galeri yang menampilkan berbagai karya peserta. Sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Mula Warman dan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur turut membuka stand untuk memamerkan hasil riset dan inovasi yang dikembangkan Civitas Akademika. Salah satu inovasi yang menarik perhatian berasal dari SMP Negeri 11 Samarinda. Para siswa mempresentasikan Smart Bin, yakni tempat sampah cerdas yang mampu memilah sampah berdasarkan jenisnya secara otomatis sebagai upaya mendukung budaya hidup bersih dan penerapan 5 pilar sekolah sehat. Usai membuka acara, Wakil Wali Kota Samarinda didampingi jajaran Bapenda dan pemerintah kota berkeliling mengunjungi setiap stand pameran. Saifuddin berdialog langsung dengan para peserta, menyaksikan demonstrasi berbagai produk inovasi, serta memberikan apresiasi atas kreativitas yang ditampilkan oleh perangkat daerah, perguruan tinggi, sekolah, dan masyarakat. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga. Sebanyak 18 atlet layar Kalimantan Timur terus menjalani latihan intensif sebagai persiapan menghadapi kejuaraan nasional 2026 di Jakarta pada Agustus mendatang. Berikut laporannya.
9: Cabang olahraga layar Kalimantan Timur terus mematangkan persiapan menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas yang berlangsung di Jakarta pada 19 hingga 24 Agustus mendatang. Sebanyak 18 atlet terbaik kini menjalani program latihan rutin yang dipusatkan di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Pelatih layar Berau, Kosim Nur Seha mengatakan, latihan tetap berjalan sesuai program dengan fokus pada peningkatan fisik dan teknik atlet di perairan terbuka. Kosim menjelaskan latihan juga dilakukan dengan membagi porsi sesuai dengan jenjang atlet, mulai dari kategori pembinaan, junior hingga senior. Dalam kejurnas kali ini, 18 atlet layar Kalimantan Timur akan ikut dalam sejumlah kelas, diantaranya Optimis Putra, ILCA 4, Internasional 420 Putra Putri, serta kelas Internasional 470 dengan komposisi ganda campuran.
10: Dan Agustus ini di pertengahan tanggal, tepatnya tanggal 19 sampai tanggal 24 akan ada kegiatan kejurnas di Jakarta. Jadi atlet-atlet layar Kalimantan Timur salah satu untuk mengikuti event tersebut. Rencananya itu kurang lebih ada 18 atlet. Ya, itu ada di nomor yang junior, itu ada di kelas Optimis Putra Putri. Kemudian kelas ILKA 4 Putra Putri, kemudian kelas ILKA 6 Putra Putri.
9: Melalui persiapan yang maksimal ini, tim layar menargetkan Kaltim mampu tampil kompetitif dan bersaing untuk merebut gelar juara umum pada ajang nasional tersebut. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pendataan petani di Kelurahan Lempake menjadi dasar penguatan peran koperasi Merah Putih. Salah satu tindak lanjutnya adalah penyediaan pupuk agar kebutuhan petani di Lempake, Samarinda Utara lebih mudah dipenuhi. Gerakan pembagian bendera Merah Putih akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada 9 Agustus 2026. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI.

0: sekarang gratis di Play Store.
1: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
2: Kita kasih tahu cinta.
3: Man, buat apa ya?
4: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
1: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Are the phantom my thought.
8: Rasanya gue rasa.
9: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Samarinda Pagi Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami hadirkan kembali pendengar informasi dari pemerintah kota Samarinda yang mengandalkan semangat gotong royong untuk menjaga pembangunan dan juga pelayanan masyarakat agar bisa tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal daerah. Jadi ada gerakan Rapi Lancar. Nah, ini Pemkot Samarinda menggerakkan masyarakat bersama aparatur pemerintah, TNI dan juga Polri untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dilansir RRI, pendengar, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan gerakan Rapi Lancar sendiri dilaksanakan secara rutin setiap Sabtu dan Minggu, dan kegiatan ini difokuskan pada pembersihan sampah, normalisasi paret, hingga pengangkatan sedimentasi di lingkungan pemukiman. Jadi dibuat gerakan ini, pendengar, agar tentunya bisa dilaksanakan bersama, ya, aksi membersihkan sampah, paret, dan juga mengangkat sedimentasi secara bergiliran. Dan gerakan ini melibatkan seluruh 59 kelurahan dan 10 kecamatan di Kota Samarinda, dan pemerintah kota juga menempatkan partisipasi masyarakat sebagai kekuatan utama sehingga berbagai pekerjaan lingkungan bisa diselesaikan lebih cepat tanpa menambah beban anggaran daerah. Selengkapnya, pendengar, bisa Anda baca di website rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik? Wow! Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari Jumat ini tentunya tidak hentinya kami informasikan ke ruang dengar Anda bahwa ada sajian Halo RRI, di mana Anda bisa memberikan laporan ataupun juga keluhan ya terkait dengan fasilitas layanan publik di wilayah Kalimantan Timur yang tentunya juga menurut Anda masih perlu koreksi ataupun juga harus diperbaiki ya. Anda bisa mengikuti nanti sajian program Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Tengah, atau saat ini untuk Anda yang memonitor juga bisa mengirimkan langsung respon keluhan ataupun juga aduan masyarakat di wilayah Kalimantan Timur. Silahkan menggunakan jalur WhatsApp kami di 0811554976, ataupun juga bisa di sosial media kami Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda. Jika ada foto ataupun juga videonya bisa kirimkan ke kami di jalur tersebut ya. Kali ini di wilayah Kota Balikpapan, pendengar, ini menjadi pusat perhatian dunia keselamatan kerja karena menjadi tuan rumah Indonesia Mining Emergency Response Community atau IMERC 2026 yang berlangsung di Garuda Rescue Nusantara mulai 6 hingga 9 Agustus 2026 nanti. Jadi dilansir Tribun, pendengar, ada 24 tim Emergency Response Team atau ERT dari berbagai perusahaan di Indonesia serta satu tim dari Australia yang ambil bagian dalam kompetisi penyelamatan terbesar di Indonesia ini. Total pesertanya ada sekitar 320 orang dan dikonfirmasi oleh Ketua Yayasan Garuda Rescue Nusantara, Adri Tanada. Kompetisi ini menjadi wadah untuk meningkatkan kompetensi personil tanggap darurat melalui simulasi yang dirancang menyerupai kondisi nyata di industri pertambangan. Jadi 8 tantangan diperlombakan melalui teori tes, individual skill, road crash rescue, vertical rescue, kemudian confined space rescue, structural firefighting, ada underwater rescue dan recovery, serta firefighter combat challenge. Dan tidak hanya menggelar kompetisi, IMERC Indonesia, maksud kami IMERC 2026 ini juga menghadirkan Incident Management Training atau IMT sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang tanggap darurat.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Suti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sesaat lagi kita akan ikuti tentunya sajian Warta Berita bersama Pro 3 RRI pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah, dan setelahnya tentunya akan kembali lagi di sajian Samarinda Pagi, dan kami juga akan hadirkan sajian informasi kebencanaan dan juga merangkum ya laporan dan juga keluhan terkait dengan fasilitas layanan publik di Kalimantan Timur untuk program Halo RRI di jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.